0: di teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batang itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada tiga. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa gitu ya.
1: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
3: Sedang kami telusuri secara sesama, dan itu tidak berkemungkinan berbagai alasan mana yang kita
4: ini. Tapi sebagian sudah pulih?
3: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah 100% dan Bintan sebagian.
1: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari, namun berdasarkan ketentuan kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
5: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
5: Hasil ya, yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
6: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media.
7: Pak,
6: Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Karena tersebut terbagi dalam dua klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Potiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
4: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
7: When you want to iterate your project,
8: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
4: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
9: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
10: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir, sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
11: Laporan khusus.
12: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
11: Ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
12: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
13: Bahwa malnutrisi anak bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
12: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
4: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
12: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
14: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
15: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
16: Ya, program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tubuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksanaannya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih dan juga aman dikonsumsi.
0: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus. Karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring, bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya malahan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adames dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
19: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan Alteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung, Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau begini para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mojitowaru, Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1500669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
18: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik, mendengar Anda kembali bergabung bersama kami di Persatu Arena Bire, kanal informasi dan inspirasi. Kami informasikan untuk Anda bahwa nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur kita akan mengikuti dialog gerakan membangun Papua, ya, dialog gerakan membangun Papua yang kami relay dari Persatu Jayapura dan diikuti dan dirilai juga oleh RRI Sokorwil 1 Papua, yaitu Merauke, Wamena, Bovendigul, Biak, Nabire kita, ya, dan juga di Surwi. Dan untuk edisi hari ini, pendengar, yang untuk gerakan membangun Papua, ya, diproduksi oleh RRI Jayapura. Ya, nanti terkait dengan topik yaitu urgensi penyusunan peraturan daerah khusus perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua. Menghadirkan beberapa narasumber yaitu Bapak Yakonias Maintindom, SPMSI, sebagai pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup DKLH Provinsi Papua. Kemudian ada Dr. Alfred Alfonso Anto, S.Hut, M.Si, sebagai dosen pendidikan biologis dan magister IPA FKIP Uncen 2021 dan saat ini menjabat sebagai sekretaris LP2M Uncen. Kemudian Dr. Arianto, S.H.M.H., sebagai akademisi atau ketua prodi magister hukum Universitas Yapis Papua. Dan untuk gerakan membangun Papua ini akan dipandu oleh presenter, ya, ada kakak cantik, kakak Siti Rahmawati SSI. Ya, pendengar, pukul 10 waktu Indonesia Timur, dan Anda juga bisa ikut bergabung nanti melalui line interaktif, ya, di 0967 536 3 6386. Sekali lagi di 0967 536 3 6386. Juga bisa bergabung melalui Facebook RRI Jayapura dan juga di live streaming YouTube, ya, RRI Jayapura Official. Ya, untuk bertanya, ya, kira-kira apa yang ingin Anda tanyakan nanti dalam dialog gerakan membangun Papua pukul 10 saat lagi, pendengar, ya. Ya baik, pendengar, selamat pagi untuk Anda semua. Tetap semangat saja untuk Anda, ya. Ada ubur-ubur ikan lele, asik. Selamat pagi, le. Ya, untuk Anda semua pagi ini.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire

Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Nabire. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti gerakan membangun Papua yang kami relay dari program Satu Jayapura. Dan pendengar, untuk gerakan membangun Papua hari ini membahas terkait dengan topik urgensi penyusunan peraturan daerah khusus perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua. Anda bisa ikut bergabung nanti melalui line interaktif di 0967536386 dan juga bisa melalui live streaming kanal YouTube di RRI Jayapura Official. Dan untuk dialog gerakan membangun Papua ini, pendengar, dirilai oleh RRI Sekorwil 1 Papua, yaitu Merauke, Wamena, Bovendigul, Nabire, Biak, dan Serui. Dan tentu saja yang menjadi tuan rumah hari ini adalah RRI Jayapura bersama rekan presenter ada Siti Rahmawati SSI. Pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti
1: Nabire pagi ini.

0: GMP.
1: GMP.
0: Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Sekolah 1 Papua. Meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan gerak langkah pembangunan, menghidupkan asta cita, menuju generasi emas Papua.
2: Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, selamat pagi menjelang siang pendengar dan pemirsa setia Radio Republik Indonesia Jayapura dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua dalam siaran GMP, Gerakan Membangun Papua, sebagai pelaksana untuk edisi siar hari ini, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Kami dari RRI Jayapura, dan siaran ini dirilai bersama RRI Sekorwil 1 Papua, yaitu RRI Merauke, RRI Wamena, RRI Bovendigul, RRI Biak, Nabire, dan juga RRI Serui. Kebersamaan kita berlangsung hingga nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Saya presenter Anda, pendengar dan pemirsa Siti Rahmawati, yang akan menemani kebersamaan kami dengan Anda semuanya untuk membahas satu topik yang begitu penting dan menarik tentunya, yaitu urgensi penyusunan peraturan daerah perundangan. Urgensi penyusunan peraturan daerah perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua. Dan di studio kami saat ini, kami sapa dengan hormat ketiga narasumber kami yang sudah hadir. Yang pertama yaitu Bapak Ahmad Saifuddin SH. Beliau adalah Kasih Konservasi Hutan dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup DKLH Provinsi Papua. Selamat pagi menjelang siang Pak Ahmad. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi bagi pemirsa semua.
2: Gimana kabar Pak?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Ahmad sapaannya sudah berkenan hadir di sini. Dan narasumber kita yang kedua sudah hadir pula Bapak Dr. Alfred Alfonso Antoh S. Hood MSI. Beliau adalah dosen pendidikan biologi magister IPA FKIP Uncen, dan sampai sekarang ini beliau adalah sekretaris LP2M Uncen. Kami sapa dengan hormat, selamat siang Pak Alfred.
4: Selamat pagi menjelang siang.
2: Apa kabar Pak?
4: Puji Tuhan baik.
2: Di tengah kesibukan, terima kasih juga sudah hadir di RRI Jayapura pada kesempatan kali ini. Dan narasumber kita yang ketiga, pendengar dan pemirsa, ada Bapak Dr. Arianto SHMH. Beliau adalah akademisi, ketua prodi magister hukum Universitas Yapis Papua. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Kabar baik juga ya Pak ya.
5: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Pendengar dan pemirsa, kebersamaan kita sampai nanti jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Dan selain Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui radio terestrial, melalui FM 96,3 dan juga FM 97,6 MHz, Anda juga bisa menyaksikan secara langsung, bisa menonton langsung pula dalam interaktif Gerakan Membangun Papua untuk edisi hari ini melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Sepanjang kebersamaan kita berlangsung, kami juga membuka line telepon untuk Anda berinteraksi dengan ketiga narasumber kami di studio saat ini melalui line telepon kami di 0967 536386. Sekali lagi di line telepon kami di 536386. Anda yang berada di luar wilayah Jayapura, di Merauke, Wamena, Bovendigul, Biak, Nabire, dan Serui juga bisa menelpon kode wilayahnya 0967. Dan kami juga nanti mengundang Anda untuk bertanya, bisa meramaikan kolom live chat kami di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Topik kita yaitu urgensi penyusunan peraturan daerah perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua. Ini mengapa sangat penting kami angkat, karena kalau bicara tentang Papua, kaya akan kekayaan alam, bukan hanya menjadi kebanggaan kita yang ada dan tinggal di Papua, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Namun tidak bisa dipungkiri, pendengar dan pemirsa, keberadaan tumbuhan dan satwa liar ini kalau boleh kita bilang juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kerusakan habitat, mulai dari pembukaan lahan, perburuan, dan juga perdagangan ilegal. Untuk itu kami angkat topik hari ini dan mengawali jumpa kita juga di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Untuk segmen yang pertama, kami ke Bapak Ahmad. Bapak Ahmad, ini seurgensi apa, semendesak apakah, dan bagaimana gambaran singkat kondisi hutan kita yang juga kaya akan satwa dan tumbuhan liar? Silahkan Pak Ahmad.
3: Baik, terima kasih. Jadi kenapa kita harus menyusun atau seberapa pentingnya gitu? Mungkin ini lebih khusus ke tumbuhan dan satwa liar. Jadi ini kita berbicara Papua. Memang aturan mungkin sudah ada dari apa Menteri Kehutanan juga. Namun di Papua punya kekhususan tersendiri. Contoh misalnya ada cendrawasih, terus kemudian ada tumbuhannya, ada kayu besi dan seterusnya. Nah itu khusus untuk Papua, sehingga di tempat lain itu tidak ada. Nah kenapa di Papua? Berarti memang istilahnya itu tumbuhan dan satwa itu untuk menjaga Papua. Jadi kalau misalnya itu tidak ada, berarti sumber daya alam Papua hilang dan kemudian akan terjadi perubahan ekosistem dan seterusnya.
2: Okay. Tetapi yang paling mengkhawatirkan sampai dengan saat ini ancamannya seperti apa sih, Pak Ahmad?
3: Nah ini sekarang ini kita mungkin ini kebutuhan pembangunan juga gitu ya, untuk pemenuhan kebutuhan dan lain-lain, sehingga yang paling mengkhawatirkan kita ini sekarang adalah pembukaan lahan. Ya artinya ini dalam, bukan berarti semuanya itu ilegal atau salah, itu tidak, karena itu merupakan untuk kebutuhan pembangunan termasuk di Papua juga dan Indonesia gitu. Nah ini dengan adanya pembukaan lahan, otomatis ini kan merupakan rumah dari tumbuhan dan satwa liar yang ada. Sehingga kalau misalnya rumahnya tidak ada, kalau tumbuhan kan tidak bisa lari, berarti hilang. Kemudian kalau satwa, satwa ini biasanya mungkin habitatnya tuh seperti A gitu, kemudian dia harus mencari lagi tempat yang lain. Nah kalau misalnya di tempat lain juga tidak ada, ya ada kemungkinan dia juga bisa mati dengan sendirinya.
2: Kalau terkait perburuan liar ataupun perburuan yang tidak kemudian mendapat perlindungan hukum, ilegal katakanlah,
3: mungkin kita melihat, kalau kami melihat dari sisi kenapa diburu gitu ya. Nah ini karena ada permintaan gitu. Ini kami pernah melakukan pengumpulan informasi gitu ya. Nah kita jalan-jalan di Hamadi ataupun di tempat lainnya. Nah ini dari pihak apa namanya, yang penyediaannya itu, yang membuat apa namanya,
2: Kepala itu,
3: Pak, ini harus dipesan dulu, Pak. Oh gitu ya. Nanti ada pesan baru ada. Artinya apa? Kalau misalnya tidak ada yang pesan, berarti tidak diburu begitu. Apalagi cendrawasih yang merupakan hewan endemik Papua. Nah seperti itu. Jadi itu merupakan hal kedua juga, setelah tadi yang pembukaan lahan, terus kemudian yang kedua, banyak juga yang tertarik dengan satwa yang di Papua, sehingga itu juga merupakan hal yang bisa merubah atau terjadinya perburuan liar.
2: Tadi kan kalau bicara soal peraturan, Pak Ahmad, ini kan sebenarnya juga mohon nanti mungkin bisa dikoreksi, ada payung hukum peraturan nasional juga mungkinkah yang memang sudah ada, tetapi kemudian bagaimana dengan pemerintah daerah provinsi tepatnya, yang kemudian bisa nggak sih menyelaraskan nanti peraturan daerah ini dengan payung hukum secara nasional untuk melindungi satwa dan tumbuhan liar khususnya di Provinsi Papua, Pak?
3: Baik, jadi secara nasional itu sudah ada juga, gitu, dari mulai peraturan pemerintah. Nah ini kita melihat ke urgensinya tadi, jadi secara nasional itu Menteri Kehutanan sudah menetapkan bahwa ini dilindungi dan kemudian di apendik CITES juga sudah ditetapkan bahwa ini yang dilindungi, dan itu memang sudah menjadi hukum internasional maupun nasional, itu harus dilindungi. Nah kemudian, nah kita melihat hal lain yang khusus yang ada terutama di Papua gitu. Nah kita melihat, jadi tumbuhan dan satwa yang di luar, mungkin dengan kata lain itu di luar apendik CITES dan yang dilindungi. Nah, kita di luar itu gitu toh. Kita melihat itu karena dimungkinkan juga ada jenis-jenis tertentu yang mungkin tidak termasuk di kedua kategori itu. Itu pun menjadi menarik bagi sebagian orang, sehingga itu pun di diburu juga gitu. Mm-hmm. Itu salah satunya kukusan di Papua.
2: Oke. Dan tidak bisa dipandang sebelah mata juga bahwa mungkin salah satu kendala sampai dengan saat ini masih terus coba disusun peraturan daerah untuk lebih melindungi lagi satwa dan tumbuhan liar. Ini seperti tadi yang Pak Ahmad sampaikan bahwa masih banyak permintaan. Lantas bagaimana dengan masyarakat kita yang kemudian bisa diakomodir, mungkin diberikan sosialisasi atau semacamnya agar mungkin penyusunan peraturan daerah ini bisa nanti terrealisasi, Pak Ahmad?
3: Baik, jadi kalau kita mencoba dengan masyarakat dan ini sedang berjalan juga gitu kan. Jadi mungkin di tempat lain juga ada yang namanya hak ulayat gitu kan. Kita lagi mencoba, mungkin kita bisa lihat sendirilah contoh untuk habitat atau tempat tinggalnya tumbuhan dan satwa, contohnya di cagar alam misalnya, kita contoh yang ekstrim. Mungkin secara hukum bahwa kawasan cagar alam itu batasnya tuh di situ. Namun pada secara fisik di lapangan sudah banyak yang terbuka.
2: Ya.
3: Nah, kami sedang mencoba untuk melindungi habitat itu secara wilayah adat, wilayah gitu. Jadi untuk sementara ini karena kan masyarakat luas dan banyak, kami mencoba bagi masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap perlindungan atau konservasi tumbuhan dan satwa liar maupun habitatnya, kita coba untuk mendampingi mereka. Demikian.
2: Oke, terima kasih Kak Ahmad untuk penjelasannya. Dan tentu masih bersama pula dua narasumber kami yang lainnya membahas tentang urgensi penyusunan peraturan daerah perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua. Kini kita ke Bapak dosen, ya, Bapak dosen pendidikan biologi Magister IPA FKIP Uncen, dan sampai sekarang beliau ini sebagai sekretaris LP2M Uncen. Bapak Alfred, bicara tentang ini sangat menarik. Lantas mengapa harus Papua menjadi perhatian juga dari segi biologi tentunya?
4: Baik, terima kasih. Jadi peraturan daerah ini kenapa penting? Karena sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh pihak dinas bahwa di tingkat pusat memang kita sudah punya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 yang kemudian di amandemen Nomor 32 tahun 2024 tentang konservasi sumber alam hayati. Nah, ini juga dibantu juga dengan peraturan pemerintah Nomor 106 tahun 2018 yang mana memang di tingkat pusat itu sudah menetapkan tumbuh-tumbuhan dan hewan atau satwa liar yang masuk dalam daftar yang dikonservasi. Namun demikian, untuk di Papua, lebih khusus di Provinsi Papua, peraturan atau semacam regulasi yang sifatnya lokal itu belum dimiliki. Sehingga kita juga bisa lihat bahwa ternyata di peraturan 106 itu banyak tumbuh-tumbuhan yang dari Papua yang tidak masuk di dalam list daftar itu. Sehingga dengan pembuatan perda ini, kita bisa memasukkan tumbuh-tumbuhan endemik atau khas dari Papua. Sehingga itu menjadi penting untuk dibuat peraturan daerah ini.
2: Kalau seperti itu, Pak Alfred, karakteristik tumbuhan dan satwa endemik Papua yang seperti apa yang nanti kemudian akan didorong nih? Kalau tadi Bapak bilang belum dimasukkan, ternyata dalam list apa yang kemudian akan didorong karakteristik tumbuhan juga satwa liar yang harus dilindungi, Pak?
4: Ya, ada beberapa jenis, misalnya seperti landak yang dulu sudah disampaikan atau dipublish bahwa sudah tidak ditemukan lagi. Ternyata tahun 2023 itu hasil penelitian dari mahasiswa FNIPA Biologi Uncen dengan beberapa peneliti dari luar negeri, mereka mendapatkan jenis Sagosus atau landak di endemik di cagar alam siklo. Artinya bahwa spesies ini yang tadinya sudah dinyatakan punah, tetapi melalui riset itu sudah ditemukan. Nah, terus ada beberapa tumbuh-tumbuhan yang dipakai oleh masyarakat adat Papua, seperti daun gatal atau Portea. Ya. Ini kan sudah dijual atau dikomersilkan di pasar-pasar tradisional seperti di pasar Yoteva dan beberapa pasar-pasar tradisional lainnya sudah dijual. Tapi ini secara daftar belum masuk di dalam PP106 tadi, Portea ini atau daun gatal, sehingga memiliki peluang untuk kita masukkan di dalam daftar tabi. Artinya kalau misalnya semakin banyak orang ambil tanpa dilakukan upaya budidaya, maka suatu ketika mungkin jenis tanaman ini dia bisa punah. Sementara kita tahu bahwa Laportea atau daun gatal ini dia tidak bisa hidup secara monokultur atau ditanam sendiri. Seperti kita kembangkan kopi atau sawah, dia tabi ya, di menjadi tanaman monokultur. Sementara bahwa Laportea ini dia hidup berdampingan dengan jenis-jenis tanaman lainnya di kawasan hutan. Sehingga kalau seandainya peraturan daerah yang kita buat dan bisa mengakomodir jenis-jenis yang komersial yang belum masuk dalam list daftar tumbuhan yang dilindungi, maka itu bisa memberi manfaat juga bagi masyarakat, tapi juga kepada ekosistem tadi bisa terjaga spesies-spesies yang tadi saya sebutkan tadi.
2: Oke, bicara tentang perlindungan tumbuhan dan juga satwa liar, berarti kan tidak hanya berbicara tentang bagaimana nanti keberlangsungan tumbuhan dan satwa liar ini, tetapi juga bicara tentang habitat mereka, tentang ekologi mereka. Dari perspektif biologi, seperti apa Pak Alfred melihatnya?
4: Misalnya cendrawasih. Cendrawasih tidak bisa kita protek hanya spesies burung cendrawasih. Tetapi ada hal yang lain, misalnya dari sisi makannya. Makannya itu tersedia di habitat tadi. Jadi seperti beberapa biji-bijian dari ficus, jenis ficus atau beringin, itu menjadi makan dari, pakan dari burung cendrawasih. Nah kalau misalnya ekosistem ini kita rusak, dan pakannya itu hilang di hutan tropis tadi, maka otomatis cendrawasih ini pun juga akan pergi. Karena tidak ada tersedia pakan bagi burung cendrawasih. Sehingga kalau kita bicara perlindungan pada spesies, itu juga kita nanti akan berkaitan juga dengan perlindungan pada habitat. Karena habitat itulah sebagai rumah dari spesies tadi, seperti itu.
2: Kita mundur selangkah lagi Pak Alfred. Tadi kan sudah dicontohkan karakteristik tumbuhan dan juga satwa liar yang nantinya didorong untuk masuk dalam peraturan daerah. Ini bisa dijelaskan juga kah Pak Alfred, bagaimana kemudian kita menentukan jenis-jenis tumbuhan dan satwa itu sendiri yang perlu nih menjadi prioritas untuk nanti didorong masuk dalam peraturan daerah? Kan banyak nih, karena keragaman hayati di Papua. Ada syarat khususkah atau jenis tumbuhan khususkah, satwa yang kemudian juga harus diperhatikan tanda-tandanya seperti apa nih supaya kita dorong nanti untuk masuk dalam peraturan daerah?
4: Jadi kita kan sudah punya acuan peraturan perundangan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 yang sudah diamandemen, Undang-Undang 32/2004, sama dengan peraturan pemerintah Nomor 106. Itu adalah list daftar yang ditentukan secara nasional. Nah sekarang peraturan daerah ini dia harus bisa mengakomodir spesies-spesies yang tidak ada di list daftar tadi di peraturan pemerintah Nomor 106 tadi tahun 2016. Nah list-list daftar itu bisa dibuat karena sudah beberapa ada penelitian dilakukan oleh beberapa institusi pendidikan di tanah Papua, baik oleh UNCEN, UNIPA maupun Musamus di Merauke dan juga PTS-PTS di seluruh tanah Papua. Itu sudah ada riset yang dikerjakan oleh akademisi, baik dosen dan juga mahasiswa. Dan sudah masuk di publikasi juga di jurnal-jurnal reputable, baik jurnal Sinta 1, Sinta 2 ataupun juga jurnal Scopus. Jadi beberapa publikasi tadi sudah terpublish ke seluruh jurnal-jurnal yang reputasi tadi, reputable tadi, sehingga itu juga menjadi menjadi informasi awal bagi penyusunan peraturan daerah ini. Acuannya sudah ada dari riset-riset yang kita temukan lewat publikasi tadi. Tapi juga nanti kelanjutan dari proses ini, kita memang akan mengundang pakar juga nanti difasilitasi oleh teman-teman dari kehutanan untuk melakukan diskusi yang mungkin dalam waktu dekat kita akan undang pakar-pakar untuk bersama duduk bicara tentang spesies-spesies prioritas lokal endemik Papua ini yang bisa dijustifikasi oleh pendapat pakar. Jadi metodologi proses penyusunan naskah akademik ini kita menggunakan bisa dengan penulisan publikasi, tapi juga bisa dengan diskusi dengan pakar. Jadi dengan pakar tadi itu secara ilmiah itu bisa menjadi rujukan dalam penyusunan naskah akademik ini. Sehingga proses ini memiliki legitimasi yang kuat, tidak hanya mengcopy dari media tertentu saja, tetapi melalui proses filterisasi yang kuat, sehingga kita mendapatkan informasi yang akurat berkaitan dengan spesies-spesies yang kemudian nanti ditetapkan dalam rencana peraturan ini.
2: Oke, terima kasih Pak Alfred untuk penjelasannya. Segmen selanjutnya kita langsung menuju ke Bapak Dr. Arianto SH/MH. Beliau adalah akademisi sekaligus juga ketua program studi Magister Hukum Universitas Yapis Papua. Ini bicara tentang hukum peraturan daerah, berarti erat kaitannya juga dengan bagaimana kemudian menerapkan peraturan ini dan seperti apa nanti, karena banyak kekhawatiran juga Pak Arianto, bisa tumpang tindihkah nanti dengan peraturan nasional seperti itu, undang-undang dan sebagainya, lantas bagaimana kedudukan dari sebuah peraturan daerah misalnya yang akan diterapkan di Provinsi Papua itu sendiri. Silakan Pak Arianto.
5: Ya baik, terima kasih. Kalau kita berbicara peraturan daerah ini kan ini sudah diatur di dalam undang-undang pemerintahan daerah, ya. Di mana daerah bisa membuat rancangan instrumen kebijakan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah. Nah, jadi terkait dengan peraturan daerah yang kita bahas hari ini, itu tentunya kan berangkat dari isu, berangkat dari fenomena. Kalau tidak ada isu, tidak ada fenomena, pertanyaannya buat apa peraturan daerah? Nah, sebenarnya peraturan daerah itu untuk menjawab permasalahan. Meskipun di dalam peraturan nasional itu sudah diatur dalam pasal 32 Undang-Undang 32 tahun 2024 terkait dengan ekosistem hayati, dan kemudian ada juga di situ penjelasan di PP 106 terkait tumbuhan dan satwa liar yang sudah dilindungi, tetapi ada ruang kosong. Nah, jadi di dalam aturan-aturan itu kan tidak semua spesies yang yang terakomodir di dalam peraturan itu, karena yang pertama Indonesia itu cukup luas dan hewannya banyak, tumbuhannya banyak, dan mungkin di dalam kekosongan-kekosongan itulah kita menjawab. Nah, dari Papua, nah kalau di Papua ini kan kita lihat banyak tumbuhan satwa liar yang yang belum terakomodir di dalam satu kosongan itu, lalu di dalam pemanfaatannya itu luar biasa sangat masif, sehingga terjadi kerusakan, terjadi pemusnahan, terjadi perdagangan yang luar biasa. Apalagi kalau kita lihat ini baru-baru banyak berita viral, ada kura-kura yang dikirim ke Ternate, ada kura-kura yang bisa lolos ular, reptil dan lain-lain. Itu kan memang kalau kita di dalam aturannya kan memang itu tidak ada, tapi itu spesies langka. Nah, kalau bukan kalau dengan cara kita hanya membiarkan barang ini seperti yang disampaikan tadi Pak Alfred, bahwa itu sama saja kita menghilangkan ekosistem kita di tanah Papua yang begitu luar biasa. Nah, semangat peraturan daerah ini setidaknya kita menginginkan bahwa kehadiran perda ini maka ada semacam kolaborasi nanti dalam hal pengelolaannya, termasuk kolaborasi dengan masyarakat adat. Karena masyarakat adat ini kan pemilik wilayah di hutan adat. Nah, itu pun juga nanti OPD-OPD terkait, kemudian dinas-dinas terkait. Nah, nanti kita akan berkooperasi untuk melakukan pemanfaatan, baik dalam pemanfaatan untuk wisata, baik dalam pemanfaatan mungkin untuk penelitian dan riset, baik mungkin untuk pemanfaatan dalam rangka pengembangbiakan. Itu semangat sebenarnya yang kita lakukan. Nah, terkait dengan apakah nanti tumpang tindih, selama kita tidak selama kita mengikuti pasal 33, di situ kan jelas Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan prinsip keberlanjutan. Nah, prinsip keberlanjutan itu ya sudah, kita bagaimana berusaha sebaik mungkin untuk melindungi wilayah kita, melindungi alam kita. Apalagi kalau kita misalnya lihat fenomena yang terjadi ini, masalah asap ini kan juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat mengelola lingkungan itu. Nah, pertanyaannya, ini yang berkontribusi merusak alam ini siapa? Apakah masyarakat ataukah pemerintah? Nah, dengan aturan-aturan daerah ini, maka ada semacam kayak apa ya namanya pembelajaran edukasi yang baik kepada masyarakat juga supaya mereka tidak melakukan merusak lingkungan-lingkungan itu. Yeah. Karena kalau misalnya lingkungan itu dirusak, ya itu tadi bisa jadi nanti ada kepunahan dalam apa lingkungan situ. Nah, di dalam peraturan daerah sendiri itulah kenapa kita selalu berkoordinasi membahas. Nah, dalam hal ini kan kita sudah melakukan coba harmonisasi. Dan dalam peraturan daerah ini kan agak panjang, Bu. Agak panjang. Misalnya ada dalam proses yang pertama kita kan kemarin ada FGD. Kemudian ada namanya pembahasan naskah akademik. Okay. Lalu kemudian ada pembahasan batang tubuh peraturan daerah. Kemudian ada pembahasan berkaitan dengan jenis satwa yang kita harus akomodir. Karena tidak boleh ada duplikat nanti. Artinya jangan sampai sudah disebutkan di dalam 106 lalu kita mengulang di dalam pasal yang kita buat ini. Ya, makanya yang disampaikan tadi Pak Alfred bahwa ya kita betul-betul mengidentifikasi jangan sampai ada hewan yang sudah masuk lalu kemudian kita mengulang. Nah, ini kan juga jadi masalah nanti. Jadi nanti ada disharmonisasi. Nah, di dalam proses disharmonisasi ini juga nanti ada dua lagi yang akan dilibatkan, yaitu hukum dan HAM. Nah, hukum dan HAM inilah yang kemudian melihat apakah peraturan dari menimbangnya itu dengan memperhatikan aturan-aturan terkait, mereka lah nanti akan membaca secara teknis. Tugas kita di dalam proses pembahasan ini adalah merancang sebaik mungkin supaya itu tidak bertentangan. Tapi kita tidak tahu juga karena Kemenkumham ini mereka sudah punya pelatihan khusus juga dalam proses mengharmonisasi karena mereka punya kewenangan. Tapi di dalam proses harmonisasi ini tidak cukup di Kemenkumham lagi. Nanti naik lagi di Kemendagri. Nah, bisa jadi nanti Kemendagri juga bisa jadi mempertanyakan lagi harmonisasi yang dilakukan hukum dan HAM. Jadi memang ini terlalu hati-hati memang. Artinya meminimalisir terjadinya tabrakan undang-undang yang kemudian nanti aturan kalau misalnya keluar itu bisa tidak efektif. Nah, oleh sebab itu kita berharap dengan skema yang apa proses yang panjang ini setidaknya perda ini ketika lahir nanti menjadi perda yang efektif dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk dinas-dinas terkait, kemudian termasuk juga kolaborasi dengan mitra-mitra seperti NGO, kemudian dunia pendidikan. Karena dalam perda ini nanti ada kolaborasi itu, kawasan penelitian dan lain-lain, supaya kita mencontoh daerah seperti mungkin di Bali, mungkin kita mencontoh daerah seperti di Jawa Timur, ada wilayah-wilayah, atau mungkin di Sumatera ada wilayah di mana gajah itu bisa, itu dilindungi. Yeah. Tidak boleh orang masuk sembarang, harimau di situ dilindungi. Nah, kita juga harus punya itu. Misalnya ini burung cendrawasih di mana tempatnya, nah itu sudah harus dicagar budaya, kan tidak boleh orang masuk. Kecuali kalau misalnya orang wisata itu pun dibatasi. Nah, jadi cara-cara begini paling tidak bisa menyelamatkan lingkungan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau menyelamatkan?
2: Betul.
5: Nah, apa upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh tim seperti dari tim dari Pak Alfred, ahli biologi, itu luar biasa. Artinya ternyata banyak hewan-hewan yang kita tidak tahu ternyata ada penelitian-penelitian itu. Maka ya sudah harus kita lakukan untuk menyusun peraturan daerah ini. Tidak boleh kita menunggu. Nah, sementara kalau kita menunggu, ya itu tadi, lagi-lagi cendrawasih tiba-tiba kita sudah lihat digantung kiri kanan, di jalan-jalan dijual. Itu menurut saya luar biasa. Saya kalau lihat, bukan saya bukan orang Papua, tapi saya kalau lihat burung cendrawasih itu digantung dengan lihat bulunya yang sangat mengkilat, indah dan lain-lain, itu mengganggu rasa apa ya, mengganggu batin saya bahwa loh, burung ini sangat cantik sekali. Sampai banyak orang-orang teman-teman di Jakarta itu mau bawa burung cendrawasih di Jakarta, tapi saya bilang nggak bisa. Cendrawasih itu nggak bisa hidup di Jakarta. Cendrawasih itu hidupnya di Papua. Itu kalau kamu bawa pasti nanti dia akan punah di sana, dia akan mati. Nah, karena cendrawasih itu kan makhluk yang menurut saya burung yang paling indah kalau saya lihat itu. Makanya kenapa itu menjadi mahkota di dalam topi kebesaran masyarakat adat, karena keindahannya. Dan bahkan gara-gara burung cendrawasih ini kan Papua dikenal di seluruh dunia. Itu
2: burung surga, Pak.
5: Burung surga. Yeah. Dan kalau sudah dikatakan burung surga, lalu kemudian kita lihat masih ada orang yang mungkin menangkap, memperdagangkan, atau bahkan mungkin membunuh dan lain-lain. Nah, sama saja ini kan kita menyakiti, Pak. Kita punya menyakiti kekasan kita di situ. Hilanglah budaya kita kalau misalnya kita menyakiti. Jadi tugas kita adalah untuk bagaimana memastikan hewan-hewan yang belum terakomodir di dalam peraturan Perpolin 106 ini diatur dalam perda supaya nanti dimaksimalkan, diolah baik, kemudian nanti bisa dirasakan manfaatnya kepada masyarakat.
2: Menarik, bicara tentang salah satu satwa yang harus dilindungi, burung cendrawasih, burung surga, dan serpihan surga itu sedikitnya tuh jatuh di Papua. Makanya tadi Pak Arianto bilang, kenapa harus segera kita bertindak gitu ya, ada peraturan daerah yang kemudian harus ada untuk melindungi satwa, khususnya dia yang endemik khusus di tanah Papua. Tetapi ternyata prosesnya panjang ya Pak Arianto ya, tahapan yang harus dijalani itu untuk memunculkan satu peraturan daerah itu begitu panjang. Spill sedikit Pak, sekarang ini sudah sampai di tahap yang mana ini?
5: Kemarin kita sudah bahas terkait naskah akademik, dan sekarang sudah masuk kepada draft rancangan perdanya. Ini masih kami menunggu terkait dengan lampiran perda itu. Dalam hal itu tadi, yang Pak Alfred bilang tadi, burung-burung ini, satwa-satwa ini, tumbuhan-tumbuhan ini. Karena kita nggak bisa langsung mencantumkan saja. Takutnya salah nanti yang kita cantumkan. Apa yang disampaikan Pak Alfred kemarin bahwa ya sudah, jangan sampai terduplikat, sudah ada tapi kita ulang lagi di situ. Nah ini mungkin sama seperti yang terjadi di mana itu Pak Alfred, di Papua Barat. Itu kan banyak yang mengulang di situ. Artinya ya sudah, kalau sudah ada ya ngapain kita ulang. Nah karena apalagi jenis satwa ini kan, jenis tumbuhan ini kan sangat banyak, jadi kita harus hati-hati menempatkan di dalam peraturan daerah. Nah untuk naskah akademiknya, untuk draftnya sendiri itu hampir kita sudah mau jadwalkan pembahasannya setelah nanti kita sudah mendapatkan jenis dan tumbuhan yang belum ada di dalam peraturan 106 itu. Nah baru kita akan bahas pelan-pelan di dalam pasal per pasal bersama tim nanti.
2: Dan semoga saja nanti peraturan daerahnya jadi peraturan daerah yang efektif dan baik ya, Arianto ya, Insya Allah. Tapi mengakomodir juga sanksikah dalam peraturan daerah itu nanti Pak?
5: Ada sanksi.
2: Jadi, karena kan banyak juga kita lihat ini masih saja ada penyelundupan tumbuhan dan juga satwa-satwa endemik khas Papua, begitu dari bandara, pelabuhan dan sebagainya. Seperti apa nanti Pak?
5: Jadi kalau masalah sanksi itu sudah ada. Jadi di dalam teknik rancang peraturan perundang-undang itu perda bisa, cuma dibatasi sanksinya. Kayak penjara mungkin hanya 6 bulan, kemudian dendanya mungkin tidak terlalu besar, dan kemudian ada namanya penyidik, jadi PNS. Nah, jadi di situ nanti kita akan atur dalam perda sehingga nanti dalam proses penindakannya nanti penyidik PNS inilah yang kemudian akan turun dalam melakukan penindakan. Itunya tentunya dengan berkolaborasi dengan kepolisian. Nah, hanya yaitu tadi apakah kita dalam hal mungkin proses kayak perdagangan misalnya. Nah, kalau kita sebenarnya betul-betul melaksanakan tugas kita sebagai penegak hukum, saya pikir mungkin kita bisa cegah itu. Saya khawatir nanti ya namanya aturan, tapi kadang-kadang kan oknum juga ada di dalam. Bisa mereka meloloskan, membantu meloloskan. Akhirnya kan ya itu tadi upaya-upaya yang kita sudah lakukan, tapi karena ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, lalu kemudian itu tadi ya banyak hewan-hewan kita yang keluar. Nah jadi kita harapkan di dalam perda ini ya tugas-tugas yang dilibatkan dalam hal proses-proses penegakan hukum itu betul-betul serius untuk melakukan proses penegakan hukum. Jadi jangan hanya sekedar penegak hukum, tapi ketika ada masalah tidak selesai barang ini, tidak tuntas barang ini. Oke, ditangkap ada buktinya, tapi tidak ada proses lebih lanjut.
2: Tidak ada efek jera dong Pak Arianto.
5: Ya, tidak ada efek jera. Kalau misalnya dalam proses penegakan hukum itu kita sudah lihat ada buktinya, ada faktanya, lalu kemudian tiba-tiba satu minggu kemudian hilang di permukaan. Nah, kalau bisa dalam proses penegakan hukum itu harus sampai selesai, harus sampai tuntas. Kalaupun misalnya mungkin itu diselesaikan, maka itu harus diselesaikan secara surat, mungkin SP3 kan, atau apa, pemberhentian penyelidikan, mungkin tidak cukup alat bukti dan lain-lain. Itu supaya ada unsur jera juga. Jadi jangan sampai nanti tindakan-tindakan yang selalu kita anggap itu karena pemakluman lah. Kita maklumi saja ini mungkin butuh gini ini kita. Akhirnya karena pemakluman-pemakluman itu ya banyak tumbuhan satwa kita itu yang kemudian hilang dengan pelan-pelan. Nah kalau bisa dalam proses penegakan hukum itu betul-betul harus tegas. Nah jadi kalau mungkin dari PPNS-nya mungkin harus betul-betul kalau mendapat orang yang melakukan perusakan ya sudah dipanggil. Nah tapi sebelum dilakukan itu ada edukasi dulu. ada dulu mungkin pendidikan-pendidikan yang diberi kepada masyarakat, terus memastikan peta wilayah adat, peta wilayah konservasi bagaimana, itu memang juga harus disosialisasikan. Jadi jangan juga kita tiba-tiba aturan datang langsung main hantam, itu nggak bisa. Tapi ada namanya sosialisasi, Pak ini sudah ada aturan, Bapak nanti sebagai masyarakat adat bisa membantu kami, nanti begini cara pemanfaatannya, kita nanti kolaborasi dalam bidang wisata dan lain-lain. Nah, jadi saya ingat di Makassar itu ada salah satu daerah itu dulu itu jadi tambang. Jadi rencana mau jadi tambang. Tapi ada salah satu tokoh anak muda, dia melihat wah ini kalau jadi tambang rusak ini ekosistem kita. Tumbuhan sungai kemudian pohon-pohon itu sangat cantik sekali. Akhirnya dia menolak adanya masuk tambang di sana. Pada akhirnya ketika izin 12 izin SIUP itu dibatalkan pemerintah, dia berupaya untuk bagaimana ini bisa dialokasi dimanfaatkan. Akhirnya dia membangun kerjasama dengan masyarakat setempat, lalu kemudian merancang desain bahwa ini harus tempat jadi wisata. Wah, sekarang sudah tempat wisata yang terkenal. Nah, itu yang harus kita lakukan sebenarnya. Paling tidak kita menyelamatkan lingkungan itu kan dari kita. Ya, kalau misalnya kita berbicara masalah tambang, masalah mungkin galian-galian, saya pastikan bahwa ya tidak akan bertahan itu. Apalagi mungkin kita yang tinggal di daerah-daerah yang mungkin rawat eksplorasi, ekstradisi pengelolaan alam yang berlebihan, itu pasti juga kita nggak sehat. Itu. Jadi ini kembali kepada kita semua. Rasa tanggung jawab kita sebagai masyarakat di yang berada di Papua.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Arianto. Dan pendengar juga pemirsa, kami undang Anda yang mau bergabung bisa langsung menelpon ke line telepon kami di 536386 untuk Anda yang ada di luar Pulau Papua, tepatnya dari sewilayah Papua sih, tapi dari luar Jayapura ya. Mungkin yang ada di Merauke, Wamena, Bovendigul, Biak, Nabire, dan Serui bisa menggunakan kode wilayah yaitu 0967, kemudian nomor telepon studio kami 536386. Dan Anda juga bisa terus menyaksikan dialog ini berlangsung melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Sudah pukul 10.43 menit waktu Indonesia Timur. Teman-teman di belakang layar, kita bisa break sebentar, kami akan kembali pendengar dan pemirsa tetapi selepas jeda berikut ini.
1: GMP, Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Sekolah 1 Papua, meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan Satker Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: GMM, Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Sekolah 1 Papua, meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan Satker Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengaran pemirsa, kembali lagi dalam siaran berjaringan Sekolwil 1 Papua dalam siaran GMP, Gerakan Membangun Papua, dan kami informasikan kembali siaran ini dirilai bersama RRI Sekolwil 1 Papua, yaitu RRI Merauke, RRI Wamena, RRI Bovendigul, Biak, Nabire, dan juga RRI Serui. Masih membahas tentang topik hari ini, urgensi penyusunan peraturan daerah perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua, dan masih setia juga bersama tiga narasumber kami di studio kami saat ini. Dan kami undang Anda untuk bergabung, silahkan bisa menghubungi line telepon kami di line telepon 0967536386, atau yang ingin bertanya melalui live chat juga boleh ya, di kolom komentar kami di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Di line teleponnya di 0967536386, topiknya urgensi penyusunan peraturan daerah perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua. Mungkin saya kembali ke Pak Alfred. Bapak Alfred, ini bicara tentang habitat, bicara tentang ekosistem, dan tentang tempat di mana adanya satwa dan juga tumbuhan. Bagaimana memastikan kemudian bahwa peraturan daerah ini tidak membatasi juga kehidupan masyarakat lokal kita, yang kita kalau boleh bilang ini selama ini juga bergantung pada alam dan sumber daya alam secara tradisional. Dari perspektif ilmu biologi seperti apa Pak Alfred melihatnya?
2: Iya, di Papua kita ini sekitar tercapnya sekitar 85% lah kampung itu ada di dalam kawasan hutan. Sehingga kehidupan masyarakat sehari-hari itu selalu berhubungan langsung dengan kawasan hutan, ya. Dan seperti pemanfaatan hasil hutan, baik hasil hutan kayu dan kayu, tapi juga pemanfaatan berbagai jenis mamalia dari hutan seperti babi hutan, ya, rusa dan lain-lain, itu masih terus berlangsung dalam pemenuhan kebutuhan pangan atau makanan. Sehingga masyarakat hari ini dengan hutan itu, atau masyarakat memandang hutan itu sebagai ibu,
1: mama,
2: atau mama,
1: iya.
2: Karena itu tidak bisa kita lepaskan antara masyarakat adat dan hutan. Ya, kalau hutan rusak, ya berarti itu sama saja kita rusak rumah mereka. Jadi sehingga kalau kita misalnya berpikir untuk jadi konteks konservasi itu tidak hanya perlindungan secara harfiah, tetapi konservasi juga itu makna dari produk ini kita harapkan juga ada pemanfaatan terbatas yang bisa dilakukan oleh masyarakat, dan ada peluang seperti itu. Seperti hari ini kita lihat matoa, kita lihat berbagai jenis-jenis tumbuh-tumbuhan penghasil makanan atau pangan itu selalu diambil dari kawasan hutan. Dan karena itu tidak bisa kita lepas antara masyarakat adat dengan kawasan hutan. Jadi kalau hari ini hutannya rusak dan kemudian mereka tidak bisa apa-apa, itu karena tadi, karena ada hubungan saling keterkaitan antara masyarakat dengan hutan.
1: Oke, okay. Terima kasih Pak Alfred. Kita ke Bapak Ahmad. Pak Ahmad, selaku Kasih Konservasi Hutan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup atau DKLH Provinsi Papua, kemudian melihat bagaimana topik ini kita angkat, kita perbincangkan dan didengar oleh semua pendengar setia kita, bahkan yang juga menontonnya melalui live streaming kita di kanal YouTube di Radio Jayapura Official, tentang bagaimana kemudian langkah-langkah, tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah tentunya untuk mendorong adanya satu peraturan daerah khusus untuk melindungi tumbuhan dan satwa liar. Jika peraturan daerah ini Pak Ahmad ditetapkan sudah ada nih peraturan hukumnya, ada landasan hukumnya begitu. Bagaimana kemudian dorongan dari pemerintah yang bisa kemudian diakomodir untuk tahapan-tahapan selanjutnya agar praktek-praktek perburuan liar dan perdagangan tumbuhan juga satwa yang ada di Provinsi Papua ini kita harapkan tidak terulang kembali. Paling konkret apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sambil menunggu peraturan daerah ini jadi nih Pak Ahmad?
3: Baik, terima kasih. Sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, jadi kami sendiri dari pemerintah melakukan sosialisasi, terus kemudian kita juga kan ada kader-kader konservasi, kita kumpulkan, kita berikan wawasan, terus kemudian kita juga langsung ke masyarakat. Di samping masyarakat, artinya ini dalam cukup luas. Kemudian yang khusus artinya bagi masyarakat yang punya kepedulian. Jadi kita ambil contoh misalnya di Kabupaten Jayapura ada beberapa kampung yang mereka itu peduli untuk menjaga. Sempat kami di Nimbokran kita nanya gitu, ini dulunya seperti apa? Oh ternyata dulunya itu wilayah tersebut ada penebangan-penebangan juga, artinya pemanfaatan kayu. Terus kemudian karena ada seorang yang mempunyai wawasan yang bagus tentang konservasi, akhirnya dia membangun, artinya menjaga gitu. Ya akhirnya di stop kegiatan-kegiatan tersebut, terus kemudian menularkan pengetahuan tersebut ke minimal ke keluarganya, terus kemudian ke masyarakatnya, sehingga dalam beberapa kampung akhirnya mengikuti. Nah baru ada sekitar mungkin lebih dari 20 tahunan mungkin atau 15 tahun saya dilupakan itu. Nah itu wilayah tersebut akhirnya, nah tadi mungkin jaga terus, baru samakan dapat uang dari mana, kan begitu. Nah, akhirnya mereka memanfaatkan jasa lingkungan. Jasa lingkungan di sini wisata alam. Itu ada pengamatan salah satunya Bu Candrawasih dan masih banyak yang lain. Saya pernah menemukan ketemu gitu ya, turis dari Inggris. Saya tanya sama guide-nya gitu, karena tidak ketemu langsung dengan ini. Karena perlengkapan juga banyak, saya tanya, itu dari Inggris mau ngapain? Mereka itu hanya pengen melihat mangrove, coba. Jauh-jauh dari Inggris pengen melihat mangrove. Peralatannya banyak, dipikul satu orang tuh sampai ribet. Nah seperti itu. Betapa mereka mencintai atau pengen mengetahui sebetulnya mangrove itu seperti apa gitu. Nah kita yang di sini melihat seperti itu kan merupakan suatu peluang. Baik peluang dari sisi konservasi untuk menjaganya, sehingga orang salah satunya yang dari Inggris tadi itu bisa melihat. Terus kemudian yang kedua, jadi lestari ya, harus ada mangrove supaya bisa dilihat orang. Terus kemudian yang kedua, dengan adanya datangnya turis dari luar, mendapatkan atau menghasilkan penghasilan dalam ekonomi bagi masyarakat di situ. Ada upah, terus kemudian nginap di situ juga, jadi bayar juga. Tentunya memang tarif yang ditetapkan untuk domestik dan yang luar itu berbeda. Nah, karena mungkin itu, terus kemudian dari sisi pelayanannya juga beda, tergantung paket yang diminta gitu tuh. Seperti itu. Nah, jadi ya itu alhamdulillah gitu. Itu kami juga ikut bersyukur, berterima kasih, dan kami sudah mengapresiasi dalam bentuk memberikan bantuan, entah itu mungkin fasilitas. Pernah kita membantu pengadaan teropong, terus kemudian membantu bahan-bahan untuk homestay dan seterusnya. Dan juga kami juga apabila misalnya ada tamu gitu, secara tidak langsung juga kita juga mempromosikan. Pak, di sana itu kalau Bapak mau lihat cendrawasih secara langsung ada, nanti kita bisa antar. Ada beberapa yang ikut gitu, artinya kita mengantar ke sana, terus kemudian kita mempromosikan ke yang lainnya juga. Terus kemudian tadi terkait dengan habitat juga, tempat tinggal. Jadi pertama tadi jasa lingkungannya oke, terus kemudian tumbuhan dan satwa liarnya juga terjaga, karena mungkin tadi terbalik dengan yang perburuan ya. Kalau yang perburuan itu mencari untuk diambil, kalau yang ini dicari untuk dilihat.
1: Yeah.
3: Nah, di samping mereka melihat secara langsung juga ada banyak juga fotografer ternyata. Ya, kalau yang saya tanya itu ada yang dari Jerman dan seterusnya, dari Amerika juga ada. Nah, mereka hanya pengen memfoto cendrawasih jenis apa, karena ternyata cendrawasih juga banyak ya, tidak hanya yang kuning itu saja, tapi yang selain warna kuning juga ada gitu, ada yang di tanah dan juga ada yang mungkin hanya tidak kelihatannya bagus tapi ternyata suaranya bagus gitu,
1: kicauannya bagus.
3: Nah, seperti itu. Jadi untuk beberapa lokasi tidak hanya di Kabupaten Jayapura juga.

0: itu pakai, masih ada yang pakai bom misalnya gitu. Tapi di Supiori itu tidak, mereka diambil pakai jaring dan dipancing gitu. Bahkan di situ ada jenis tertentu seperti misalnya dugong-dugong, ikan duyung ya. Nah itu ada di sana habitatnya. Nah, itu menurut cerita di apa namanya masyarakat sekitar situ. Terus kemudian di salah satu satwa yang ada di pulau tersebut itu adalah kepiting kenari. Nah, ini mungkin di tempat lain tidak ada gitu jenis tersebut, ada kepiting kenari. Jadi terus kemudian artinya ini tidak hanya jadi tinggal Jayapura terus gitu loh. Nah, kami juga sudah ke Supiori tadi, dan ini rencananya kita akan menginventarisir tempat tersebut, isinya apa, terus kemudian mungkin apa yang perlu dilindungi. Dan di situ ada kelompok masyarakat yang baik di Jayapura maupun di Supiori tadi yang komitmen untuk menjaga. Kemudian di pantai utara di Pulau Yapen juga ada, di tempatnya Bapak Yoris Ramirai, di sana juga ada, dan itu cendrawasihnya itu malahan tidak terganggu itu. Kita duduk di bawah pohon yang di tempatnya apa cendrawasih bermain itu bisa mereka tidak terganggu.
1: Oh, okay.
0: Itu hanya jarak mungkin berapa meter saja kita bisa lihat, dan mereka tidak terganggu. Itu merupakan aset bagi Papua. Nah, ini dalam salah satunya jasa lingkungan. Kemudian anak-anak muda di sana juga itu mereka melakukan, dan mereka bilang ke saya itu, Pak, kami ini tiap hari patroli, Pak. Apa? Jaga, Pak, jangan sampai nanti tempat mainnya burung cendrawasih itu hilang. Karena ketika terakhir saya waktu ke sana itu lagi membuat lingkar luar Yapen waktu itu. Saya juga ada berpikiran seperti itu. Gitu, Pak. Jadi artinya usaha kita, terus kemudian beberapa kelompok masyarakat juga sudah baik dalam hal konservasi.
1: Oke. Saking banyaknya aset, maka kita harus dukung ya untuk didorongnya. Sampai saat ini masih tetap menjalani tahap penyusunan peraturan daerah dan masih terus berlangsung hingga nanti pembahasan bersama DPR ya Pak Arianto ya, tidak menutup kemungkinan dan pemerintah daerah juga terus akan dilibatkan untuk memunculkan peraturan daerah yang melindungi tumbuhan dan juga satwa di Provinsi Papua. Singkat saja Pak Arianto, menurut perspektif hukum, indikator baiknya suatu peraturan daerah itu ketika diberlakukan seperti apa Pak? Singkat saja.
2: Ya baik, indikatornya adalah bagaimana kita menghadirkan keadilan ekologis di dalam kehidupan kita. Karena keadilan ekologis itu kan menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kehidupan manusia. Jadi dengan adanya aturan daerah ini setidaknya ada pemanfaatan yang terbatas, sehingga tidak ada lagi pengelolaan-pengelolaan yang masif yang kemudian itu bisa mengurangi hewan tumbuhan kita yang mungkin belum diatur dalam PP 106 itu. Nah, setidaknya semangat ini tentunya harus kita dukung. Dalam hal ini tidak hanya pemerintah daerah, tidak hanya dinas-dinas terkait, tetapi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat adat. Karena sebenarnya peraturan daerah ini kan lebih pada bagaimana mengendalikan pemanfaatan-pemanfaatan yang selama ini bisa memanfaatkan. Nah, khususnya mungkin yang punya masyarakat ini adalah masyarakat adat. Sehingga kemarin ketika kami kick off dalam penyusunan peraturan daerah ini, sebenarnya masyarakat adat itu mau terbuka. Hanya mereka itu membutuhkan semacam kayak wadah untuk mereka difasilitasi untuk ruang-ruang edukasi. Nah, jadi memang kehadiran peraturan daerah ini nanti diatur terkait dengan bagaimana nanti peran masyarakat adat. Jadi bagaimana nanti masyarakat adat memanfaatkan secara ekonomis. Jadi supaya tidak ada lagi cara-cara yang sangat mungkin apakah kita dengan cara untuk karena ekonomi lalu kemudian kita menangkap membunuh lalu kita membuat, itu kan bukan cara seperti itu yang kita butuhkan. Tapi ada cara-cara yang lebih manusiawi, cara-cara bagaimana kita menghargai kita punya tumbuhan dan hewan. seperti anggrek itu kan banyak, yeah. Itu ada tumbuhan-tumbuhan, ada lingkungan hewan-hewan. Nah ini yang kita akan kendalikan. Nah dari sini tentunya ini banyak pihak yang harus bertanggung jawab, dan kemudian setidaknya aturan daerah ini akan menjadi solusi dari permasalahan yang selama ini kita lihat di lingkungan fenomena kita yang ada di Papua.
1: Okay. Terakhir closing statement.

0: Pak Rianto sekalian nanti menyusul Pak Ahmad dan juga Pak Alfred. Silahkan singkat saja, Pak.
1: Oke, dengan Perda ini kami yakin bahwa apa yang kita cita-citakan untuk melindungi hewan Papua ini kita akan bisa lakukan, dan Papua akan menjadi daerah yang dicontoh oleh daerah-daerah lain untuk melindungi hewan dan tumbuhannya. Ini itu dari saya.
0: Baik, terima kasih Pak Arianto. Pak Ahmad, silakan Pak closing statement untuk menutup akhir dari dialog kita pada pagi menjelang siang hari ini.
2: Baik, jadi konservasi itu sebetulnya terdiri dari tiga hal. Yang pertama perlindungan, kemudian pengawetan dan pemanfaatan. Perlindungan itu melindungi supaya tidak jadi kerusakan. Kemudian pengawetan, ini bagaimana supaya dia itu tidak punah. Ya. Terus kemudian pemanfaatan tadi, mungkin ini yang dikhawatirkan, jangan sampai itu dilindungi, nanti ini dilarang, itu dilarang, itu tidak. Seperti disampaikan tadi Pak Alvin, itu tetapi bisa dimanfaatkan dalam terbatas begini toh. Kemudian terkait dengan urgensi ini, nah sekarang dengan pembentukan perda ini, maka ini merupakan satu komitmen Papua untuk menjaga aset di Papua. Iya. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Ahmad. Terakhir Pak Alfred, closing statement Pak.
3: Harmonisasi antara tumbuhan, hewan dan satwa liar. Hutan lestari, manusia sejahtera.
0: Baik, terima kasih. Karena menjaga hutan, tumbuhan dan satwa liar bukan hanya tentang bagaimana kita melindungi alam hari ini, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa tetap menikmati kekayaan hayati Papua. Terima kasih untuk ketiga narasumber kami atas waktu, kemudian pandangan dan informasi yang sudah diberikan. Terima kasih juga seluruh pendengar dan pemirsa setia kami yang memantau melalui radio terestrial dan juga yang lagi menonton melalui live streaming kami di kanal YouTube kami di RRJ Para Official. Akhirnya kami pamit undur diri. Kita jumpa lagi dalam gelaran siaran berjaringan Sukarwil 1 Papua dalam siaran GMP setiap hari Kamis pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur, tentunya dari stasiun RRI yang lain, Sukarwil 1 Papua. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.
4: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: di edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2022.
1: Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
2: muah, muah. Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu, boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan baik ya, dan tentunya bersemangat dalam segala aktivitas Anda. Senang sekali saya Mega dapat temani Anda di siang hari ini, hari Kamis ya, di tanggal 15 Oktober 2026, sudah di pertengahan bulan Oktober. Ini tidak terasa waktu semakin cepat berlalu sepertinya. Dan pendengar, tentunya kami sudah siapkan beragam program-program untuk menemani ruang dengar Anda di hari ini, dan tentunya menemani segala aktivitas Anda. Baik pendengar, tadi ada Raka Caka Didi ya dari Mario J. Clau. Kali ini satu lagu dari Juan Reza, Pica Pica, spesial untuk Anda.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Pada tanggal 23 Januari 1942, warga Gorontalo telah memproklamirkan kemerdekaan. Dialah Nani Wartabone, tokoh patriotik, pejuang kemerdekaan Gorontalo yang berani menurunkan bendera Belanda dan menggantinya dengan bendera merah putih. Pihak penjajah Jepang mengakui kehebatan Nani Wartabone sehingga pada tanggal 16 Agustus 1945 Jepang kembali menyerahkan pemerintahan Gorontalo kepada Nani Wartabone.
1: Permainan Pai. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan Pai terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. Pai yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan pai ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.

0: Tahukah Anda, tembang dolanan memiliki nilai luhur budaya nasional. Lirik dalam tembang dolanan banyak mengandung nasihat dan pendidikan yang baik.
1: Tembang dolanan memang sangat penting ya, kita kenalkan lagi kepada anak-anak di zaman modernisasi seperti ini. Di samping tembang dolanan itu menyibukkan anak-anak untuk kemudian bisa bersosialisasi dengan temannya. Misalkan pada lagu yang dikarang oleh Mbah Narto Sabdo ya, Dalah Kondang, ada tembang Kupu-kui. Itu juga memuat makna-makna tuntunan luhur tentang kehidupan bermasyarakat. Saya Galuh Anggoro Sasongko dari Sanggar Kajian Budaya Sangguran yang berada di Kota Batu.
0: Sudah selayaknya kita ikut memiliki dan melestarikan tembang-tembang dolanan agar kita bisa memberikan edukasi yang menyenangkan untuk anak cucu kita.

0: tradisi Sekura, kemeriahan hari raya di balik pesta topeng.
1: Sekura itu adalah tempat ajang silaturahmi ya untuk masyarakat Lampung.
0: Sekura merupakan jenis topeng yang digunakan dalam perhelatan pesta Sekura. Seseorang dapat disebut bersekura ketika sebagian atau seluruh wajahnya tertutup. Penutup wajah dapat berupa topeng dari kayu, kacamata, kain, atau hanya polesan warna. Pesta Sekura merupakan perhelatan rutin yang diadakan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Barat. Pesta rakyat ini selalu diadakan ketika menyambut Hari Raya Idul Fitri. Pesta Sekura merupakan wujud ungkapan rasa syukur dan sukacita menyambut hari yang suci. Mari kita cintai dan kita lestarikan budaya kita. Mak Ham siapa lagi? Mak Ganta kapan lagi?

Bagi umat Hindu, khususnya di Bali, Hari Raya Nyepi tidak bisa lepas dari ogoh-ogoh. Nama ogoh-ogoh berasal dari kata ogah-ogah, yang berarti mengguncang dan mewakili kejahatan yang perlu dijauhkan dari manusia. Ogoh-ogoh dibuat dalam berbagai bentuk rupa, misalnya raksasa. Setelah diarak pada malam sebelum Hari Raya Nyepi di sekitar kota dan desa, ogoh-ogoh nantinya dibakar sebagai simbol pemurnian diri. Dengan membakar ogoh-ogoh, umat Hindu artinya telah siap memperingati Nyepi dalam keadaan suci.

Apakah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleo. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kami cukupkan lagu-lagu di musik dan informasi untuk siang hari ini. Selanjutnya kami akan temani Anda dalam musik tradisional dan budaya. Tetap bersama kami.

0: Kembali bersama kami pendengar di musik tradisional dan budaya. Selamat siang untuk Anda ya yang baru monitor kami ya, baik melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat siang, selamat bersantai siang ya, yang belum santap siang dulu agar lambung tengahnya tetap terisi ya, dan lebih dapat lebih semangat lagi dalam beraktivitas. Pendengar, seperti biasa untuk Anda yang ingin bergabung di siang hari ini di musik tradisional dan budaya, silakan di 0984220074 ataupun di 0813549419. Halo, selamat siang.
1: Ya, selamat siang Caca Mega yang cantik. Kamu di depan TV.
0: Iya, Amo, selamat siang juga Amo.
1: Ada kok lupa Amo.
0: Tidak lupa lah, masa
1: ya,
0: lupa.
1: Itu lagi.
0: Amo, apa kabar?
1: Caca Mega yang cantik toh.
0: Iya, iya Amo.
1: Ya, nih lagunya Insose dari Metu Imbiri.
0: Oke, Insose. Ya.
1: Amo mau saya mbak. Caca Mega punya keluarga di rumah.
0: Oke, terima kasih Amo.
1: Oma dengan Opa.
0: Oke,
1: ya, dengan Om Sartis. Kata Mega paitua.
0: Acie, paitua yang mana, Amo?
1: Aduh, Amo tuh biasa.
0: Aduh, Amo, Amo.
1: Iya, nih. Amo mau soalnya mama konsana sebelah ini.
0: Iya.
1: Ya, ada Bapak Kapolsek, Mama Angel, Bapak Angel. Eh, Kakak Mega, kok salam tuh? Ini. Saat Mama Rando di mor itu, Bidan-Bidan nih.
0: Iya, salam ya Amo untuk siapa
1: Mama
0: tadi?
1: Mama Rahel.
0: Mama Rahel dan Bidan-Bidan.
1: Iya, ya, di mor.
0: Di mor ya. Ya, selamat siang, selamat beraktivitas Mama Rahel dan ya, rekan-rekan.
1: Yo, Amo salam lagi buat Bapak Yeri, Ria, Dinda, putra-putri Komoro, Intos Sumrawer, Intos Korido.
0: Iya.
1: Mama Bagus, Diren, Pade Arema, Pade Prek gitu. Kenja dorong di SPC. Ya, ama salam lah buat tete dan nenek di YPK, Papa Samberi, Mama Samberi. Yang cantik-cantik di RRI, yang ganteng-ganteng. Yang pemancar wajah itu Riono, Kakak Yance, dengan Bontimo. Selamat siang saja. Yo, amo salam lagi buat Tete Awong, pendengar setia di batas kota. Itu lagi. Banyak sampai. Yo, amo salam buat yang di topo ini Mama Ayu dan Mama Ina. Mama Ikram, Mama Kiri, Mama Uri. Yo, buat semua saja.
0: Oke.
1: Semua pemerhati. Mama Nopel, Bunda Puja, Kakak Ros, Gaby, Kakak Suster, semua. Ya itu saja, terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali, Amo. Oke, terima kasih, Amo. Ya, ada Amo Windesi ya, yang di depan Densipur. Lagunya Insose, Insosane Raro. Dari Mecu Imbiri. Oke deh, nanti kita dengerin sama-sama lagunya. Baik pendengar, silakan di belakangnya Amo, mungkin di manapun Anda berada yang ingin bergabung, ingin request lagu-lagu daerah dari seluruh daerah di Indonesia. Boleh ya di 0984220074 ataupun di 0813549419. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang cantik.
0: Halo juga, selamat siang Bunda.
2: Iya, ini dengan Nak Kumega.
0: Betul. Iya nih dengan Bunda Anggreni ya.
2: Oh, salah.
0: Tunggu. Bunda Ima.
2: Bukan, salah.
0: Itu Bunda El.
2: Iya kok,
0: lupa. Abisnya suaranya mirip-mirip Bunda. Bunda, apa kabar Bun? Aduh, sudah lama tidak gabung ini, kemana aja ini Bunda El?
2: Oh, kadang-kadang gabung tapi nggak bertepatan.
0: Oh iya, benar juga sih. Kadang-kadang sama yang lain toh.
2: Kadang-kadang kejar meja tapi meja tetap lari, nggak dapat.
0: Aduh, itu kurang kenceng ngejarnya ini Bunda.
2: Kita masih kencang tapi lari macam kencang, nggak dapat lagi.
0: Itu sudah, Bunda sehat.
2: Sehat.
0: Syukurlah kalau gitu. Yang penting itu kan sehat ya kan, Bun?
2: Iya, sehat pikiran, sehat
0: betul.
2: Hati, sehat tubuh semua.
0: Amin. Itulah yang penting sehat biar bisa beraktivitas dengan lancar tentunya. Bagaimana cuaca di sana, Bunda?
2: Aduh, kadang-kadang diselimuti kabut, tapi bukan kabut asap.
0: Oh, berarti sama ya, kayaknya hampir menyeluruh se-Indonesia ini asap ya.
2: Iya. Soalnya di Manado juga ada gunung-gunung, Gunung Lokon, Gunung Soputa, kaki Gunung Kelapa terbakar. Jadi aduh, gimana mau ini di Manado ini? Kadang-kadang sudah mendung, mungkin udah mau turun hujan ya, kabut asap.
0: Oh, begitu ya. Jaga kesehatan selalu ya, Bunda.
2: Belum pernah turun hujan kan?
0: Oh iya.
2: Sudah 4 bulan lebih.
0: Sudah 4 bulan, wah luar biasa ya, sudah lama.
2: Sudah lama.
0: Iya sudah, Bunda. Ya semoga segera turun hujan dan karhutlahnya, asap-asapnya segera pergi dari dimanapun kita berada, dari Manado kah, dari Maumere kah, dari mana ya?
2: Dari jauh di tempat yang tidak dihuni oleh manusia-manusia,
0: betul,
2: iya kan?
0: Betul, betul, betul. Oke deh, Bunda, silahkan. Bunda mau request lagu apa nih siang yang hari ini?
2: Kembar grup, lagu Rindu Fornyana, kembar grup.
0: Oke, salam-salamnya silahkan.
2: Nah, salam pertama buat meja cantik sayang. Selamat siang, salam sehat, sukses, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu, mama papa kan di rumah.
0: Iya, amin, amin. Terima kasih, Bunda.
2: Yang ada di Manado, di sana ada Ibu Anggra ini, mana suara, nanti Bunda turun ini, Bunda mau telepon dia, masuk sudah.
0: Iya, mana nih Bunda Anggra ini?
2: Salam sehat, juga ada Sisa di sana, udah gak kedengaran, Sisa udah lama.
0: Ya, ada iya, mana ya, Fika ya?
2: Pak Junaidi di Ambon, mau serta juga ada Bang Luhut, yang ada Manuli, Bang Marus di NTT Flores, juga tadi ada, mungkin ada monitor katanya, Mbak Lilis di Jawa Timur, ini kalau dari Bukalan Sehat, di Jawa Bogor juga ada Tedinda, mungkin sementara aktivitas, yang sehat juga, ada Senja, ada Mama Bagus, Mama Novel, Mama Ayu, Mama Ina, bukan Ima, Ina.
0: Ina.
2: Ken, Ama Windai, si Mama Rahel. Salam sehat semuanya, ada Ibu Ulan, yang ada di mana, pokoknya di mana-mana yang menyatu di Profesor Nabire yang dipandu oleh Cantik Mega. Terpecah. Kalau mau sebut semua, enggak cari kebagian lain. belum putar lagu, habis waktu. Jadi semua.
0: Itu sudah. Pokoknya untuk semuanya ya, Bunda.
2: Enggak mau disebut lagi. Dari tanya, beribu ratus kata mereka.
0: Ya.
2: Lagu
0: aman, aman, aman. Lagu Fornyana sudah. Mega siapkan. Oke.
2: Makasih dan selamat siang.
0: Selamat siang juga, Bunda. Terima kasih kembali. Sehat selalu, Bunda El dari Manado. Wah, happy deh bisa dengar suara Bunda lagi. Baik, pendengar, silahkan yang mau bergabung boleh ya di 0984-220-74 ataupun di 0813-549-4419. Ya, mumpung sudah jam segini ya, yang mau santap siang kira-kira ada ide nggak? Kita enaknya santap siang hari ini apa? Kayaknya dengan cuaca yang cukup adem di siang hari ini, makan papeda cocok ini. Kuah kuning, ikan apa itu? Ikan ekor kuning, wah sedap, sedap. Nanti saya mau carilah. Dan pendengar Anda, jangan lupa ya santap siangnya, makan yang bergizi dan padat gizi dan penuh dengan nutrisi. Sebenarnya tahu, tempe itu juga makanan yang bergizi ya kan. Kita bisa ganti-ganti menunya. Yang penting juga ada seratnya, ada karbohidrat dan ada protein. Nah, seperti itu. Baik pendengar, sambil menantikan yang akan bergabung lainnya, kita dengarkan dulu lagu yang sudah direquest oleh Amo dan Bunda L di siang hari ini ya. Ada Insos dan lagu Forngana. Dan pendengar, tetap bersama kami di musik tradisional dan budaya. Selamat siang untuk Anda.

0: Banyumas asli, Ahmad Tohari dilahirkan.
1: Ronggeng itu tidak cuma perkara urusan nari, tapi juga urusan kasur, urusan dapur, urusan sumur.
2: Bagi penggemar novel budaya lokal, nama Ahmad Tohari tentu mempunyai tempat tersendiri. Ronggeng Dukuh Paruk misalnya, merupakan karyanya yang paling terkenal. Novel ini bahkan telah diangkat ke layar lebar dengan judul Sang Penari dan dirilis pada tanggal 10 November 2011. Novel ini sangat kental dengan budaya Banyumas dan diapresiasi positif oleh kalangan pecinta novel budaya lokal.
3: Sedulur-sedulur kape, Rintel dipilih dadi Ronggeng.
0: Terlahir sebagai orang Banyumas asli, Ahmad Tohari dilahirkan di Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Banyumas, tanggal 13 Juni 1948.
2: Ahmad Tohari tidak pernah melepaskan diri dari pengalaman hidup kedesaannya yang mewarnai seluruh karya sastranya. Ronggeng Dukuh Paruk, Lintang Kemukus Dini Hari, dan Jantera Biang Lala adalah novel trilogi yang melukiskan dinamika kehidupan ronggeng di desa terpencil Dukuh Paruk. Karya-karya Ahmad Tohari telah diterbitkan dalam bahasa Jepang, Cina, Belanda, dan Jerman. Ahmad Tohari memang berhasil mengangkat citra Banyumas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal itu terjadi karena ada keunikan tersendiri dalam karya Ahmad Tohari.
0: Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Ahmad Tohari memang telah berhasil melambungkan budaya Banyumas.
4: Masyarakat suku Besi yang tinggal di Desa Wajur, Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur, memiliki tradisi tersendiri menyambut gerhana bulan. Tradisi tersebut bernama Weleng Wulang. Tradisi ini merupakan tradisi masyarakat suku Besi untuk menyambut gerhana bulan dengan penuh kegembiraan. Masyarakat percaya gerhana bulan tidak berbahaya, melainkan memberikan tanda-tanda rezeki. Dalam bahasa Manggarai dialek Kolang, Weleng artinya kehilangan arah jalan, sedangkan Wulang berarti bulan. Jadi Weleng Wulang bisa diartikan bulan yang sedang kehilangan arah jalan cahayanya. Tradisi ini sudah langka dijumpai karena perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan serta teknologi yang terus berkembang pesat.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: Tari Madah Gurindam merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tarian tersebut memiliki gerakan yang mendayu-dayu dan ditarikan oleh sekelompok penari pria dan wanita dengan menggunakan pakaian adat khas Kepulauan Riau. Tari Madah Gurindam merupakan duta kesenian dari kota Tanjung Pinang. Kota Gurindam disebut juga dengan negeri pantun, yang biasanya dikenal dengan sanggar budaya warisan Pulau Penyengat.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Dengar sampai di sini kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya untuk siang hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung tadi ya. Selanjutnya mendengar, kami akan bergabung bersama Pro 3 dan kita ikuti Dinamika Olahraga.

PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2020. Pesanas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiree Doui membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doui mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Usman Dembele. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerja sama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun PSG kembali menjauh setelah Magnus Akpiyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun hingga peluit akhir PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City Enzo Maresca menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah

0: kamu bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kamu bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
1: The next month in England now. Yeah, it's nice to come and see you.
2: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Flask dalam lanjutan Liga Champions di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. Last memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. Last kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin. Sementara WASC kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. Ani menciptakan kejutan Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Lee bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Lee sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Lee akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Lee akan menghadapi petenis Indonesia Janis Chen pada babak 16 besar. Jadi sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar bisa menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Lee dan Janis dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah, Kim Estrup Anders Skadup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara, tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lim Chun Yi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India, Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alesharos, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya untuk menaklukkan wakil Chinese Taipei, Chang Qinghui, Yang Qingtong dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 2026-2027. di Stadion Sijalak Harupat. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vitel FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vitel. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vitel lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Boboto akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vitel dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak

0: dalam rencana
1: sementara itu. Sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
0: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Sebenarnya kami menjalankan pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
1: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL Tour.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Rebani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Rebani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau Family Match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferian Dafahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Kofi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Uzbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali

0: Indonesia. Kebetulan orang Riau yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alen

0: menghadapi pesaing dari negara lain.
1: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan, insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
0: Setelah agenda di Malaysia, Alina juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkudanya berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairam Januari ini melaporkan.

0: Cinta Olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Nimble RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pemto Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Provinsi Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarsa SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, kemudian mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, Cina, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Yumardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum Provinsi Bali, Boli Sudarno menambahkan, bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprop.
3: Membantu sekali bagi pemain Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik prestasi yang mereka belum kuasai dan mereka bisa melihat dan pemain dunia lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum Provinsi Bali Wengi Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati.

0: Kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbu berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang pekan olahraga provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbu dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbu.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbu, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbu harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah pertandingan cukup luar biasa karena serangan sempat terjadi anak-anak akhirnya dapat kartu merah lawan satu kita jauh ke kalah jumlah akhirnya di menit-menit terakhir 8 menit terakhir itu kita main bertahan alhamdulillah mampu kita kebobolan kita juara. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbu di Kota Payakumbu.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbu Agib mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
1: Ini kan tim suci mencetak gol kan, tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Dari sejarah dari Payakumbu, ini sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga, kawan-kawan.
2: Agib menambahkan keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbu sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka pekan olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1000 atlet penyandang disabilitas intelektual termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
3: Gubernur NTT Milky Lakalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2006 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2006 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepala pengurus, pelatih, manajer dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
4: Pertama, kami disebut dan kerja keras. Kedua, tujuh tinggi sportivitas dan persaudaraan.
3: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia PP Sowina Warsito L. Wayne mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2006. Menurutnya, Pesonas 2 2006 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2007 di Santiago, Chile.
4: Indonesia kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
3: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center OEP Kupang, Pitobi Sport Center, dan lapangan bulu tangkis OESAPA. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Spesial Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Simak, Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: paling jumlah dengan adanya MBK di SMP 28 kayak apa tanggapannya?
1: Senang.
0: Senang ya? Biasanya menunya menu apa yang paling suka?
1: Ini mas, ayam.
0: Ayam? Suka makan ayam? Apa setelah dapat MBK waktu pertama komentar di dalam kepalanya apa yang lain-lain apa? Jangan boleh ngomong.
2: Bangga,
0: dong terus.
1: Enak,
0: mantap.
1: Bisa lo bisa disimpan?
0: Oh, bisa, lo bisa disimpan. Iya, nggak boros.

0: dan scroll TikTok lagi, kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Rani. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar Anda siang ini? Sudah santap siang atau belum? Ya, yang belum santap siang dulu karena ya sudah pukul 13.49 saat ini ya. Jadi yang belum makan, makan dulu. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang sudah melanjutkan aktivitas juga selamat beraktivitas untuk Anda. Bersama saya Mega yang temani Anda di Pro Dangdut edisi hari ini, hari Kamis 15 Oktober 2026. Dan untuk Anda yang ingin request lagu-lagu dangdut, boleh ya, silahkan di 0984-220-74 ataupun di 0813-5494-419. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo juga cantik, selamat siang Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang juga, Senja apa kabar?
1: Iya, BBS mbak, BBS-nya.
0: BBS, ya sudah makan belum?
1: Alhamdulillah, yang siang belum.
0: Oh yang siang belum, tapi yang pagi sudah.
1: Iya, mudah-mudahan mbak S sudah ya.
0: Ya sudah, tadi saya sudah makan, makanya telat ini bukanya.
1: Iya,
0: gak apa-apa ya.
1: Mbak ya.
0: Oke, amin. Semoga
1: Allah, iya.
0: Amin. Iya, Sunja juga sehat selalu pokoknya.
1: Amin.
0: Oke, di silahkan Sunja mau request lagu apa?
1: Iya, lagunya Versi Dangdut. Kesaktianmu mbak.
0: Oh,
1: dari Maya Enji.
0: Oke, saya cariin ya. Silakan salam-salamnya.
1: Iya, salamnya Pak D dan Budi Ceprek. Selamat siang, selamat beraktivitas, laris manis dengan segala usahanya ya. Terus buat Mama Bagus, Mama Windesi, Mama Ayu, Mama Ina, Mama Teguh, Mama Syifa di SPC, Putra Menau, Putra Tanggi, Gerbak Sado, Bapak Kudiumi, salam hormat selalu. Terus Marcel, Bunda El, Bunda Imas, Bima Mere, juga yang lagi monitor acara kesayangan kita Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Semua salam sehat selalu dari Senja.
0: Iya.
1: Mbak, ini ada yang mau kasung ini Pak De Ceprek.
0: Boleh, silakan. Halo ini, Pak De.
2: Oh, assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak De.
2: Ya, bagaimana kabarnya? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Pak De apa kabar?
2: Baik, baik, sehat juga.
0: Alhamdulillah. Lagi jualan ya?
2: Iya di Bandara.
0: Luar biasa. Semoga laris manis ya Pak De jualannya.
2: Amin.
0: Oke, silakan Pak De, mau lagu apa nih?
2: Jangan lupa kalau ke bandara singgah di
0: warung Pak De. Siap ya, untuk Anda pendengar juga yang mau ke bandara singgah ke warungnya Pak De di jalan apa itu Pak De?
2: Iya, di G2.
0: Oke, di G2.
2: Iya.
0: Wih, luar biasa. Oh iya.
2: Oke, mau salam-salam Pak De.
0: Silakan.
2: Salamnya untuk barusan yang lewat sebelumnya. Untuk yang tidak siaran ya, salam saya dari Mas Hari juga dan lama saya kan.
0: Iya.
2: Untuk teman-teman Pro Dangdut tanpa terkecuali, salam sehat-sehat. Selamat mendengarkan acara Pro Dangdut. Saya request lagu Mbak.
0: Boleh, lagu apa tuh Pak De?
2: Lagunya dari apa? Yunus. Gadis Malaysia.
0: Gadis Malaysia, boleh.
2: Oke, Mbak Dewi, salam bertugas, salam sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak De Geprek dan Senja tadi ya. Oke deh, terima kasih. Lagunya saya cariin dulu kalau gitu. Untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung seperti Senja dan Pak De Geprek di siang hari ini ya, boleh silakan di 0984-220-74 ataupun di 0813-5494-419.

Oke, sebelumnya saya mau sapa dulu untuk Anda yang mungkin baru monitor kami ya di siang hari ini, baik melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk Anda. Semoga segala aktivitas Anda, segala apapun yang Anda lakukan di hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses tentunya. Untuk yang sedang berkendara juga hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Dan untuk yang sedang bersantai-santai, selamat menghabiskan waktu luang Anda. Semoga nanti santai-santainya sambil ditemani RRI Pro 1 Nabire tentunya ya, membuat santai Anda menjadi lebih ceria dengan lagu-lagu dangdut yang akan kami hadirkan. Baik pendengar, sambil menunggu ya yang akan bergabung lagi nanti, saya mau puterin dulu deh lagu yang sudah direquest oleh Senja dan Pade Geprek di siang hari ini. Ada Maya Angie dengan Kesaktianmu dan Yus Yunus, Gadis Malaysia. Untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Minuman tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cem-cem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cem-cem, berarti jamu daun cem-cem. Menikmati loloh cem-cem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cem-cem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
2: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ngabire.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
1: Pernahkah Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita, dan Prodangdut akan kembali hadir menemani ruang dengar Anda di pukul 13.30 esok hari ya. Di waktu dan jam yang sama tentunya. Dan pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selanjutnya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda ya, obrolan budaya. Apakah bahasa daerah di tengah generasi digital ini masihkah menjadi bahasa sehari-hari? Ya, dan pendengar, nanti kita akan ikuti bersama dialog interaktifnya bersama dengan Ronald Simbiak dan para narasumber yang telah hadir. Baik pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Halo pemirsa RRI dimanapun saja Anda berada. Senang sekali rasanya saya Ronaldo Sinjat boleh hadir lagi ya, menemani pemirsa sekalian tentunya dalam obrolan budaya. Dengan topik kita kali ini, yaitu bahasa daerah di tengah generasi digital, masihkah menjadi bahasa sehari-hari? Dan tentu saja Ronald tidak sendiri, hari ini sudah bersama ketiga narasumber hebat kita yang Ronald nanti akan mengajak berbincang-bincang nih selama satu jam ke depan nih. Yang pertama ada Dr. Andus Suardi Mandayadi, MPD dari Kepala SMA YPK Tabernakel. Halo Bapak.
1: Hai.
0: Ya, selamat siang, apa kabarnya Bapak?
1: Siang, puji Tuhan, alhamdulillah, sehat.
0: Iya, baik. Ya, pemirsa, dan juga ada Bapak Basarudin WPT selaku Ketua DKTP Kabupaten Nabire. Halo Bapak. Ya, kita bertemu lagi ya Bapak. Dan juga pemirsa, ada Bapak Yermias DG, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. Halo Bapak.
2: Halo.
0: Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bapak?
2: Sangat baik.
0: Sangat baik. Luar biasa. Ya pemirsa, kita akan mengobrol-ngobrol ya tentang ini lebih ke generasi muda berarti ya, tentang penggunaan bahasa daerah yang memang harus sekali kita lestarikan ya. Mungkin yang pertama Ronald akan ke Bapak Yermias terlebih dahulu.
2: Sure.
0: Tentang bagaimana kondisi penggunaan bahasa daerah nih Bapak di kalangan pelajar di Nabire yang Bapak lihat saat ini.
2: Ya, terima kasih ya dari telah memfasilitasi acara ini, Dialog Budaya. Saya kira ini acara yang sangat penting di dunia saat ini, terutama dengan perkembangan teknologi komunikasi informasi yang sangat dahsyat ini. Jadi saya hadir di sini, saya membawa sebuah tema. Jadi bahasa itu sebagai identitas,
0: yeah,
2: sebuah suku bangsa. Jadi bahasa itu menunjukkan siapa kita.

0: dari suku yang ada di pesisir itu hampir apa namanya, dua suku masih sedikit terlestari, tapi sekitar empat suku ini, karena suku kecil-kecil ini, yeah, ini sudah sangat terancam punah hari ini. Dua suku di pedalaman, suku Alye dengan suku Me, itu masih sedikit terlestari. Itu pun karena memang mereka berada di daerah 3T, jadi mereka anak-anak kecil, ada penggunaan bahasa daerah di lingkungan sosial masyarakat di kampung, mm-hmm, sehingga mereka belum berbau dengan dunia luar. Nah sekarang saya kembali ke penggunaan bahasa daerah di kalangan pelajar hari ini. Memang ada semacam pemahaman di generasi muda hari ini bahwa bahasa daerah itu sudah kuno, bahasa daerah tidak terlalu penting untuk apa gitu. Bahasa daerah itu akan merusak. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan teman-teman, dengan apa namanya, dengan teman sesukunya sendiri pun, ketika kita menggunakan bahasa daerah, terutama generasi muda itu merasa minder, merasa itu sesuatu yang kuno untuk apa gitu. Apalagi dia mulai berbaur dengan teman-teman dari berbagai macam suku yang berbeda. Nah, satu tantangan kita di Nabire adalah Nabire itu Indonesia kecil, dari berbagai macam suku bangsa. Jadi tantangan kita ke depan adalah sekarang tergantung pilihan politik, kemauan kebijakan. Apakah kita mau selamatkan bahasa daerah yang masih tersisa yang kritis ini, atau kita biarkan dia berlalu begitu? Karena generasi muda itu jika tidak dukung dengan kebijakan, tidak dukung program-program, tidak menjadi itu arus utama baik di pemerintahan, di swasta, di sekolah, bahkan tidak akan berjalan juga sama saja. Iya. Jadi nanti kita lanjutkan, saya pengantarnya itu ya. Terima kasih.
1: Oke.
0: Ya.
1: Siap. Pemirsa, Ronald Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua, ya. Bapak Basarudin. Ya, ini dari perspektif kebudayaan. Mengapa bahasa daerah ini sangat penting bagi identitas masyarakat Papua nih, Bapak?
2: Ya, terima kasih. Saya bicara tentang bahasa. Bahasa ini adalah akar budaya. Segala sesuatu itu diucap dengan bahasa. Maka diimplementasikan dalam berbagai hal itu menjadi identitas. Kita bicara hari ini, bicara kultur budaya, bicara aspek budaya, itu semua keterkaitannya dengan akar. Akar budaya itu adalah bahasa. Kita mau bicara sampai sejauh mana, sampai setinggi mana, tetap identitas itu dia akan kembali kepada akar budaya. Seperti yang tadi sampaikan pada gini, ya, bahasa itu merupakan identitas. Tapi dari spesifik secara budaya, bahasa itu merupakan identitas yang merupakan akar budaya dari segala aspek kehidupan, baik dari kehidupan di masa lalu, masa kini maupun masa akan datang. Oleh karena itu bahasa itu sangat penting untuk dilestarikan. Saya kira itu mungkin sementara pengantar dulu, nanti kita
1: Siap, terima kasih Bapak Basarudin. Ya, pemirsa, Rono ke Bapak Suardiman. Nah, ini karena Bapak juga bisa langsung melihat langsung ya di sekolah, bagaimana anak-anak ini mereka bisa menjaga kualitas budaya melalui bahasa itu tetap ada. Nah, bagaimana kebiasaan siswa di sekolah nih Bapak dalam menggunakan bahasa daerah ketika mereka berkomunikasi dengan teman-temannya, Bapak?
3: Terima kasih. Tidak kita pungkiri bahwa bahasa daerah di tengah generasi digitalisasi ini menghadapi tantangan yang cukup besar. Kenapa? Karena telah didominasi bahasa asing dan budaya internet. Sehingga kita lihat bahwa penggunaan bahasa daerah, namun kalau kita di sekolah, memang kita lebih utamakan penerapan bahasa persatuan, yaitu dalam komunikasi kita menggunakan bahasa Indonesia. Namun sebagian, apa yang saya katakan tadi, sebagian masih bertahan sebagai bahasa komunikasi di lingkungan keluarga. Kenapa? Karena bahasa daerah yang lebih efektif itu sering digunakan di lingkungan keluarga. Namun kaitannya dengan lingkungan pendidikan, terutama sekolah, kita tetap menjaga bahasa persatuan sehingga bahasa yang dijadikan atau kita gunakan adalah bahasa Indonesia. Kaitannya dengan

0: bahasa daerah di tengah generasi digital saat ini, seperti awal saya katakan, kita belum satu kiri karena tantangan besar yang telah didominasi dengan bahasa asing ataupun budaya-budaya internet saat ini. Oleh sebab itu, kondisi bahasa daerah saat ini boleh dibilang, kalau di lingkungan sekolah, karena kita lebih cenderung menggunakan bahasa Indonesia, sementara penggunaan bahasa daerah di luar lingkungan sekolah. Karena konteks persatuan bangsa itu integritas kita menuju kepada bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kalau di luar lingkungan sekolah, lingkungan keluarga ataupun di masyarakat, itu kita kembali kepada kondisi yang ada. Seperti kalau di lingkungan keluarga, keluarga sering menggunakan bahasa daerah, disitulah intens daripada penggunaan bahasa daerah. Namun kita harus tahu saat ini kita bisa melihat di mana generasi muda saat ini, apalagi sekarang istilahnya Gen Alpha, itu cenderung lebih sedikit menggunakan bahasa daerah akibat pengaruh gawai dan media sosial. Ini sering terjadi. Sehingga bagaimana peran keluarga, orang tua, masyarakat, adat, budaya, supaya penggunaan bahasa daerah itu lebih efektif di lingkungan keluarga ataupun lingkungan masyarakat tertentu. Sementara itu saja dulu.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Sardiman. Ya, pemirsa, Ronald ke Bapak Yermias. Ya, terkait tadi Bapak Sardiman juga sudah memaparkan beberapa hal yang bahwa biasa memang bahasa daerah itu biasanya diterapkan di tengah-tengah keluarga nih Bapak. Dan kita tahu memang bahasa daerah itu diturunkan melalui orang tua. Ya pasti ya. Dan untuk itu ya Bapak, ini Ronald mau tanya nih Bapak Yermias, apakah bahasa daerah ini masih digunakan sebagai bahasa sehari-hari oleh anak-anak dan remaja Bapak?
2: Ya itu persoalan tadi ya. Jadi kami di Dinas Pendidikan itu belum memiliki data real berapa banyak generasi muda, berapa persen yang hari ini sudah menggunakan bahasa daerah. Tetapi secara umum sebenarnya bisa kita pantau dan bisa kita lihat bahwa di Nabire ini, kan ada tiga zona besar ya, zona kota, terus pesisir dan pulauan, dan kemudian di pegunungan. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa di zona pesisir ini ada enam suku, dan di situ ada dua suku besar, Wate dan Irisiam. Terus kemudian di wilayah pegunungan ini ada suku wilayah Mopia dan kemudian Aungsie. Nah, memang di wilayah-wilayah daerah 3T di timur barat pesisir kepulauan yang masih belum terpengaruh dengan perubahan perkembangan teknologi, di rumah-rumah masih menggunakan bahasa daerah. Di saya ke Lapoga, kemudian ke Goni, kampung paling ujung, saya mendengarkan sendiri ketika kami datang, para siswa itu mereka masih bicara dengan bahasa daerah mereka gitu. Di dalam kelas mereka menggunakan bahasa Indonesia seperti Pak Guru sampaikan, kemudian di lingkungan sosial dan keluarga masih menerapkan, termasuk juga di sekitar Napan dan seterusnya, sama juga di wilayah pegunungan. Kemudian di dalam kota ini menjadi persoalan. Jadi orang-orang yang sudah sekolah, orang-orang yang sudah bekerja di berbagai sektor, di ASN ataupun swasta, yang tinggal dalam kota ini, sebagian besar bisa kita pastikan bahwa mereka tidak menggunakan bahasa daerah di rumah. Gitu. Sebenarnya, dalam teori bahasa itu, sebenarnya kalau ada misalnya terjadi kawin silang antara dua suku yang berbeda, dua bahasa yang berbeda misalnya, terus di situ ada bahasa yang, misalnya saya orang Mie misalnya, saya kawin dengan suku Wate misalnya, ini kan dua suku yang berbeda, dua bahasa yang berbeda. Nah, sebenarnya dalam waktu bersamaan kami bisa mengajarkan dia bisa menguasai tiga bahasa bersamaan. Setiap kali saya komunikasi dengan dia di rumah, saya menggunakan bahasa Mie, ketika dia berbicara dengan anak-anak itu dia menggunakan bahasa Wate. Bahasa itu harus diajarkan karena lingkungannya bahasa ini, dia akan belajar di situ. Nah, tapi ini memang perlu sebuah gerakan yang besar bersama-sama, termasuk salah satunya apa yang sedang didorong oleh RRI hari ini. Jadi intinya adalah dari pertanyaan tadi bahwa memang ada wilayah-wilayah kampung-kampung tertentu masih menggunakan bahasa daerah di lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial, tapi di dalam kota ini kita belum bisa memastikan. Lebih-lebih kebanyakan ya sebagian besar dari pegunungan masih menggunakan bahasa daerah, tapi hampir saya tidak bisa memastikan itu lebih dari 20%. Kondisinya seperti itu.
1: Oke. Okay. Ya tadi Irmias tadi sudah memaparkan beberapa hal terkait dengan penggunaan bahasa daerah di ruang lingkup keluarga ya Bapak ya. Dan ini yang Reno mau tanyakan adalah apakah berkurangnya penggunaan bahasa daerah di kalangan anak muda ini dapat mengancam keberlangsungan budaya Papua Bapak?
2: Jadi ini mungkin ya, pertanyaan apa jawaban yang kesekian kali. Mungkin saya jawab pernah di sini beberapa waktu lalu saya sudah pernah ditanyakan tentang hal ini. Kita di Dewan Kesenian ya, terutama seniman budayawan di Kabupaten Nabire ini, kalau tidak salah dulu ada suatu mata acara di RRI sini yang disiarkan oleh Bapak Almarhum Bapak Guru G.A. Wartanoi. Ini mengajarkan tentang mengembangkan kecintaan terhadap bahasa daerah. Beberapa waktu berjalan, tetapi tidak didukung oleh gerakan yang tadi seperti disampaikan oleh Pak G.I. terutama dari masyarakat itu sendiri. Akhirnya himbauan atau ajakan-ajakan yang disampaikan oleh kami dari seniman dan budayawan di Kabupaten Nabire, akhirnya dengan sendirinya dia melangkah mundur, bukan melangkah maju. Ini sebenarnya menjadi catatan penting untuk kita semua, terutama pemerintah ya, mengizinkan pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Kalau kita membiarkan kepada pemerintah, kepada masyarakat saja, tanpa kita mengarahkan dengan suatu sistem yang dilandasi dengan regulasi, mungkin ini agak dia jalan ngambang nanti. Jadi saya kasih satu contoh. Pernah di tahun 2024 kebetulan ada seminar dari Balai Bahasa Jayapura di Timika, kebetulan saya juga diundang ke sana. Bahasa di Papua ini ada 800 sekian yang berseribuan. Dari beberapa bahasa di Madura sini, terutama di pesisir kepulauannya, sudah ada beberapa bahasa yang sudah punah. Tapi warga-warga yang pengguna bahasa itu ada. Tetapi karena bahasa itu sudah punah, akhirnya mereka bergabung ke bahasa lain. Mereka dalam satu komunitas suku, tapi ada beberapa bahasa. Itu sudah di akhirnya mereka bergabung ke bahasa lain. Terakhir di Tanah Papua ini, menurut data dari Balai Bahasa Jayapura, itu salah satu bahasa di daerah Teluk Pondama, itu penuturnya, itu penutur bahasa terakhir meninggal di tahun 2023. Jadi bahasanya sudah habis karena tidak ada regenerasi dalam konteks bahasa itu. Nah ini yang menjadi perhatian. Mungkin satu hal yang kita tadi saya sampaikan, bagaimana peran pemerintah memberikan regulasi kepada kita masyarakat ini di Kabupaten, satu-satunya di Kabupaten Sorong yang mempunyai regulasi tentang pelestarian bahasa ini. Nah ini yang perlu kita sampaikan. Jadi dari situ mungkin menjadi landasan berpijak, mungkin dia menyebar sampai ke sekolah-sekolah, kepada masyarakat dan lain-lain, itu menjadi suatu pegangan atau landasan. Ya, kita tidak mungkin ya, kita sebagai seniman budayawan ini kita sudah bersama semua, tapi mungkin kita kurang ada dukungan dari dorongan dari semua stakeholder termasuk masyarakat dan lingkungan. Saya sudah sampaikan ini beberapa waktu lalu di RRI sini, mungkin sudah berapa kali saya diulang-ulang menyampaikan hal ini. Kita minta tolong bagaimana kita ini di Dewan Kesenian ini kan mitra pemerintah. Mitra pemerintah yang ini organisasi profesi, bukan organisasi kemasyarakatan biasa. Dewan Kesenian ini adalah organisasi profesi yang membidangi bidang seni dan budaya. saya selalu sampaikan bahwa di apa namanya bahwa kesenian itu ada salah satu bidang khusus menangani itu namanya penelitian dan stadion general. Ini dia meneliti tentang budaya, benda-benda budaya, bahasa dan lain-lain. Ini itu kita kerjasama dengan pemerintah, umpama dalam konteks bahasa, cerita rakyat, benda-benda budaya, kita kerjasama dengan pemerintah dalam arti yang mungkin ya dinas, mungkin tarik ini dinas pendidikan atau dinas apa, yang instansi yang terkait, dinas kebudayaan, itu bisa diarsipkan atau dicatat menjadi buku. Kita mungkin bagi ke sekolah-sekolah menjadi mata lokal di sana. Nah, ini kan kerjasama-kerjasama yang baik.
1: Betul.
2: Nah, kita harap ke depan seperti itu untuk karena kita tidak bisa melawan arus global dalam dunia internet dan lain-lain ini. Ini kita tidak bisa karena ya di sisi lain kita bisa ini tapi tidak serta-merta kita membatasi anak-anak. Terutama generasi muda. Apalagi sekarang sistem belajar mengajar juga di sekolah mau izin Pak Guru ya. Ini semua serba HP dan lain-lain. Bisa daring lah. Sistem daring ini. Malah tadi saya lihat anak TK juga sekarang sistem daring. Tadi anak TK sistem daring. Karena situasional kami asal jadi dia dibelajarkan di rumah, dibelajarkan di rumah dengan sistem daring. Nah, ini, karena kita tidak bisa batasi arus apa internet dan lain-lain. Tapi bagaimana kita bisa mengimbangi dengan pelestarian nilai estetika dalam budaya itu, sehingga budaya itu selalu terjaga dengan kelestariannya. Saya pikir. Ini menjadi PR kita sama-sama. Bukan saja kita dari kesenian budaya, tapi menjadi PR kita sama-sama. Terutama pemerintah, ya kita dari kesenian dan pihak sekolah ini. Karena di sana itu ada generasi muda di sekolah sana. Di sekolah sana itu ada generasi muda di sana. Dan itu yang harus kita tumbuh kembangkan rasa cinta terhadap budaya. Kalau dia sudah cinta budaya, otomatis dia akan cinta bahasanya.
1: Betul. Kita. Oke, itu saja Bapak. Oke, terima kasih. Sangat jelas juga dan sebelum Roma mungkin ke Bapak Suardiman, Roma mungkin akan kembali lagi dulu pemirsa ke Bapak Yermias untuk menanggapi hal yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Mas Harbin terkait dengan mungkin bisa masuk dalam muatan lokal, yang pelajaran muatan lokal bagi para pelajar. Silakan Bapak.
2: Iya, jadi itu sangat benar bahwa sebenarnya berdasarkan data yang ada itu baru Kota Sorong ya yang baru menerapkan peraturan daerah di tahun 2021 kalau tidak salah juga pernah fasilitasi untuk mereka mendorong Perdasus waktu di provinsi kemudian di kabupaten sekarang di provinsi Kabupaten Tengah sekarang juga DPRP ini waktu lalu mereka sempat membuat draft revitalisasi atau perlindungan bahasa daerah ya. Saya belum tahu apakah sudah tetap atau belum. Jadi memang saya setuju bahwa karena bahasa itulah identitas suku bangsa, bahasa itu adalah akar untuk orang berpikir, akar sebuah budaya. Karena itu yang pertama kita harus sama-sama bereskan adalah regulasi aturannya, dasar pijak, dasar untuk kita bergerak. Karena nanti ke depan juga otomatis kalau kita bicara bahasa itu kita bicara juga sastra. Karena itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan, sastra itu sastra cerita rakyat, dongeng, legenda, apa segala macam itu juga perlu digali. Jadi saya setuju bahwa sebenarnya di kami Dinas Pendidikan itu sejak tahun lalu itu Ibu Kepala Dinas itu sudah memiliki konsentrasi untuk dia sudah mulai membuat kamus. Jadi dari kamus dari wilayah distrik ini di Jawa Barat dan dia sekarang kemarin dalam apa namanya dia punya karya ilmiah untuk dia mengikuti ujian sebelumnya juga dia bicara tentang bahasa daerah sehingga kami terus akan mendorong tahun-tahun ke depan ini kita bisa melakukan revitalisasi bahasa daerah tapi jauh sebelum itu memang harus ada kemauan politik kita bersama terutama kami pemerintah untuk semacam menetapkan ya mungkin pasca Pemprov menetapkan Perdasus, mungkin kami juga mendorong Perda, mungkin tidak spesifik bahasa daerah, tapi misalnya kita memasukkan satu pasal dalam misalnya peraturan daerah pendidikan. Karena memang kita negeri sampai hari ini itu tidak ada peraturan daerah pembangunan pendidikan. Saya kira itu usulan, dan saya juga secara pribadi memang mengharapkan itu. Nah, saya baru berkiprah di Dinas Pendidikan baru sekitar 3-4 bulan, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak dari Dewan Kesenian ini bisa kita dorong sama-sama ke depan. Karena memang bahasa tidak akan tumbuh kalau hanya kita tidak ada regulasi, terus kemudian hanya kita mengandalkan lingkungan sosial untuk keluarga, sementara mereka setiap hari dengan smartphone, dengan handphone, dengan media sosial. Betul. Itu tidak akan bisa, karena tidak harus masuk ke sistem, masuk ke sekolah-sekolah.
1: Iya.
2: Karena hari ini sebenarnya kalau kita mau jujur, Georgia sudah menerapkan bahasa daerah. Terus beberapa daerah di Sumatera atau Riau itu kan mereka sudah memiliki peraturan daerah, dan di sekolah-sekolah itu wajib. Kamu dari suku manapun, ketika kau datang ke situ, kau punya kewajiban belajar bahasa daerah dari situ. Itu Georgia kan begitu. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita dorong, dan Ibu Kadis memiliki komitmen untuk itu. Kami akan mendorong itu ke depan. Gitu. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Bapak. Yang pemirsa, runau ke Bapak Suhardiman. Ya, ini karena biasanya Bapak sudah langsung berhubungan langsung dengan para siswa-siswi ya Bapak ya. Nah, yang Bapak lihat ini seberapa kuat media-media sosial? Ya, seperti contohnya penggunaan TikTok, Instagram, YouTube, game-game online gitu, dan media digital lainnya terhadap pola bahasa para siswa-siswi ini Bapak.
0: Iya, jadi dinamika yang terjadi di lingkungan sekolah, boleh dikatakan generasi sekarang ini lebih cenderung lebih menggunakan digitalisasi, sehingga kita tidak bisa juga menghindar dari perkembangan ataupun dinamika ini. Namun tugas kami sebagai pendidik dan tenaga kependidikan tetap selalu mengarahkan perkembangan dunia, bisa kita update, tetapi kita tidak boleh meninggalkan budaya-budaya kita, termasuk salah satunya bahasa daerah ini. Sehingga kami selalu menyarankan murid itu bijaksana dalam penggunaan media sosial, karena negatif positifnya pasti ada. Dan kita selalu mengarahkan kepada hal yang positif, apalagi sekarang pembelajaran itu mengarah kepada digitalisasi, sehingga kita juga harus mengikuti perkembangan yang ada, termasuk kurikulum yang berkembang saat ini dengan proses pembelajaran yang ada saat ini, apalagi dengan situasional alam ataupun daerah. Saat ini kita nabire lagi menghadapi cuaca asap dan sebagainya, sehingga ketika melalui Dinas Pendidikan memberikan himbauan kepada sekolah-sekolah untuk melihat kondisi yang ada, sehingga kita tetap mengacu kepada pembelajaran, kalaupun mampu ataupun bisa kita lakukan secara daring ataupun ada proses pembelajaran yang lain. Nah, ini juga mengarah kepada proses pembelajaran digitalisasi ini, sehingga kita sekolah selalu bijaksana saja dan selalu mendampingi murid untuk jangan sampai mereka terlalu buang waktu ataupun terlena dalam pemanfaatan media sosial ini. Dan media sosial itu selalu kita dampingi murid kita untuk bagaimana mereka harus menggunakan secara positif, sehingga mereka tidak salah gunakan media yang ada. Dunia sekarang ya, kita tidak bisa tertutup lagi, semua transparansi, bahkan menunjukkan status-status daripada pribadi atau anak-anak murid kita tersebut, sehingga kita hanya mengarahkan dan mendampingi supaya kebijakannya selalu ada, mereka lebih dewasa dalam penggunaan media sosial ini. Seperti itu.
1: Oke, terima kasih Pak Suhardiman. Ronald ke Bapak Yermias lagi. Bapak izin, apakah ada program pemerintah daerah nih Bapak untuk melestarikan bahasa-bahasa daerah di negeri Bapak?
2: Ya, jadi itu tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya dari 2 tahun terakhir ini, Ibu dari Dinas Pendidikan sudah mendorong ya. Karena kita bicara tentang revitalisasi bahasa daerah itu juga prosesnya mulai dari, karena ini beberapa bahasa sudah terancam punah, orangnya ada tapi dia malah justru bergabung ke suku yang lain, dia malah mewarisi bahasa yang lain. Itu artinya bahwa memang kita mulai harus mulai dengan kamus. Karena itu Dinas Pendidikan dalam 2 tahun ini sudah ada kamus, tapi baru dari suku Mer, saya ingat kemarin. Nah, kita harapkan dalam beberapa tahun ke depan, selain juga membuat kamus, tentu membuat kamus itu melibatkan berbagai stakeholder sebenarnya, lewat kesenian, terus kemudian tokoh adat, tokoh masyarakat, terutama para penutur di situ. Nah, ini kita harapkan, sebenarnya kita mulai rencanakan ya untuk 2 tahun ke depan ini, kita juga mendorong kamus dari wilayah suku-suku di bawah ini, kemudian yang di atas sudah ada, karena dari situ tidak cukup banyak kamus. Kemudian dia kan harus masuk ke modul, harus ada kurikulum atau lokal. Nah, tidak cukup hanya kurikulum, silabus. Silabus itu apa namanya, kurikulum, silabus, rancangan pembelajaran, dan dia harus masuk ke modul. Lalu kemudian juga kita bicara tentang nanti siapa yang mengajar di sekolah. Sekarang persoalannya nanti di situ. Kalau kita menerapkan seluruh sekolah misalnya, sekarang kita punya SD sekitar 128 SMP sekian ini, itu sekarang siapa pengajarnya? Kalau kita menerapkan seperti tadi di Jawa dan wilayah. Nah, karena itu kita akan coba prioritas ke wilayah-wilayah yang hari ini memang pasarnya masih apa, ada ya, masih digunakan yang di barat, timur, pesisir dan pegunungan. Kita mulai dengan itu. Jadi itu, ini memang prosesnya panjang, tidak mudah karena ya tadi, tahapannya ada regulasi, kemudian ada kebijakan dari operator terkait, kemudian masuk dengan tahapan tadi, penyiapan kamus, terus kemudian masuk ke rancangan silabusnya dan sampai harus ada modul dan menyiapkan tenaga. Jadi itu, tahapan itu sudah dimulai, dan dia juga memohon dukungan dari para guru, kemudian juga dari teman-teman Dewan Kesenian, dan ke depan bisa kita kolaborasi. Dan tahun ini sebenarnya waktu lalu kan sempat pertemuan juga dengan Balai Bahasa Provinsi untuk membicarakan hal ini. Jadi kami Dinas Pendidikan sangat memahami bahwa bahasa dan sastra itu sesuatu yang sangat penting, identitas, karena kepercayaan diri, semangat juang, terus semangat bersaing dalam dunia ini, terutama dengan perkembangan teknologi komunikasi informasi ini, itu salah satu aspek yang kita tidak sadari bahwa sebenarnya itu sebenarnya memberikan kita energi, memberikan kita itu semangat untuk terus kita bersaing, kita berjuang gitu. Sekarang bangga misalnya, saya tahu bahasa daerah saya, jadi saya bangga ketika saya bicara bahasa daerah, saya ini bisa di apa dinas juga, begitu saya masuk saya pertama kali salam menyapa di bahasa daerah saya bangga. Jadi ada kebanggaan bahwa saya tahu bahasa saya punya identitas, saya punya harga diri gitu. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa Dinas Pendidikan sudah memulai langkah-langkah itu, kami berkomitmen dan mudah-mudahan perda dipercepat dan kami juga bisa mendorong dalam perda satu pasal dan bisa kita dorong ke depan. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Yermias Ronald ke Bapak Basarudin. Tadi kita sudah sempat menyinggung juga soal sosial media nih Bapak. Betul. Yang sekiranya bisakah Bapak kasih paparan sedikit, bisakah media sosial ini justru menjadi alat untuk menghidupkan kembali bahasa daerah Bapak?
3: Saya pikir ini sangat bisa. Tentu ya, kita mengajak kepada Bapak Ibu Guru mungkin anak-anak kita, adik-adik kita yang di sekolah, ya mudah-mudahan mereka punya satu kemampuan karena ini semua berkaitan dengan dunia digitalisasi, ya, mudah-mudahan mereka di sana punya satu kemampuan, mereka bisa ciptakan satu aplikasi yang di dalamnya itu ada, ya mungkin ada tahapan-tahapan yang tadi sampaikan Pak Abegi, Terus ya artinya bisa membuat mereka punya semangat belajar dan semangat mencintai budaya, terutama bahasa itu ada di situ. Jadi di program-program ini tinggal diatur dalam apa aplikasi itu. Ya, terus itu ya bicara tentang dunia digitalisasi ya. Kemudian kalau kita di dalam kesenian, kita lebih banyak mendorong kepada pemerintah untuk memfasilitasi dengan kesini untuk membuat event-event, event-event terutama tadi tentang sastra, tentang apa namanya, umpama berpidato atau ceramah tentang dengan menggunakan bahasa daerah dan lain-lain. Ini kan sebenarnya hal-hal kecil yang kita bisa kolaborasi untuk menumbuhkan itu apa rasa cinta generasi muda terhadap budaya itu, terutama bahasa ya. Ya ini kita selalu menginginkan dan kita selalu menyuarakan itu kepada pemerintah untuk membantu kita bagaimana kita punya seniman, kita punya generasi muda ini bisa kembali melihat budayanya sebagai sesuatu yang sangat sangat penting bagi dia. Karena hari ini mereka belum merasakan, tetapi satu dua waktu ke depan atau beberapa dekade ke depan itu ketika mereka apa umpama pergi melanjutkan studi ke luar daerah, terus dia ditanya, kamu asal mana, asal Papua, saya berbahasa Papua tidak tahu, coba sebut ini dengan menggunakan bahasa Papua tidak tahu, yang mau siapa, yang mau kita semua ini termasuk Bapak yang mengajak mereka ini. Nah, ini. Nah, ini hal-hal kecil yang kita perlu pikir bersama, dan mungkin ada solusi-solusi yang bisa kita memberikan inspirasi kepada generasi muda ini supaya mereka bisa lebih mencintai budaya mereka. Ya tadi Pak Deki sampaikan cerita rakyat dan lain ini kan kalau di dalam dewan kesenian itu ada yang namanya sendera tari itu, mereka menyanyi, menari sambil menggunakan bahasa. Mereka komunikasi dengan dialog, dengan bahasa dalam penampilan itu. Nah ini apa kegiatan-kegiatan yang sederhana, tetapi efeknya besar ke depan. Nah ini yang kita harapkan, bagaimana kita semua stakeholder terutama pemerintah bisa memberikan ruang-ruang itu kepada kami masyarakat seni dan budayawan ini untuk kita mendorong generasi muda kita ini ke depan seperti itu. Ya, itu mungkin harapan saya.
1: Iya, Bapak.
3: So, ya.
1: Jadi seperti itu ya, Bapak ya.
3: Yeah.
1: Nah, ini mungkin masih dengan Bapak juga nih, karena masih ada pertanyaan juga untuk Bapak. Dan menurut Bapak, dibalik kemajuan teknologi seperti saat ini, terus juga pesatnya sosial media dan dampaknya bagi anak-anak anak-anak muda, nah bagai konten seperti apa yang menurut Bapak bisa menarik bagi anak muda untuk memperkenalkan bahasa daerah nih? Ya kami lihat kan media-media sosial pasti menghadirkan konten-konten hiburan, konten-konten inspiratif dan lain sebagainya. Bagaimana ada sebuah konten yang Bapak harapkan bisa membuat anak-anak muda nih mereka punya bahasa daerah tuh bisa hidup lagi gitu, Bapak?
3: Iya.
1: Ya, silakan.
3: Nah itu pertama dari mungkin dari aplikasi tadi yang saya maksudkan itu. Setelah itu mungkin ada satu sistem yang kita sepakati bersama, kita bangun bersama, terus kita berikan kepada teman-teman generasi muda ini, mereka membuat konten-konten yang bisa memberikan manfaat bagi mereka sendiri, terutama mereka sendiri dan generasi muda di sekitar mereka. Ya saya pikir kalau kita di dalam kesenian ini kita sudah banyak memberikan saran masukan kepada teman-teman di sanggar-sanggar sana, karena di sanggar-sanggar seni dan budaya itu di sana itu generasi muda di sana, generasi muda mereka ada berkecimpung di sana dan saya pikir sudah banyak mereka membuat konten-konten itu, tapi mungkin dalam sebatas satu apa namanya satu gerak seni budaya saja, umpama tarian dan lain-lain. Tapi dalam bahasa ini mereka belum melakukan itu. Jadi saya harap mungkin ke depan itu kita bisa sama-sama memberikan suatu motivasi tentang itu. Jadi konten-konten yang sebenarnya banyak itu tergantung motivasi dari dan apa kreativitas dari teman-teman generasi muda ini saja. Tapi mereka juga kan perlu dorongan. Kita memberikan spirit kepada mereka, dorongan kepada mereka, dan itu tidak bisa satu kali dua kali, harus secara kontinu sehingga mereka punya pemahaman bahwa oh ya benar. Kalau kita lakukan ini, manfaatnya bagi mereka mungkin secara dari sisi digitalnya ada manfaatnya, mungkin mereka bisa dapat pelajaran banyak dan lain-lain. Tetapi dari sisi lain manfaat kecintaan terhadap budaya itu ada. Gitu.
1: Oke, baik pemirsa, Ronald ke Pak Suharmi Diman. Bapaknya Ronald mau tanya ya, tadi Bapak Basarudin juga sudah memaparkan banyak hal ya. Seperti tadi Bapak juga sudah mencontohkan kalau misalnya kita pergi ke luar kota terus tiba-tiba ditanya, karena jujur Bapak sendiri kan pernah kan juga. Jadi ya seperti tadi Bapak Yeremias juga bilang ketika terjadi ya perkawinan antara dua suku yang berbeda ya, pasti saya juga bingung. Tapi saya juga pelajari karena Bapak orang dia sama orang Toraja, dan itu saya memang pelajari dua bahasa yang memang wah sangat berbeda sekali. Ya, dan saya pernah ini cerita sedikit nih. Waduh, hostnya yang cerita ya, tidak apa-apa ya. Ya, saya juga pernah ditanya soal bahasa ya, saya tahu sedikit lah. Ya, bahasa dia. Kalau Toraja tuh memang lebih ya, kita biasa di rumah tuh sering-sering bahasa. Sering-sering bahasa, dan pertukaran budaya di dalam rumah itu terjadi. Nah, ketika keluar juga sama seperti itu, ditanya sama orang, "Oh, asli mana?" gitu. Dan itu yang membuat Ronald juga relate sebenarnya dengan hal-hal yang terjadi di zaman sekarang ini. Karena jujur sekali bahwa memang anak-anak muda ini kita harus tetap memberikan pelajaran bahasa bagi mereka ya, betul ya Bapak ya. Bisa jadi masuk dalam modul lewat kamus-kamus yang sudah dibuat tadi gitu. Nah jadi ke Pak Suharman, Pak Ronald mau bertanya ya, terkait kan tadi Bapak Basarudin bilang ada anak-anak yang mungkin kalau ditanya tuh mereka tidak tahu mereka berbahasa bahasa ini. Kalau misalnya coba aku bilang buku nih, buku bahasa daerahnya apa contoh, atau meja bahasa daerahnya apa gitu ketika gini. Nah apakah di sekolah ada Bapak dapati anak atau siswa-siswi yang mereka masih kurang paham akan bahasa mereka sendiri nih Bapak? Silakan Bapak.
0: Ya terima kasih Kak Ronald. Namun sebelum saya menanggapi itu, saya masih mau menyambung tentang media sosial. Jadi kenyataan bahwa upaya digitalisasi yang ada saat ini, di mana sudah wajar atau sudah saatnya kita memasukkan unsur lokal ke ranah online, apalagi berbicara tentang bahasa daerah lewat teks ataupun audio ataupun konten kreatif. Tujuannya apa? Untuk bagaimana kita bisa merawat dan melestarikan bahasa daerah itu di tengah arus digitalisasi ini. Saya sering melihat konten yang bahasa Inggris sebenarnya terjemahan bahasa Indonesia. Kenapa kita tidak bisa menciptakan bahasa daerah seperti itu? Nah ini di sekolah kami memang ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler, diantaranya ada melalui ekstrakurikuler di bidang multimedia ataupun jurnalis, di mana kami sudah mulai. Kaitannya tadi harapan daripada Dinas Pendidikan yang apa dijelaskan oleh Pak Yeremias, memang ada muatan lokal di sekolah. Namun kita belum bisa pastikan bahasa daerah mana yang harus kami mau angkat ataupun menjadi pedoman. Itu butuh waktu dan proses seperti apa yang dijelaskan Pak Yeremias tadi. Namun ada melalui kegiatan atau program sekolah, ekskul dan sebagainya, di sini melalui tim multimedia ataupun ekskul jurnalis akan mau mengacu menggunakan media sosial yang ada ini, seperti tadi yang saya katakan, lewat teks ataupun audio ataupun konten, di mana murid kita sudah mulai bagi mereka untuk membudayakan bahasa daerah itu. Ya kita mulai dari bahasa Mi, maupun dari bahasa pesisir, sehingga di awal itu kita sudah buka ruang untuk bagaimana cara menyapa, memberikan salam dalam berbagai bahasa. Itu pun kami sering lakukan sebagai guru, kita menyapa, sehingga kita juga butuh mempelajari bahasa-bahasa daerah dengan memberikan salam seperti yang sering kita lakukan ketika kita ucapkan selamat pagi ataupun selamat datang dan sebagainya. Itu kita sering menggunakan seperti bahasa Mi bilang koyau, selamat dan sebagainya. Nah, sehingga dengan sendirinya ini kita sudah mulai menanam dasar-dasar, walaupun tadi dalam konteks penggunaan bahasa Indonesia yang sempurna di lingkungan pendidikan, lingkungan sekolah, namun tidak menutup kemungkinan karena kita mau mengangkat kearifan lokal. Nah, ini yang saya tambahkan kaitannya dengan tadi mengatakan bahwa penggunaan ataupun murid-murid kita itu ada. Ada murid yang mengaku dia suku ini, namun satu kata pun dari suku itu bahasa daerahnya dia tidak tahu sama sekali, karena dia tumbuh besar, lahir besar di daerah yang lain. Katakanlah dia katakan bahwa dia anak Mapia dari Dogiyai, tapi karena sudah lahir besar di Nabire dan sudah tidak mengikuti perkembangan bahasa daerah, kadang-kadang dia juga tidak paham ketika kami tanya asalnya dari mana. Mapia berarti tahu bahasa Mi ya Pak Jerry. Nah, itu kata menggunakan bahasa daerah, sebutkan kata ini, kadang-kadang dia masih belum bisa ataupun tidak bisa, karena ya perkembangan di mana dia berada itu. Nah, ini kami sangat mengharapkan juga di lingkungan keluarga, terutama orang tua, lebih banyak penggunaan bahasa daerah di lingkungan keluarga. Seperti tadi Kak Rona mengatakan, menyadari bahwa harus menggunakan dual language karena dua suku. Nah, apalagi kalau kita yang notabene satu suku, pasti bahasa daerahnya sering, karena kurang penggunaan bahasa daerah di lingkungan keluarga, sehingga di mana bahasa daerah itu kan dari generasi ke generasi. Nah, ketika generasi saat ini kita lihat sudah semakin menipis ataupun bahasa daerahnya sudah tidak dikuasai. Kenapa? Karena bahasa lokalnya masih dipakai di dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga, dan ini sebagai identitas dan kebiasaan kita sehari-hari. Kalau kita tidak menggunakan bahasa daerah, berarti identitas suku kita ini tidak jelas. Nah, ini yang kami juga harapkan, sehingga murid-murid kita di lingkungan sekolah oke, karena melalui apa mulut tadi, muatan lokal tadi, tetap kita bisa menciptakan itu, sehingga kita menunggu saja regulasinya ataupun petunjuknya, dan itu harus kita tuangkan dalam kurikulum, silabus, dan apa yang dikatakan oleh Pak Jerry Mestari sangat benar, sehingga kami juga ada dasar untuk mengembangkan hal itu di dalam lingkungan pendidikan. Begitu Kak Ronald.
1: Oke, terima kasih Bapak. Ya, Ronald ke Pak Yermias lagi, pemirsa. Ya, Bapak menanggapi muatan lokal yang nanti sekiranya kita berharap bisa masuk dalam modul ya. Nah, bagaimana Dinas Pendidikan ini bisa menyiapkan SDM untuk bisa tenaga pendidik, untuk mendidik anak-anak, untuk mempelajari bahasa daerah nih Bapak? Silakan.
2: Sebelum itu saya sedikit ingin menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Walfeter dan apa namanya Dewan Kesinian dengan Pak Guru. Jadi begini, memang kita bicara tentang bahasa daerah dalam kondisi kita hari ini, itu proyek besar sebenarnya, proyek besar. Karena kita tidak cukup hanya tadi yang saya sampaikan, kita bikin kamus, terus kemudian kita bikin kurikulum, silabus. Jadi ini pekerjaan multi pihak. Jadi Dinas Pendidikan bikin apa? Misalnya tadi dalam konteks Pak kita sampaikan untuk bagaimana tadi ada pertanyaan masuk ke apa namanya digitalisasi misalnya. Sebenarnya sangat bisa sekali kita bikin aplikasi. Oke, kita punya beberapa bahasa. Terus kemudian di situ bahasa Indonesia atau bahasa daerahnya apa aplikasi? Lalu di situ kita bisa bikin misalnya kan ada sendera tari ya, apa drama-drama. Jadi setiap anak ini juga dia punya perkembangannya berbeda. TK, PAUD, SD, SMP, SMA, dan kemudian drama, cerita. Jadi tidak cukup hanya kita bagi kamu selalu belajar, guru datang ke kelas, ajari mereka gini, itu secara normatif, tapi kemudian mereka harus ciptakan sebuah iklim di media sosial di mana mereka itu bisa menonton drama atau melihat apa namanya pemain tertentu yang kemudian pemerannya itu menggunakan bahasa daerah mereka. Jadi pekerjaan kita itu besar sebenarnya dan banyak ya. Jadi ini yang mulai kami dorong sehingga ke depan mudah-mudahan ini kita bisa jalan bersama dengan apa namanya lewat kesinian ke depan. Dan kita juga harapkan begini, ini kan kita ini punya kepala-kepala suku, dewan adat, daud lah dari segala macam, siap suku ini kan punya ini. Nah ini cukup harus berperan bagaimana mereka mendorong setiap sub-suku itu mewajibkan menggunakan bahasa daerah di rumah, walaupun kau tinggal dalam kota sini. Gitu. Ini penting sekali. Karena begini, kadang yang paling dekat dengan mereka itu kan kepala-kepala suku, kepala-kepala kampung. Dari ini juga mesti, tapi artinya dari sisi budaya ya. Yang lebih dekat itu kan kepala-kepala suku dari setiap suku. Jadi saya sampaikan ini proyek besar itu bukan dalam konteks sekedar biaya, tapi ini proyek besar karena itu melibatkan berbagai stakeholders. Tidak hanya urusan regulasi dan menerapkan di sekolah, masalah saya tidak. Dia belajar, tapi dia pulang di rumah dia menggunakan bahasa itu kan tidak. Lalu ketika dia buka handphone, dia punya aplikasi-aplikasi yang dia bisa lihat dan kemudian connect tidak. Bahasa itu kan kebiasaan. Yeah. Kalau terus menerus itu dia bunuh dan terus menerus dia hadapi, itu lama-lama akan terbentuk. Nah sekarang pekerjaan besar yang saya pakai itu adalah ini proyek kolaborasi yang melibatkan semua pihak. Dari kontinu, tidak bisa harus 1-2 tahun selesai, tidak bisa aktivisme.
1: Yeah.
2: Ini sesuatu yang kontinu, apa namanya, masa panjang. Gitu. Ini saya kira itu. Sehingga ya bagi kami, Dinas Pendidikan sudah memulai. Dan kemudian saya juga berharap bahwa Ibu Karis punya komitmen yang tinggi untuk ini, karena Ibu sudah tadi saat saya konsultasikan Ibu menyampaikan atau sampaikan komitmen-komitmen kita ke depan. Moga-moga ke depan perjalanan besar ini tidak bisa dilakukan dengan 1-2 tahun. Jadi tahun ini apa, tahun ke depan apa, dan kita sangat terbuka ke depan dengan Dewan Kesinian. Mudah-mudahan kita ada peluang, ada kesempatan baik dalam perumusan kebijakan maupun program-program ke depan, begitu. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Bapak. Ronald, ke Bapak Basarudin dulu, pemirsa, terkait dengan jika generasi muda nih Bapak, mereka semakin jarang menggunakan bahasa daerah, menurut Bapak apa yang terjadi terhadap budaya dan identitas mereka, Bapak?
3: Ya, jadi budaya ini adalah rahmat dari Tuhan. Tuhan memberikan budaya ini kepada setiap suku bangsa di muka bumi ini yang harus terpelihara dari generasi ke generasi. Hari ini kalau dengan adanya budaya-budaya impor ya, yang masuk ke wilayah kita, wilayah satu komunitas, yang akhirnya menggeser budaya-budaya lokal yang ada di sana, ini satu permasalahan yang besar. Oleh karena itu, generasi muda perlu dibentengi dengan berbagai macam cara. Saya pikir cara-cara yang tadi kita sudah bahas bersama. Jadi generasi ini tidak serta-merta harus langsung menerima itu dengan segala macam apa akibat. Artinya dengan digitalisasi, budaya-budaya impor dan lain-lain itu, ini perlu harus jadi apa yang disampaikan tadi oleh Pak KJ ini sangat benar. Jadi semua stakeholder. Jadi untuk mengoptimalisasi kebijakan-kebijakan, terutama kemampuan generasi muda ini untuk bagaimana bisa menjadi apa, mempunyai filter, bagaimana menyaring budaya-budaya impor, kemudian budaya-budaya yang asli itu harus dipertahankan. Yeah. Jadi mereka sendiri harus punya filter juga. Salah satu filter itu ya di rumah, komunikasi dengan bahasa, lingkungan dengan bahasa, seperti ini juga bagian dari filter. Jadi untuk generasi ke depan itu, bagi kita, terutama masyarakat seniman dan budayawan ini, sangat prihatin sangat-sangat prihatin sekali dengan saya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa ketika saya mendengar informasi yang disampaikan oleh Balai Bahasa Jayapura itu saya sangat terpukul sekali. Dan ini bahasa yang sekarang ada yang sudah tinggal tidak sampai 500-an.
2: Betul.
3: Tidak sampai 500. Sudah sekian ratus bahasa itu sudah hilang. Nah, itu. Nah, ini apa namanya? Di suku-suku besar, kalau suku-suku itu kebanyakan bahasanya sudah mulai hilang karena dia biasanya kembali ke bahasa Indo. Seperti contoh kita di Madinah ini, tadi sampaikan Pak Kedri bahwa di lereng gunung kita dan gunung di atas ini ada beberapa suku-suku, ada suku Awi dan lain-lain. Ini mereka bagian dari suku-suku. Ya, karena mereka memiliki bahasanya, mereka punya bahasa sendiri juga. Ada bahasanya juga terkolaborasi dalam bahasa itu. Jadi, ini mereka, untung mereka masih istilahnya hidup di komunitas yang homogen ya. Kalau mereka hidup di komunitas yang heterogen kayak kita sendiri ini, mereka sudah terkontaminasi dengan. Jadi mereka masih punya filter karena hidup di dalam komunitas itu. Jadi bahasa mereka itu masih terjaga. Nah, itu. Nah, ini yang ke depan ini saya harap apa yang disampaikan kepada kita di dan Pak Guru tadi itu memang itu menjadi catatan-catatan penting bagi kita sekalian, kita semua. Jadi bukan saja kita ya, pihak-pihak lain juga. Bukan kita saja yang ada di sini, tapi pihak-pihak lain terutama ya tadi kepala-kepala suku, tokoh-tokoh adat dan lain-lain itu. Itu juga mempunyai peranan penting. Bila perlu mereka membuat satu regulasi di kampung sana, dan diajukan kepada pemerintah daerah, dan pemerintah daerah tetap dengan peraturan-peraturan apa begitu kan? Nah, jadi orang setiap orang yang ke sana harus komunikasi dengan bahasa mereka di sana. Begitu. Mereka ajukan kepada pemerintah. Ini bagian-bagian dari filter juga.
1: Iya.
3: Walaupun mereka ke kota sini menuntut pendidikan, tapi mereka kembali ke kampung, harus pakai bahasa kampung. Oh, jangan karena kau datang pakai bahasa orang ini, dia tahu bila bicara bahasa Inggris di kampung. Walaupun di sana pembangunan sudah maju dan segala macam, tapi akar budaya harus terjaga.
1: Iya, betul.
3: Begitu.
1: Oke.
3: Kasarnya begitu.
1: Iya. Ya, terima kasih ya Bapak. Ya pemirsa, tanpa terasa 50 menit sudah berjalan ya, tanpa terasa bapak-bapak kita sudah ngobrol-ngobrol sudah 50 menit berlalu. Ya sekarang Ronald mau masuk ya, kita akan masuk ya dalam closing statement. Ya ini tentang pesan-pesan juga. Ya yang pertama mungkin Ronald ke Bapak Suwardiman mungkin bisa memberikan pesan bagi para siswa-siswi, orang tua murid, ya bagaimana cara menjaga bahasa ini tetap menjadi budaya yang harus kita lestarikan, Bapak. Silakan.
0: Terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bahasa daerah adalah kekayaan bagi bangsa Indonesia, menjadi bahasa persatuan, sehingga menjadi catatan bagi kita semua bahwa penggunaan bahasa daerah kita mulai dari biasakan di lingkungan keluarga, komunikasi antara orang tua anak dan keluarga yang ada, sehingga bahasa daerah itu tetap kita lestarikan dimanapun kita berada.
1: Oke, terima kasih. Ya, berikutnya Ronald ke Bapak Basarudin terkait pesan bagi mungkin para pelaku budaya dan juga masyarakat untuk tetap melestarikan bahasa daerah. Silakan Bapak.
3: Ya, baik. Ya, terutama generasi muda ya, sampaikan kepada generasi muda agar tidak serta-merta dengan adanya perkembangan zaman harus digitalisasi, harus global dengan berbagai macam budaya import yang masuk ke negeri kita ini, langsung kita serta-merta melupakan budaya kita, atau kita merasa gengsi, atau kita merasa bahwa itu hal yang kuno. Budaya ini adalah jati diri, tadi sudah disampaikan. Dan bahasa itu adalah akar dari budaya. Hari ini kita bicara dengan penyebutan atau penuturan terhadap sesuatu itu menggunakan bahasa. bahasa. Jadi bahasa itu kita mau berdoa, bahasa kita mau ngomong apa sih bahasa, mau buat apa, melakukan apa itu menggunakan bahasa, menyebutkan sesuatu dengan bahasa. Oleh karena itu bahasa itu sangat penting. Di samping merupakan jati diri, bahasa itu merupakan akar dari budaya. Kita berbicara budaya tentang apapun itu kembali kepada bahasa. Dan itu yang pertama. Yang kedua, untuk tadi saya sudah sampaikan, menjadi filter itu terutama generasi-generasi yang dari kota ini, di lingkungan keluarga, sekolah dan lain-lain itu diusahakan. Terutama saya berharap juga kepada teman-teman di sanggar-sanggar seni dan budaya itu, mereka juga harus menerapkan itu, karena di sanalah itu bagian dari pendidikan informal. Yeah. Di sanggar-sanggar itu pendidikan informal. Jadi itu bisa dilaksanakan juga di sana, karena di sana itu di aktivitas yang ada di sanggar-sanggar itu generasi muda yang ada di sana. Kemudian di lingkungan kampung tadi itu kita di kampung pemerintah sudah tetapkan ada kampung-kampung adat dan lain-lain itu kan. Nah, itu kampung adat itu dengan segala macam muatan itu harus dipertahankan jati dirinya di sana, termasuk budaya itu, supaya itu tetap budaya kita yang tetap terjaga tentang bahasa.
1: Oke, terima kasih. Ya, kami sampaikan untuk pesan yang terakhir sekaligus juga menutup perjumpaan kita dalam obrolan budaya dari Bapak Yermias. Ya, bagaimana pesan Bapak kepada seluruh lapisan masyarakat tentang pelestarian budaya, Bapak? Silakan.
2: Jadi sebenarnya bahasa itu adalah salah satu unsur dari 7 unsur kebudayaan seluruh suku bangsa yang ada di dunia. Karena itu UNESCO itu pernah mengatakan bahwa bahasa itu warisan global, bahasa daerah itu warisan global. Karena itu kita di Papua ini sebenarnya punya regulasi, otonomi khusus, ada kekhususan. Maka itu saya mengatakan bahwa ini proyek besar, proyek bersama. Bukan soal uangnya, tapi berbagai stakeholders itu ada di situ untuk mendorong ini. Jadi sebenarnya tugasnya bukan hanya tugas balai bahasa, tugasnya bukan hanya tugas dinas pendidikan. Ini tugas seluruh stakeholder kabupaten ini. Karena kita misalnya bahasa itu kalau unsur-unsur kebudayaan ini tidak terlestari di situ, seperti tadi Pak Wati sampaikan, itu tidak akan hidup. Gitu. Kalau di rumah-rumah tidak orang menggunakan bahasa daerah, di rumah tidak akan hidup. Di lingkungan sosialnya tidak ada bahasa yang tidak akan hidup. Gitu. Lalu secara online, ada aplikasi-aplikasi kamu seperti Pak Kepsi sampaikan, terus punya aplikasi video-video yang dibuat dengan dialog, sehingga tari-tari itu dimainkan dengan bahasa-bahasa daerah, tidak ada pidato-pidato bahasa daerah, barang tidak akan hidup. Tidak DPR yang berteriak di DPR untuk segala kita buat perda, barang tidak akan hidup. Kepala suku, misalnya, misalkan saya harus menggunakan bahasa daerah di rumah, enggak akan hidup gitu. Jadi ada hal-hal yang memang itu tugas yang dilimpahkan ke pemerintah, tapi dalam hal misalnya soal budaya itu milik kita bersama, sesuatu yang harus kita dorong. Siapa mengambil peran apa, sekolah apa, dewan presiden apa, dinas pendidikan apa, dinas kebudayaan pariwisata apa, terus semua stakeholder gitu. Jadi itu kenapa saya mengatakan bahwa kita revitalisasi dan membangun bahasa daerah itu proyek besar. Untuk generasi muda, percaya diri saja. Percaya diri. Yang ada di kota, sekali-kali pulang kampung, pergi kampung, liburan, bermain dengan anak-anak di kampung. Selama itu, kok terus bicara bahasa Indonesia. Kok ikut aja, dengar aja. Jadi, ya, saya senang dengan ada satu kawan yang dia mengirimkan anaknya setelah anak itu dari kelas 4 SD ke kelas 5 dan 6 itu dia kirim ke kampung 2 tahun. Lalu nanti setelah 2 tahun dia kembali SMP di kota. Jadi anak itu 2 tahun sudah fasih bahasa daerah. Karena begini Pak, bahasa itu sebenarnya tidak sekedar jembatan. Itu akar untuk orang berpikir. Dari akar dari budaya. Jadi saya kira pesan saya itu ada dua. Yang pertama itu kita mengembangkan bahasa daerah, revitalisasi itu proyek besar, proyek melibatkan semua aspek, semua stakeholder. Yang kedua, anak muda jangan berpikir itu sesuatu yang kuno. Itu identitas.
1: Iya, betul.
2: Yang menunjukkan Anda siapa ketika Anda berada di manapun. Ketika di Jawa orang suruh kok bisa rakyat ku bahasa tanya. Ketika dia nah itu jadi percaya diri, kembali ke kampung, pergi ke orang-orang yang masih pertahankan, cari identitasmu yang masih ada yang terlestari saat ini. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Baik pemirsa, satu jam sudah berjalan, Ronald sudah berbincang-bincang.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Upaya mengatasi masalah pendidikan, Bupati Kabupaten Dogiyai melepas 16 calon mahasiswa asal Kabupaten Dogiyai menuju Universitas Katolik Parahyangan Bandung, program studi pendidikan guru.
3: Dogiyai butuh guru, Dogiyai butuh ahli pertanian, butuh ekonomi. Jadi pikiran ilmu apa yang kalian pelajari di kuliah di sana untuk.
2: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Tengah melaksanakan program pengembangan penerapan penyuluhan pertanian.
4: Mendampingi petani, membantu mengidentifikasi permasalahan, serta mendorong penerapan metode

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program Masatu RRI Nabire edisi Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya Mega Febriani, inilah warta berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Upaya mengatasi masalah pendidikan, Bupati Kabupaten Dogiyai melepas 16 calon mahasiswa asal Kabupaten Dogiyai menuju Universitas Katolik Parahyangan Bandung, program studi pendidikan guru. Program yang merupakan kerjasama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dogiyai bersama dengan Universitas Parahyangan mengusung semangat dari Kabupaten Dogiyai untuk masa depan pendidikan yang lebih baik. Berikut laporan Jeffrey Panjaitan selengkapnya.
2: Dalam rangka menciptakan tenaga guru yang profesional agar menghasilkan generasi masa depan Dogiyai yang cerdas, Bupati Dogiyai Yuda Stebai SPD MSI didampingi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga David Go SPD serta Ketua Panitia Pelaksana yang sekaligus Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Agustinus DG SPD secara resmi melepas 16 calon mahasiswa-mahasiswi asal Kabupaten Dogiyai yang akan melanjutkan pendidikan di bidang keguruan di Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Jawa Barat, Rabu 14 Oktober 2026 berlangsung di Aula Hotel Adama Nabire. Program yang mengusung slogan dari Kabupaten Dogiyai untuk masa depan pendidikan yang lebih baik menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Dogiyai dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya tenaga pendidik yang diharapkan mampu berkontribusi bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Dogiyai. Dalam sambutannya, Bupati Dogiyai Yuda Stebai menekankan pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan daerah. Menurutnya, penyiapan calon tenaga pendidik merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjawab kebutuhan guru di Kabupaten Dogiyai. Ia pun berharap para calon mahasiswa dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya, menjaga kedisiplinan, serta bersungguh-sungguh dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Bupati Yuda Stebai juga mengingatkan para peserta bahwa kesempatan melanjutkan pendidikan di luar Papua Tengah merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh komitmen, bukan hanya untuk meraih cita-cita pribadi, tetapi juga untuk mempersiapkan diri dalam membangun daerah asal.
3: Saya mau titip pesan, lihatlah dunia luar dengan mata terbuka. Belajarlah melihat kemajuan. Di kampus pasti kalian akan bertemu teknologi, ilmu baru, teman dari berbagai suku dan bangsa. Lihat dan serap semua yang baik untuk dibawa pulang membangun Dogiyai. Yang kedua, Dogiyai butuh dokter, Dogiyai butuh insinyur, Dogiyai butuh guru, Dogiyai butuh ahli pertanian, butuh ekonomi. Jadi pikiran ilmu apa yang kalian pelajari di kuliah sana untuk menjawab masalah di Kabupaten Dogiyai kelak.

0: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiyai, David Go SPD, menyampaikan program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mempersiapkan calon guru yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai kebutuhan dunia pendidikan. Sebanyak 16 calon mahasiswa tersebut merupakan bagian dari kuota 20 mahasiswa yang disiapkan bagi putra-putri asal Kabupaten Dogiyai untuk mengikuti program pendidikan guru melalui kerjasama antara pemerintah Kabupaten Dogiyai dan Universitas Katolik Parahyangan dan dibiayai penuh oleh Kabupaten Dogiyai. Kerjasama ini dilaksanakan melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiyai bersama Universitas Katolik Parahyangan Bandung dengan seleksi ketat oleh pihak universitas guna memastikan peserta yang terpilih memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan.
1: Dalam pelaksanaan seleksi yang dilakukan, sepenuhnya dilakukan oleh pihak Universitas Katolik Parahyangan dengan skema formal yang digunakan oleh pihak kampus, tanpa ada intervensi dari pihak manapun, termasuk kami Dinas Pendidikan. Jumlah siswa yang dimasukkan persyaratan sebanyak 50 orang. Dari hasil seleksi yang telah dilalui, maka ditetapkan 20 orang yang memenuhi persyaratan. Hasil kelulusan yang diumumkan terdapat 5 orang atau 5 siswa yang mengundurkan diri dengan berbagai macam alasan. Dari 5 orang pengganti, hanya 1 orang yang telah melaporkan diri, sehingga total sebanyak 16 orang mahasiswa program kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Dogiyai dan Universitas Katolik Parahyangan.
0: Sementara itu, perwakilan calon mahasiswa yang bernama Juvendei Dogomo menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Dogiyai atas kesempatan yang diberikan. Ia bangga karena sebagai calon mahasiswa sudah dibekali berbagai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Dogiyai.
2: Bangga sekali dengan mendapatkan beasiswa ke Universitas Parahyangan Bandung, karena saya apa mengetahui Universitas Parahyangan Bandung ini di apa kualitas akreditasinya A dan juga di sana saya akan mendapatkan pembelajaran baru di bidang teknologi.
0: Pelepasan 16 calon mahasiswa ini ditandai dengan penyematan jaket dan penyerahan laptop kepada para calon mahasiswa. Hal ini menjadi langkah awal bagi para peserta untuk memulai perjalanan akademik sekaligus mempersiapkan diri sebagai calon tenaga pendidik. Melalui program bertajuk Dari Kabupaten Dogiyai untuk Masa Depan Pendidikan yang Lebih Baik, pemerintah Kabupaten Dogiyai berharap lahir generasi pendidik yang berkompeten, berdedikasi, dan mampu mengambil peran dalam meningkatkan mutu pendidikan bagi generasi muda di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Nabire mendorong pemerataan tenaga pendidik dan ketertiban pelaporan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Upaya ini dibahas dalam rembuk dan transformasi pendidikan Kabupaten Nabire tahun 2026. Nur Febriana melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Nabire menyoroti pemerataan tenaga pendidik dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, khususnya di wilayah terpencil dan tertinggal. Dalam rembuk dan transformasi pendidikan Kabupaten Nabire yang diadakan pada Rabu 14 Oktober 2026 di Aula SMA Negeri 2 Nabire, Bupati Nabire Mesak Magai meminta Dinas Pendidikan melakukan evaluasi terhadap distribusi guru, keaktifan tenaga pendidik, serta kondisi sekolah untuk memastikan pelayanan pendidikan berjalan lebih merata. Bupati juga menekankan pentingnya pengawasan langsung ke sekolah-sekolah, terutama di wilayah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik.
5: Untuk masalah menyangkut, ada banyak sekolah di daerah 3T yang terjadi kekosongan guru ini. Saya sudah sampaikan kepada Dinas Pendidikan untuk pendataan guru, sehingga jangan terjadi penumpukan guru dalam kota. Kemudian sekarang ini, guru ini ada 3 kategori. Yang pertama adalah guru pegawai negeri sipil, yang kedua adalah guru P3K, yang ketiga adalah guru kontrak. Nah, 3 ini kita harus melakukan pemerataan, terutama fokus di daerah 3T. Maka tadi dalam arahan itu saya sampaikan bahwa Ketika kalau kita ukur persentase keberhasilan pendidikan di daerah-daerah terpencil, daerah 3T, ini persentase keberhasilan pendidikannya itu 60%, itu berarti otomatis dalam kota otomatis 100% suksesnya pendidikan di Kabupaten Nabire.
4: Selain pemerataan tenaga pendidik, ketertiban administrasi menjadi bagian dalam evaluasi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Nabire. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dina Pijar, menyampaikan masih terdapat sekolah yang belum menyampaikan laporan penggunaan dana BOS untuk periode Januari hingga Juni, meskipun saat ini telah memasuki Oktober.

0: rembuk pendidikan ini, pemerintah daerah mendorong evaluasi berkala, pemerataan tenaga pendidik, serta peningkatan ketertiban administrasi sekolah. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola pendidikan dan mendukung pemerataan kualitas pembelajaran bagi peserta didik di Kabupaten Nabire, termasuk di wilayah terpencil. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Fabiana melaporkan.
1: Beralih ke berita lainnya, pendengar. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Tengah melaksanakan program pengembangan penerapan penyuluhan pertanian. Langkah strategis ini dilakukan untuk memantapkan peran penyuluh dalam mendampingi petani serta meningkatkan produktivitas hasil panen di Papua Tengah. Robby Vanindi menyampaikan laporannya.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani di 8 kabupaten se-Provinsi Papua Tengah tahun anggaran 2026. Langkah strategis ini dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis BIMTEK dan pembinaan terpadu yang berlangsung selama 3 hari mulai Rabu 14 Oktober 2026 hingga Jumat 16 Oktober 2026 dipusatkan di Auditorium RRI Nabire serta melibatkan para penyuluh pertanian dan perwakilan kelompok tani dari 8 kabupaten di wilayah Papua Tengah, masing-masing Kabupaten Nabire, Puncak Jaya, Mimika, Puncak, Dogiyai, Paniai, Intan Jaya, dan Kabupaten Deyai. Gubernur Papua Tengah Mekina Wipa dalam sambutannya yang disampaikan oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Papua Tengah, Dr. Haji Tumiran Esos MAP, menegaskan bahwa pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Pertanian bukan hanya berkaitan dengan kegiatan menghasilkan bahan pangan, tetapi juga berhubungan dengan ketahanan pangan, peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, dan kesejahteraan petani. Untuk itu, pembangunan pertanian perlu dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan dengan memperhatikan potensi serta kondisi wilayah masing-masing. Papua Tengah memiliki potensi pangan lokal yang perlu dikembangkan, termasuk berbagai komoditas yang menjadi bagian dari kehidupan dan kebiasaan masyarakat Papua Tengah. Namun, menurutnya, potensi tersebut perlu didukung oleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, teknologi, budidaya pengelolaan hasil pertanian, serta penguatan lembaga petani. Dalam hal ini, penyuluhan pertanian mempunyai peran strategis untuk menghubungkan pengetahuan dan teknologi dengan kebutuhan petani di lapangan.
3: Penyuluh pertanian tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga mendampingi petani, membantu mengidentifikasi permasalahan, serta mendorong penerapan metode pertanian yang sesuai dengan kondisi wilayah kita masing-masing. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas penyuluh dan penguatan kelembagaan petani harus menjadi perhatian bersama. Penyuluh yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik diharapkan mampu memberikan pendampingan yang efektif, sehingga petani dapat meningkatkan produktivitas dan pengembangan usaha pertanian. Melalui kegiatan bimbingan teknis ini, saya berharap para peserta dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan secara langsung dalam pelaksanaan tugas dan pendampingan kepada masyarakat. Materi mengenai budidaya pangan lokal, penguatan sektor pertanian, peningkatan kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, pengelolaan irigasi, serta pengelolaan alat dan mesin pertanian merupakan hal-hal penting yang perlu dipahami dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
2: Pada kesempatan itu, Gubernur Mekina Wipa juga memberikan perhatian kepada upaya diversifikasi pangan lokal. Ketergantungan pada jenis pangan tertentu perlu didampingi atau perlu diimbangi dengan pengembangan sumber daya pangan lokal yang tersedia sesuai dengan potensi di masing-masing daerah. Dengan demikian, masyarakat memiliki pilihan yang lebih beragam, sementara petani memperoleh peluang untuk mengembangkan komoditas unggulan. Selain itu, pengelolaan hasil pertanian setelah panen perlu terus diperhatikan. Hasil pertanian tidak hanya dipandang sebagai bahan mentah, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Robby Vanindi melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
1: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, Wakapolda Papua Tengah Komisaris Besar Polisi Gustav Urbinas menekankan pentingnya transformasi Polri melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, profesionalisme personil, dan pendekatan humanis kepada masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin analisa dan evaluasi gangguan Kamtipmas triwulan ketiga tahun 2026 di Aula Wicaksana Lagawa Polres Nabire pada Rabu 14 Oktober 2026. Berikut laporan reporter RRI Nabire Arnold Saudila.
5: Wakapolda Papua Tengah Kombes Pol Gustav Urbinas meminta seluruh jajaran kepolisian memperkuat transformasi Polri melalui pelayanan yang cepat, transparan, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin analisa dan evaluasi atau ANEV gangguan Kamtipmas triwulan ketiga tahun 2026 yang dihadiri pejabat utama Polda Papua Tengah serta para Kapolres dan pejabat operasional jajaran pada hari Rabu 14 Oktober 2026 di Aula Wicaksana Lagawa Polres Nabire. Dalam arahannya, Gustav menegaskan bahwa keberhasilan Polri tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang diungkap, tetapi juga dari kemampuan mencegah kejahatan, memberikan kepastian hukum, dan membangun kepercayaan masyarakat. Ia juga meminta personil meningkatkan kompetensi, integritas, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan bentuk kejahatan baru. Sementara itu, Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingos Tatiratu mengatakan kegiatan analisa dan evaluasi tersebut bertujuan mengevaluasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas selama triwulan ketiga tahun 2026. Ia juga mengharapkan situasi Kamtipmas di wilayah Nabire juga tetap kondusif dan terjaga dengan baik.
6: Kita saat ini sementara melaksanakan gelar operasional triwulan yang dihadiri oleh seluruh Kapolres, 8 Polres, dan dipimpin oleh Bapak Wakapolda, Pak Irwasda, dan seluruh pejabat utama Polda Papua Tengah dalam menganalisa evaluasi terkait dengan ANEV Kamtipmas yang berlangsung selama 3 bulan terakhir. Besar harapan dengan pelaksanaan gelar operasional ini dapat kita ketahui bagaimana perkembangan situasi di wilayah kabupaten atau di polres masing-masing.
5: Melalui kegiatan evaluasi ini, jajaran Polda Papua Tengah diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja, memperkuat upaya pemeliharaan Kamtipmas, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang profesional dan humanis bagi masyarakat. Arlaut Saudila melaporkan.
1: Pendengar, kabut asap yang menyelimuti Mimika semakin menebal akibat kiriman asap dari wilayah Papua Selatan yang dilanda kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. BMKG Mimika mencatat jarak pandang pada Selasa kemarin hanya mencapai 500 meter. Berikut kontributor RRI Nabire, Veronica Sandra, menyampaikan laporannya.
7: Kabut asap yang menyelimuti Mimika berasal dari kiriman asap kebakaran hutan dan lahan dari Papua Selatan, Merauke. Forecaster BMKG Moses Kelayan Muhammad An-Nafi menjelaskan jumlah titik panas di Papua Selatan mencapai sekitar 3.600 titik. Sehari sebelumnya jumlah titik panas tercatat sekitar 6.700 titik. Kondisi tersebut memicu peningkatan ketebalan asap yang terbawa angin menuju Mimika. BMKG memperkirakan pergerakan asap dari Papua Selatan ke Mimika membutuhkan waktu sekitar 12 hingga 40 jam.
8: Di Mimika sendiri itu asapnya semakin tebal dan jarak pandangnya itu sekitar 500 dari pagi-pagi. Mungkin ini bertahan sampai ya sampai malam lagi. Ya, jadi kalau misal di Merauke atau Papua Selatan nggak ada hujan dan tetap kebakaran, otomatis dikitanya tetap ada asap.
7: Sementara itu, kabut asap yang menyebabkan terbatasnya jarak pandang ikut mengganggu operasional penerbangan di Bandara Moses Kelangin Mimika. Branch Manager PT Garuda Indonesia Cabang Timika, Muhammad Karisma Pujangga Putra, mengatakan penundaan dan pengalihan pendaratan dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan penumpang dan awak pesawat. Menurutnya, gangguan penerbangan juga berdampak pada rute lanjutan, terutama bagi pesawat yang melayani penerbangan bersambung melalui kota lain.
9: Terkait dengan karhutla saat ini, tentunya sangat berdampak ya bagi penerbangan ya, karena hubungannya langsung dengan keselamatan penerbangan, di mana untuk landing di Timika memiliki minimal. Nah, minimal untuk landing itu harus disinkronkan dengan cuaca yang saat ini. Nah, kebetulan cuaca saat ini, kondisinya yang teman-teman tahu, asapnya makin tebal. Dengan jarak pandang yang sangat minim, sehingga menyebabkan banyak pesawat, bukan hanya Garuda, ada Sriwijaya dan lain dan juga yang lainnya, melakukan diver. Itu untuk keselamatan penerbangan juga. Itu pun bukan dari keputusan kami sepihak. Jadi keputusan itu diambil dengan landasan keselamatan penerbangan. Ya, tentunya Kami juga berharap di mana kondisi saat ini segera membaik ya, khususnya untuk di Timika, agar penerbangan ini tidak berlarut-larut sampai nanti mungkin ke depannya akan terjadi seperti ini. Kami pun menginginkan agar kondisi saat ini itu hanya terjadi di bulan ini saja, ataupun dalam minggu ini, ataupun hari ini harus selesai.
7: BMKG berharap berkurangnya titik panas di Papua Selatan dapat membantu mengurangi kiriman asap ke Mimika. Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi resmi terkait kondisi udara. Sementara penumpang pesawat diharapkan berkoordinasi dengan maskapai untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai jadwal penerbangan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
1: Pendengar, pengajian rutin aparatur sipil negara atau ASN dan Dharma Wanita Persatuan di Papua Tengah mengajak peserta menemukan ketenangan di tengah kesibukan sekaligus memahami persiapan ibadah haji. Kegiatan ini juga menjadi sarana sosialisasi kebijakan penyelenggaraan haji bagi masyarakat. Nur Febriana menyampaikan laporannya untuk Anda.
0: Penguatan spiritual dan pemahaman mengenai ibadah haji menjadi bagian dari pengajian rutin aparatur sipil negara atau ASN, non-ASN, dan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Papua Tengah pada Rabu 14 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Islamic Center Jalan Merdeka Nabire mengangkat tema meraih ketenangan di tengah kesibukan. Selain pengajian, kegiatan ini diisi dengan sosialisasi penyelenggaraan ibadah haji oleh Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nabire. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nabire, Putra Aminuddin, menjelaskan pentingnya membangun kesiapan untuk menunaikan rukun Islam kelima. Ia juga mengingatkan bahwa kemampuan berhaji tidak hanya berkaitan dengan kondisi finansial, tetapi juga kesehatan, keamanan, serta kepatuhan terhadap ketentuan pemerintah.
10: Pendaftar haji itu selalu naik. Pendaftar haji selalu naik. Sehingga kalau kita daftar sekarang, insya Allah bukan 14 tahun. Tapi kalau saya hitung, karena kuota haji yang cukup banyak, sekarang antrian hajinya itu sekitar 26 sampai 28 tahun. Dengan antrian yang panjang itu, Bapak Ibu jangan pesimis. Tadi saya sampaikan, kita berdoa aja dulu. Ya Allah, berilah kesempatan saya dan keluarga saya untuk melaksanakan haji. Pernah enggak?
0: Putra juga menjelaskan bahwa masa tunggu haji dipengaruhi kuota yang diberikan Arab Saudi dan jumlah pendaftar. Karena itu masyarakat diimbau mencari informasi resmi agar memahami persyaratan dan proses pendaftaran haji secara tepat. Sementara itu penceramah pengajian Kiai Haji Muhammad Darwis, yang juga pimpinan Pondok Pesantren BDI Bukit Cendrawasih, mengajak ASN menjadikan pekerjaan sebagai bentuk pengabdian dan tidak terjebak dalam persaingan yang dapat mengganggu ketenangan batin.
11: Makanya kita perlu refresh kembali. Kalau kita dengan kesibukan kita kemudian menjadi banyak masalah. Umur 50 tahun sudah kayak kakek-kakek, karena dibebani semuanya. Kenapa kita tidak hadapi semuanya dengan senyum? Ada masalah biasa. Tidak ada orang hidup tidak ada masalah. Cuma cara menyelesaikan masalah kita mau pakai apa? Makin pakai akal, makin banyak masalah. Yakin. Jadi saya menjawab, tema kita hari ini, pindahkan kontrol diri kita dari akal ke hati, selesai masalah.
0: Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menyeimbangkan tanggung jawab pekerjaan dengan kehidupan spiritual, sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai persiapan ibadah haji sebagai bagian dari pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Fabiana melaporkan.
1: Pendengar, kita ikuti informasi harga pangan per hari ini, Kamis 15 Oktober 2026, di Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya SP1 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
12: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 15 Oktober tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibubu Rp150.000 hingga Rp160.000. Pasar Bumi Raya Rp120.000 hingga Rp130.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibubu Rp180.000 hingga Rp200.000. Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Cabai rawit luar Nabire per kilogram pasar Kalibubu Rp130.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibubu Rp200.000. Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibubu Rp75.000 hingga Rp85.000. Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibubu Rp40.000 hingga Rp80.000. Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibubu Rp75.000 hingga Rp85.000. Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kalibubu Rp22.000. Pasar Bumi Raya Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibubu Rp28.000. Pasar Bumi Raya Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibubu Rp28.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beradium per kilogram pasar Kalibubu Rp13.000 hingga Rp17.000. Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Ikan kembung per tumpuk pasar Kalibubu Rp30.000 hingga Rp50.000. Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk pasar Kalibubu dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk pasar Kalibubu Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram pasar Kalibubu Rp120.000. Tomat lokal per kilogram pasar Kalibubu Rp20.000 hingga Rp25.000. Pasar Bumi Raya Rp20.000 hingga Rp30.000. Sayur mayur per ikat pasar Kalibubu dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibubu Rp5.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar Kalibubu Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya upaya mengatasi masalah pendidikan. Bupati Kabupaten Dogiyai melepas 16 calon mahasiswa asal Kabupaten Dogiyai menuju Universitas Katolik Parahyangan Bandung, program studi pendidikan guru. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Tengah melaksanakan program pengembangan penerapan penyuluhan pertanian. Demikian warta berita sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kasih.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
2: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun, tulisan kamu rapi. Makanya, aku suka minjam buku kamu.
2: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Wah, kok jadi enak lagi nih sotonya.
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
5: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol.

Selamat sore pendengar, masih bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 17 lebih 6 menit ya waktu Indonesia Timur saat ini. Selamat sore untuk Anda yang baru monitor kami baik melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional yang kami rilis dari

0: RRI Pro 1 Jakarta. Dan hari ini ya, brand cerita nasional akan diproduksi oleh RRI Pontianak, RRI Jayapura, RRI Gunung Sitoli, dan RRI Tual. Mengangkat tema investasi ya, dan dibantu oleh host Binda dari RRI Pro 1 Jakarta. Untuk Anda pendengar, selamat sore dan selamat mengikuti.
1: Teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini

0: dilepaskan seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
1: Pendengar, bersama saya Al-Fatih, dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
2: Sore.
1: Apa kabar?
2: Baik.
1: Baik sekali.
2: Luar biasa.
1: Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah memang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
2: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya. Saya kan mulainya dari semester 2 nih ya, jadi mereka lebih mulai dulu, dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya, karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube. Tentang bangunnya ada tiga, yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai peleter. Dan tiga, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
1: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
2: Iya.
1: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
2: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
1: Baik ya, dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda, mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
2: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti, seperti reksadana dan emas ya, sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil risiko sih, dan psikologi teman-teman. Karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani, apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus dari investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
1: Baik. Dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini membantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
2: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya, AI kan semakin berkembang, dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal lah karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
1: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar. FOMO-nya lebih ke hal yang baik aja gitu ya.
2: Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya, Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya, Rafael?
1: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi risiko juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
2: Karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang, Rafael, ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya, Rafael?
1: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh, dan mereka hanya menempelkan labelnya aja OJK Bapeti, padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis, atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
2: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri nih, apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya, menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana, Rafael?
1: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini, supaya berkumpul gitu mengedukasi masyarakat anak-anak muda.
2: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya, untuk memberikan edukasi kepada anak muda, karena sayangnya anak muda yang seharusnya produktif bisa berinvestasi untuk negara justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judi dan sebagainya seperti itu. Terakhir, Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
1: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya itu naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
2: Seperti itu. Terima kasih, Rafael.
1: Terima kasih.

0: Asta Città.
1: Berenda Asta Cita Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.

0: saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan analisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesadaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
1: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya.

membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan non-legal.

0: kegilaan. Bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 100%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya, itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random, ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500 ribu, seminggu untung 15 juta.
1: Gak masuk akal, Pak.
0: Iya. Bagi kita tidak masuk akal, lebih yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa, tutup uang cepat, dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
1: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial.
0: Betul.
1: Apakah di samping bisa memberikan kebebasan finansial?
0: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.

0: Astacita.
1: Brenda Astacita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Brenda Astacita. Saya presenter Anda Putra Zebua. Yang menariknya, di Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian di Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova, saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik, Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih, dimulai dari investasi langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Itu pertama itu tantangan era digital dan risiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap kebutuhan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman risiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non-primer. Ini biasanya yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
2: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
3: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial, karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen, gitu loh.
2: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih, bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
3: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan di cetak fisik juga bisa.
2: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
3: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi by Tring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa ditransfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
2: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
3: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga Cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari risiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Sitoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time, dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
2: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian, begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
3: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baiklah pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia, Bang.
2: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
3: Ya, sama-sama, Bang.
2: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita, Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya amun. Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langgur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.

0: ke pesisir yang menarik. Memang suasana pantai serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep kopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tua? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon usaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam Randa Asta Cina Nasional hari ini. Ngopi di tepi laut, peluang investasi wisata di Kota Tua, bersama dengan pemilik Mini Cafe, Bapak Usman Nuri.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Sudah baik,
1: sehat. Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri.

0: Pantai didikat usaha ikan teri ini?
1: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ. Tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi. Tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
0: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Bang. Abang memilih di tepian pantai ini. Kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
1: Oh, justru saya berpikir berbalik. Karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ. Karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke La Betawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
0: Difur.
1: Nah, maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu sehingga memicu saya, kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
0: Tapi ini berdekatan dengan usaha abang yang satunya lagi ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu loh bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini bang?
1: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya keluarin, saya kira cukup bersih cara pengelolaannya apa semua cukup bersih yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa kemudian itu kan disitu membuat, saya kira tidak karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam itu saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir kalau membuka dua usaha di satu tempat itu saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu saya akan pisahkan gitu. Artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu. Bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
0: Nah, ini tantangan terbesar apa yang abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
1: Kalau untuk tantangannya sampai hari ini, saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada. Karena kita bersentuhan langsung dengan ini ada musim barat, musim timur. Sekarang kalau musim timur saya rasa saya aman. Cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan-hadapan langsung. Kira-kira, ini kan kita pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau, karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa. Tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti saya akan bangun seperti ya, kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat tuasnya di bawah itu angin ombak cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
0: Saya lihat ya malam ramai ini bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
1: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya view-nya yang memang pertama dapat itu. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak, karena saya juga ingin tahu. Saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya. Ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya, kok mereka sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita ke sini juga adalah menunya.
0: Apa saja sih menunya itu?
1: Memang ada beberapa, ada
0: lokal kita ada mbal gitu ya.
1: Kalau lokalnya belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ karena memang cara pelayanannya. Saya kira semua usaha apapun itu semua duduk akhirnya tadi kalau pelayanannya bagus, insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
0: Karena kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu kendaraan, yeah, apalagi di malam hari. Strategi yang Abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya Abang dengan cara apa sih?
1: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di dua lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya itu mungkin beda dengan tempat-tempat lain, sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan. Padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang gak malam-malam kan, apalagi perjalanan kan ke bawah kan agak cukup jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul, sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa, yang gak ada masalah karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
0: Abang kan punya dua usaha, ya. Karyawan-karyawan ini Abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri, ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi?
1: Oh, enggak mungkin. Itu dua pekerjaan yang berbeda, sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Ya. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuma itu-itu ya saja, niat saya dari dulu.
2: Pendengar, kami cukupkan ya Beranda Asa Cita Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta untuk sore hari ini. Dan pendengar, kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Nabire dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan takkan hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja. Wahai saudari-saudariku yang mulia, hijabi diri kalian, karena ini perintah Allah. Buat apa berseksi-seksi di dunia kalau nanti harus tersiksa di akhirat? Bersabarlah.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Selamat sore pendengar dari Prosatu Nabil di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabil Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Pendengar, demikian beberapa teman-teman religi muslim telah kami hadirkan selepas dari tarhim dan ajar maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya. Bersama saya Manu Sandori dan juga rekan Agnes Pratiwi di teknik, ada Bung Yan C. Korwa dan Timotius Penindi di pemancar radio. Kami akan temani Anda dalam Nabire Lintas Malam untuk edisi hari ini, hari Jumat 15 Oktober 2026, ya, hingga pukul 24 tepat malam nanti dengan berbagai program acara akan kami hadirkan temani hari ini Anda ataupun di malam hari ini. Kita jelang pukul 19 tepat ada penyampaian warta berita Sekor Wil 1 Papua, ya, akan kami hadirkan di malam hari ini, menyapa Anda yang tentunya masih saja beraktivitas hingga di malam hari ini, menyelesaikan semua aktivitas yang dilaksanakan ataupun kegiatan yang dilaksanakan di siang hari yang mungkin saja belum terselesaikan dan dilanjutkan lagi di malam hari. Bersama dari Prosatu Nabire, karena informasi dan inspirasi kami hadirkan beberapa informasi dan kita jalan nanti pukul 19 tepat waktu Indonesia Timur. Pendengar, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Perwakilan Papua Tengah menyoroti masih lemahnya tata kelola keuangan dan pembangunan kampung di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Peningkatan kapasitas aparatur kampung dinilai penting untuk memperkuat akuntabilitas anggaran, memperbaiki pengelolaan badan usaha milik desa atau BUMDes, serta memastikan aset kampung memberikan manfaat bagi masyarakat. Persoalan tersebut jadi perhatian dalam workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa di Nabire pada hari Rabu kemarin. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pendorong pemerintah kampung agar mampu mengelola anggaran dan aset secara tertib, transparan, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pelaksana tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah, Catur Budi Wibowo, menyatakan hasil pengawasan menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan maupun pembangunan kampung. Persoalan serupa juga ditemukan dalam pengelolaan BUMDes dan aset kampung. Menurut Catur, kondisi ini membutuhkan pembinaan berkelanjutan agar aparatur kampung memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Ia menegaskan pemerintah kampung harus mampu mengelola keuangan dan aset secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dia juga menjelaskan dana desa merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk memberikan kewenangan dan sumber daya kepada kampung dalam melaksanakan pembangunan. Pengelolaan yang tepat diharapkan dapat mendorong kemandirian kampung sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Kasihin ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Dengar kami, jaga nanti ketik-ketik penyampaian warta berita agama Papua, Sikorwil 1 Papua.
3: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti warta berita agama Papua, Sikorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
4: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Kamis 15 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya,

0: Kegiatan berlangsung di lantai 2 Gedung Klasis GK Waropen, Selasa 13 Oktober 2026 dengan menyasar masyarakat miskin lanjut usia, penyandang disabilitas terlantar, keagamaan, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Waropen Julius Parantaruka SIP mengatakan, penyaluran bantuan tersebut bertujuan memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Program ini mencakup hibah, lembaga keagamaan, bantuan bahan makanan dan sandang bagi lansia serta penyandang disabilitas terlantar, bantuan kedaruratan, bantuan bagi komunitas adat terpencil, KAT, serta pembinaan kepada panti asuhan.
1: Tujuan kegiatan ini adalah yang pertama tujuan umum pelaksananya penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu. Tujuan khusus yang ingin kita capai yang pertama adalah meringankan beban ekonomi masyarakat miskin dan masyarakat rentan, memenuhi kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan mencegah keterlantaran dan kemiskinan ekstrim.
0: Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen, Dr. Andus Franciscus Caverius Mote, MSI, menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinas Sosial beserta seluruh jajaran atas pelaksanaan program tersebut. Ia meminta penerima manfaat tidak hanya melihat besar atau kecilnya bantuan, namun memahami penyaluran tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Atas nama pemerintah Kabupaten Waropen, saya menyampaikan apresiasi sekali lagi kepada Kepala Dinas Sosial dan seluruh jajarannya yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik. Ini memang merupakan bagian yang memberikan perhatian dan dukungan kami pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh penerima bantuan yang mau menerima apa yang pemerintah akan berikan. Jangan melihat dari besarnya bantuan kita, tapi lihatlah dari pemerintah melihat apa yang menjadi tugas pemerintah untuk melihat masyarakat yang menjadi pemerintah dalam melayani.
0: Franciscus Caverius Mote juga mengatakan pemberian bantuan sosial merupakan bagian dari janji politik dirinya bersama Wakil Bupati Waropen pada masa kampanye pemilihan umum tahun 2024 lalu. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
3: Pemirsa, Golkar hadir membantu masyarakat salurkan 75 ton air bersih. Berikut laporan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
4: Gubernur Papua Selatan yang juga Ketua Umum DPD Partai Golkar Papua Selatan, Apollo Savanto, menekankan pentingnya peran partai politik untuk hadir di tengah masyarakat dan ikut membantu mengatasi persoalan sosial yang dihadapi warga. Menurutnya, semangat kekaryaan yang menjadi identitas Partai Golkar harus diwujudkan melalui kegiatan nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan hanya melalui aktivitas administratif di kantor. Ia mengatakan setiap persoalan yang dihadapi masyarakat perlu mendapat perhatian bersama. Partai Golkar diharapkan turut membantu pemerintah dan masyarakat melalui karya pengabdian, pelayanan, serta keterlibatan langsung dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial. Apollo juga menyoroti kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih akibat cuaca ekstrim dan musim kemarau yang berkepanjangan. Menurutnya, berbagai bantuan telah disalurkan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun elemen masyarakat lainnya. Dalam kondisi tersebut, Partai Golkar sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat juga mengambil bagian melalui penyaluran bantuan air bersih.
5: Misalnya di media sosial, media cetak, media elektronik, media massa, maupun kita lihat sendiri, kita alami sendiri bahwa saat ini masyarakat kita sedang mengalami kesulitan pemenuhan kebutuhan air bersih akibat dari iklim, cuaca yang ekstrim dan juga musim kemarau yang berkepanjangan. Banyak bantuan sudah di

0: juga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat harus juga turut serta ikut mengambil bagian dalam upaya-upaya untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu pada pagi hari ini sebagai langkah kecil kita turut serta ikut mengambil bagian untuk membantu masyarakat kita dengan mendistribusikan air bersih untuk masyarakat yang berkekurangan. Mudah-mudahan bantuan ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan air bersih di masyarakat yang sangat membutuhkan air bersih.
1: Sementara itu, Koordinator Penyaluran Air Bersih Herman Anitu Basik-Basik menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan 15 unit mobil tangki untuk menyalurkan sekitar 75 ton air bersih ke 15 titik yang telah ditentukan di Distrik Merauke. Herman berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Ia juga meminta dukungan panitia dengan menyiapkan sedikitnya 2 orang di setiap titik untuk membantu tim selama proses distribusi berlangsung.
2: Pada pagi hari ini, kami sebagai koordinator telah melaporkan bahwa persiapan penerangan tangki yang sudah kami siapkan ada 15 unit mobil tangki dan akan dibagi kepada ditujukan kepada 15 titik yang sudah disiapkan khusus di seputaran distrik Merauke. Air yang disiapkan sebanyak 15 tangki kurang lebih 75 ton air bersih. Dan kami dari Partai Golkar berharap dengan sumbangan air bersih ini dapat membantu air minum, air bersih yang menjadi konsumsi daripada keluarga yang menerima.
1: Penyaluran bantuan air bersih ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan memperingati hari ulang tahun ke-62 Partai Golkar yang diisi dengan berbagai kegiatan karya bakti, bakti sosial, dan perlombaan. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Pemirsa, HUT Partai Demokrat DPC Kepulauan Yapen gelar bakti sosial donor darah untuk bantu pasien membutuhkan. Berikut laporan Riki Aritonang dari Serui.
4: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar kegiatan bakti sosial donor darah yang terbuka untuk umum di Alun-Alun Kota Serui, Rabu 14 Oktober 2026. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen,

0: Kepulauan Yapen, Benjamin Arisoy, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak oleh DPC Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan donor darah sekaligus meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama.
1: Kita diminta oleh pengurus pusat untuk melakukan kegiatan donor darah yang dilaksanakan oleh setiap DPD, DPC di seluruh Indonesia. Karena itu hari ini DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen kita melakukan donor darah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah di rumah sakit Serui. Kegiatan dilakukan dalam rangka hari ulang tahun Partai Demokrat.
0: Sementara itu, tenaga kesehatan RSUD Serui, Dr. Helena Simbai, SPPK, mengatakan darah yang terkumpul dalam kegiatan donor darah tersebut nantinya akan dibawa ke rumah sakit untuk disalurkan kepada pasien yang membutuhkan. Namun, sebelum diberikan kepada pasien, darah tersebut akan melalui proses screening dan pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan keamanan dan kelayakannya untuk digunakan.
2: Proses untuk pendonor, untuk melakukan donor darah ini nanti kan darahnya kita akan periksa lagi. Kita periksa ada beberapa yang perlu kita screening. Antara lain penyakit yang namanya infeksi menular ya. Nah, di sini yang kita screening penyakit sifilis, HIV dan hepatitis serta malaria. Dari sini kita langsung bawa ke rumah sakit lalu kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian apabila semua pemeriksaan dia bersih atau lolos daripada penyakit-penyakit tersebut, kita tinggal distribusikan atau salurkan ke pasien-pasien yang membutuhkan.
0: Melalui kegiatan donor darah ini, DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen berharap dapat membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien di RSUD Serui, sekaligus menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap sesama. Riki Aritonang melaporkan.
3: Bupati Dogiyai lepas 16 calon mahasiswa untuk menempuh pendidikan keguruan di Universitas Katolik Parahyangan. Berikut laporan Jeffrey Panjaitan dari Nabire.
4: Dalam rangka menciptakan tenaga guru yang profesional agar menghasilkan generasi masa depan Dogiyai yang cerdas, Bupati Dogiyai Yudas Tebai, S.Pd., M.Si, didampingi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, David Go, S.Pd., serta Ketua Panitia Pelaksana yang sekaligus Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Agustinus D.G., S.Pd., secara resmi melepas 16 calon mahasiswa-mahasiswi asal Kabupaten Dogiyai yang akan melanjutkan pendidikan di bidang keguruan di Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Jawa Barat, Rabu 14 Oktober 2026, berlangsung di Aula Hotel Adama Nabire. Program yang mengusung slogan dari Kabupaten Dogiyai untuk masa depan pendidikan yang lebih baik menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Dogiyai dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya tenaga pendidik yang diharapkan mampu berkontribusi bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Dogiyai. Dalam sambutannya, Bupati Dogiyai Yudas Tebai menekankan pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan daerah. Menurutnya, penyiapan calon tenaga pendidik merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjawab kebutuhan guru di Kabupaten Dogiyai. Ia pun berharap para calon mahasiswa dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya, menjaga kedisiplinan, serta bersungguh-sungguh dalam menentukan

0: cita-cita pribadi, tetapi juga untuk mempersiapkan diri dalam membangun daerah asal.
1: Lihatlah dunia luar dengan mata terbuka. Belajarlah melihat kemajuan. Di kampus pasti kalian akan bertemu untuk teknologi, ilmu baru, teman dari berbagai suku dan bangsa. Lihat dan serap semua yang baik untuk dibawa pulang membangun negara. Yang kedua, jangan kuliah hanya untuk mendapatkan ijazah. Untuk mendapatkan ijazah, sedang ada ijazah untuk tambah. Berpikir harus kritis. Dunia butuh dokter, dunia butuh insinyur, dunia butuh guru, dunia butuh ahli pertanian, butuh ekonomi. Jadi pikiran ilmu apa yang kalian pelajari di saat kuliah di sana untuk menjawab masalah di Kabupaten Dogiyai Kelah.
0: Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiyai, David Do SPD, menyampaikan program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mempersiapkan calon guru yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai kebutuhan dunia pendidikan. Sebanyak 16 calon mahasiswa tersebut merupakan bagian dari kuota 20 mahasiswa yang disiapkan bagi putra-putri asal Kabupaten Dogiyai untuk mengikuti program pendidikan guru melalui kerjasama antara pemerintah Kabupaten Dogiyai dan Universitas Katolik Parahyangan yang dibiayai penuh oleh Kabupaten Dogiyai. Kerjasama ini dilaksanakan melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiyai bersama Universitas Katolik Parahyangan Bandung dengan seleksi ketat oleh pihak universitas guna memastikan peserta yang terpilih memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan.
2: Dalam pelaksanaan seleksi yang

0: pihak berupaya menerima aspirasi dari berbagai pihak guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.
1: Kegiatan forum khusus. Masyarakat dengan kemampuan pemerintah. Di sini kita ingin menerima masukan dari masyarakat sehingga ada ruang perbaikan bagi kami Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Pratama Bia ke depannya.
0: Saud menjelaskan forum tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari perwakilan wajib pajak, organisasi masyarakat, media massa, tokoh masyarakat hingga instansi pemerintah. Ia menyebut wajib pajak dari instansi pemerintah memiliki peran penting dalam penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Pratama Bia dengan kontribusi sekitar 61%. Dalam kegiatan tersebut, KPP Pratama Biak juga menyerahkan piagam penghargaan pada sejumlah wajib pajak sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka. Selain itu, peserta diberikan kesempatan menyampaikan saran dan masukan terkait pelayanan perpajakan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Biak Numfor Gunadi menyampaikan apresiasi atas pelayanan yang selama ini diberikan kepada wajib pajak, termasuk instansi pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah daerah siap memperkuat sinergi dengan KPP Pratama Biak untuk mendukung peningkatan penerimaan pajak negara.
2: Begitu, kami juga menyampaikan pemerintah Kabupaten Biak Numfor siap bersinergi dalam rangka penerimaan pajak negara yang dilakukan oleh KPP Pratama Biak.
0: KPP Pratama Biak berharap masukan yang dihimpun dapat menjadi dasar perbaikan pelayanan dan memperkuat kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Seluruh wajib pajak juga dihimbau untuk memenuhi kewajiban perpajakan guna mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Lutfia Mustika melaporkan.
3: Pemirsa, Batalion 803 Kesatria Yuda Kensauri gelar latihan renang militer bagi prajurit guna menjaga kemampuan renang serta ketahanan tubuh saat menghadapi situasi genting tengah tugas. Berikut laporan Yohanes De Goden dari Bovendigo.
4: Batalion 803 Kesatria Yuda Kensauri gelar latihan renang bagi prajurit TNI di satuannya guna menjaga kemampuan renang prajurit tetap stabil sehingga tidak lupa dalam setiap tugas apabila terjadi hal darurat ketika berada di medan. Gelar latihan renang bagi prajurit TNI di satuannya guna menjaga kemampuan renang prajurit tetap stabil sehingga tidak lupa dalam setiap tugas apabila terjadi hal darurat ketika berada di medan tugas. Komandan Batalion 803 KYK Letkol Infantri Ahmadi Arif melalui perwira seksi operasi Letnan Koiron menyampaikan pelaksanaan kegiatan latihan renang ini bagi prajurit tidak lain untuk terus melatih kemampuan mereka sehingga tidak lupa saat mereka berada di medan tugas.
5: Target kami untuk prajurit kami, harapan kami prajurit kami mampu meningkatkan daya tahannya, yang pertama untuk kebugarannya juga, yang kedua, yang ketiga adalah agar setiap tugas dan tanggung jawab kita sebagai TNI agar lebih mantap lagi di medan tugas begitu.
4: Latihan renang militer ini digelar selama 2 hari yang dipusatkan di kolam titik nol kota Tanah Merah, Bovendigul. Pasi Ops Batalion 803 KYK mengajak seluruh prajurit untuk tidak bangga dengan capaian yang mereka peroleh saat latihan.
5: Jangan puas terhadap hasil yang kita peroleh, karena ke depan masih banyak lagi tantangan yang akan kita hadapi dan semakin besar lagi. Jadi saya harapkan kemampuan prajurit tiap hari akan semakin meningkat.
4: Diminta untuk seluruh prajurit terus menjaga kemampuan sehingga saat berada di medan tugas tidak lupa dan lalai ketika menghadapi situasi yang tidak bersahabat. Kepada masyarakat diajak bersama-sama TNI jaga kenyamanan di Bovendigul sehingga seluruh program pembangunan dapat berjalan baik. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih pada informasi yang terakhir pendengar, kabar olahraga Persipura fokus pemulihan mental dan transisi bertahan jelang laga lawan PSBS Biak. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari Jayapura.
6: Persipura Jayapura fokus pemulihan mental dan perbaikan transisi bertahan para pemainnya jelang laga tandang menghadapi PSBS Bia. Asisten pelatih Isak Wanggai mengatakan kebangkitan mental bertanding para pemain menjadi prioritas utama tim usai meraih hasil yang kurang memuaskan pada pertandingan sebelumnya, termasuk menyoroti dua gol serangan balik lawan yang dikarenakan kurangnya disiplin dalam transisi bertahan.
7: Yang paling utama, kami membangun kembali mental ya, setelah hasil yang kurang memuaskan untuk kami. Ini menjadi perhatian khusus, terutama mental kami untuk dibangun menghadapi pertandingan berikut, itu paling utama.
8: Ya, seperti tadi saya bilang bahwa paling utama mental para pemain yang kami berusaha perbaiki kembali, kepercayaan diri kami, terutama masalah komunikasi dan untuk taktikal ada beberapa catatan yang telah Coach Regi sendiri dan kami staf pelatih sudah bicarakan untuk evaluasi nanti. Yang pasti itu menjadi evaluasi bagi kita ke depan. Catatan ketika transisi itu menjadi perhatian khusus bagi kita mempersiapkan tim ini ke depan. Dan yang pasti juga ada tentang bagaimana peluang-peluang yang harus kita manfaatkan dengan baik di depan gawang itu.
6: Ia juga menanggapi catatan rekor pertemuan Persipura yang kurang berpihak saat bertemu sesama tim asal Papua dengan menegaskan tidak ingin terpengaruh rekor masa lalu maupun performa lawan, melainkan tetap fokus terhadap permainan anak asuhnya sendiri. Diketahui hingga pekan kelima, Mutiara Hitam menempati posisi ke-8 klasemen, sementara dengan mengantongi 4 poin dari 2 kekalahan, 2 hasil imbang, dan 1 kemenangan. Naldik Saulia melaporkan.
9: Pemirsa, sekian Warta Berita Gema Papua produksi RRI Serui. Saya Simon Kayai beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
10: Nah, kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korea 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Ngabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: 101, kanal inspirasi.
1: Peringat demikian penyampaian Warta Berita Gema Papua, Sekor Wil 1 Papua dari RRI Serui yang telah kita lalui bersama. Pukul 19.29 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Nabila, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami hadirkan acara mimbar agama untuk hari ini, hari Kamis 15 Oktober 2006 atau malam Jumat, kita akan ikuti mimbar agama Islam yang dibawakan oleh Bapak Zainal Arifin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti siaran RRI bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Selamat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, kekasih kita, penyejuk hati kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, pada malam hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam acara renungan agama Islam. Harapun taufik renungan pada kali ini yang akan saya sampaikan tentang memohon kepada Allah SWT supaya diberikan kesehatan.

Para pendengar RRI yang berbahagia, dalam ajaran agama Islam, hak hidup melahirkan konsekuensi terhadap pelindungan hak atas tubuh atau disebut hakul jasad, yaitu berupa hak-hak yang wajib dipenuhi oleh pemilik jasad. Jika tubuh perlu asupan makanan dan minuman, maka penuhi asupan. Jika tubuh perlu istirahat, maka istirahatlah. Jika tubuh butuh bersih dan bugar, maka sucikan dan bersihkan. Jika tubuh terdapat sakit dan luka, maka berobatlah. Dalam arti yang diriwayatkan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna li jasadika 'alaika haqqun." Artinya sesungguhnya di dalam tubuhmu terdapat hak yang wajib kamu penuhi. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, merawat dan menjaga hak-hak tubuh sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan anggota tubuh yang kita miliki inilah, maka kita dapat berpikir, berinovasi, berusaha dan bekerja, serta beribadah kepada Allah SWT. Tentu saja supaya tubuh kita berfungsi secara maksimal, maka tubuh kita harus sehat. Sehat merupakan prasyarat yang wajib untuk memelihara hidup manusia, termasuk prasyarat yang wajib untuk menjaga pelaksanaan perintah agama. Itu sebabnya Imam Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Al-Itiqad berpendapat, la yatawassalu ilaihi illa bisikatil badani wa baqail hayati. Artinya seorang tidak akan sampai menjalankan ajaran Allah terkecuali dirinya dalam kondisi sehat badan dan masih bernyawa. Betapa pentingnya hidup sehat, sehingga ajaran Islam telah menempatkannya pada posisi yang penting sesudah iman, yang wajib dimiliki oleh tiap-tiap manusia. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lam yu'ta'akatun ba'dal yaqini khairan minal mu'afati." Artinya, tidak diberikan kepada manusia sesuatu yang lebih bernilai daripada keyakinan, yaitu kesehatan. Selain itu, dikarenakan sehat itu sangat dibutuhkan manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berpesan, terutama jika kita sedang sakit, "Yang ibadallah tadawau fa innallaha lam yadh' dha'an illa wada'alahu sifa'il asam." Ya, artinya wahai para hamba Allah, berobatlah, sesungguhnya tidak akan menurunkan penyakit melainkan Allah SWT juga akan menurunkan obatnya kecuali pikun. Hadis riwayat Tirmidzi. Namun demikian, tidak sedikit di antara kita yang kurang peduli dengan hidup sehat. Banyak yang menyanyiakan nikmat kesehatan, padahal sehat merupakan nikmat yang tiada tara nilainya sesudah iman. Oleh sebab itu, syukurlah kesehatan yang kita dapatkan sebagai nikmat Allah yang luar biasa besar faedah dan manfaatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, secara teologis sekurang-kurangnya ada dua manfaat menjaga hidup sehat. Pertama, orang yang menjaga pola hidup sehat digolongkan sebagai kelompok yang mensyukuri nikmat Allah atau disebut as-sakirin. Sebaliknya, bukan termasuk golongan yang menyepelekan nikmat Allah SWT. Dalam ini Rasulullah SAW pernah menyinggung ada dua nikmat yang sering disepelekan manusia. Dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Nikmatani mahbunun fima katsirun minan nasi as-sihhatu wal farahu." Ada dua nikmat yang diabaikan oleh kebanyakan umat manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat masih senggang. Padahal orang-orang yang bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya oleh Allah SWT. Sementara orang-orang yang kufur nikmat, termasuk menyepelekan nikmat, maka akan mendapat balasan yang setimpal langsung dari Allah SWT. Kedua, manusia yang menjaga kebugaran tubuhnya dan menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, maka akan sukses dalam kehidupannya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Muhsin Al-Ansari langsung dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya,
Barang siapa di antara kalian bangun dalam keadaan sehat badannya, selamat badannya, sehat lingkungan perkawanannya, maka ia mendapat rezeki selama hidupnya, seolah-olah dunia telah menjadi miliknya. Hadis rawahu Ibnu Majah. Jadi dalam ajaran Islam, menjaga kesehatan itu sangat penting. Bahkan menjaga kesehatan sama pentingnya dengan menjaga keimanan dalam diri kita. Oleh sebab itu, periksakanlah kesehatan kita seperti kita memeriksa iman dan takwa kita. Tingkatkanlah pola hidup sehat kita sebagaimana kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita. Sukseskanlah program pemeriksaan kesehatan masyarakat yang digalakkan pemerintah. Umat Islam yang bertakwa, beriman dan sehat baik jasmani dan rohani adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan bahkan bangsa kita Indonesia tercinta. Semua menjadi modal untuk mewujudkan impian Indonesia dalam gerakan generasi emas 2045, generasi yang cerdas, produktif, inovatif, berkarakter kuat, berjiwa nasionalis, serta berperadaban unggul. Sangat membutuhkan pribadi yang sehat dan lingkungan yang sehat. Pernahkah kita menyadari apa nikmat duniawi terbesar setelah iman dan Islam? Jawabannya adalah kesehatan. Seringkali kita baru menghargai arti sehat ketika tubuh kita terbaring lemah di atas kasur rumah sakit atau saat meneguk obat yang pahit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, ada dua kenikmatan yang banyak manusia lalai di dalamnya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Saat kita sehat, kita punya sejuta keinginan, ingin beli ini, ingin pergi ke sana, ingin sukses ini dan itu. Namun ketika kita mendadak sakit, keinginan kita langsung merucut menjadi satu saja, ingin sembuh. Oleh karena itu, memohon kesehatan kepada Allah SWT bukan sekedar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan ibadah. Mengapa? Karena fisik yang sehat adalah modal utama kita untuk sujud, berpuasa, mencari nafkah halal, dan berbuat baik kepada sesama. Allahumma afi fil badani, Allahumma afi fis sam'i, Allahumma afi fil basari. Ya Allah, sehatkanlah badanku. Ya Allah, sehatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Melalui doa ini kita meminta afiah, keselamatan dan perlindungan dari penyakit. Tidak hanya untuk luar tubuh kita, tapi juga untuk panca indera kita, agar bisa terus digunakan untuk melihat dan mendengar hal-hal yang diridhai oleh Allah SWT. Namun ingat, memohon kesehatan tidak cukup hanya dengan lisan. Doa harus dibarengi dengan ikhtiar nyata, menjaga pola makan, istirahat yang cukup, dan menjauhi hal-hal yang merusak tubuh adalah bentuk rasa syukur kita atas fisik yang telah Allah pinjamkan. Jika hari ini fisik kita sedang sehat, mari gunakan untuk memperbanyak amal soleh sebelum masa sakit itu datang. Dan jika di antara kita ada yang sedang diuji dengan sakit, bersabarlah, karena sakit adalah menggugur dosa-dosa kita terdahulu. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia sangat zalim dan banyak mengingkari nikmat. Nikmat sehat bukan suatu kemewahan seperti emas dan perak, tetapi menjadi mahal ketika kesehatan telah berubah menjadi sakit. Nikmat sehat merupakan mahkota tubuh. Saat kita berbaring sakit, kita baru sadar bahwa kesehatan sangat berharga. Orang-orang yang mengabaikan kesehatan darinya adalah orang yang menabung masalah untuk masa depannya. Siapa saja di antara kalian masuk waktu pagi dalam keadaan sehat badannya, aman dalam rumahnya, punya makanan pokok pada hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia dikumpulkan untuknya. Dalam Islam, menjaga kesehatan menjadi bagian penting dari prinsip-prinsip pemeliharaan pokok syariat atau maqasidus syariat, yang terdiri
dari pemeliharaan agama, hibtuddin, pemeliharaan diri, kesehatan, termasuk hibtun nafas, pemeliharaan akal, hibtun akal, pemeliharaan keturunan, hibtun nasab, dan pemeliharaan harta, hibtun mal. Sebaliknya, Islam melarang sebagai tindakan yang membahayakan kesehatan atau keselamatan jiwa, sebagaimana tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wasinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian dalam kerusakan. Surat Al-Baqarah ayat 195. Dan ayat yang lain, dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sungguh Maha Allah penyayang kepada kalian. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Badan kita punya hak yang harus dipenuhi agar terjaga kesehatan maupun keseimbangannya. Di antara hak badan adalah memberikan makanan pada saat lapar, memenuhi minuman saat haus, memberikannya istirahat saat lelah, membersihkannya saat kotor, dan mengobatinya saat sakit. Hadirin yang berbahagia, kita sering mendengar sebuah pepatah, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Pepatah ini mengingatkan kita bahwa kesehatan fisik sangat mempengaruhi cara hidup, berpikir, belajar, dan bekerja. Slogan lain juga menyebutkan bahwa kesehatan itu mahal. Padahal saat kita sakit, biaya yang harus dikeluarkan jauh lebih besar dibandingkan dengan usaha kita untuk menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak harus dimulai dari hal-hal yang rumit. Kita bisa mulai dari kebiasaan kecil sehari-hari. Bangun tepat waktu dan tidur yang cukup, sarapan bergizi, dan memilih makanan serta jajanan yang bersih. Rutin berolahraga minimal beberapa kali dalam seminggu. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Ingatlah bahwa bangsa yang kuat berasal dari masyarakat yang sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, mari kita kesehatan diri kita mulai dari sekarang, dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. Marilah kita semua berperan aktif mewujudkan hidup sehat dengan cara menjaga dan merawat hak-hak kesehatan jasmani dan rohani kita serta lingkungan di sekitar kita. Semoga Allah SWT selalu menyayangi kita, meridhai kita, dan merawat bangsa kita menjadi baldatun thayyibatun wa rafuun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah renungan agama Islam yang telah saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pendengar RRI sekalian. Bila ada kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Selamat malam pendengar dari Pusat Terapi di mana saja Anda berada yang mendengarkan siaran kami di malam hari ini, ya, di malam Jumat 15 Oktober 2020. Demikian beberapa teman-teman religi muslim selepas dari acara mimbar agama Islam yang telah kita lalui. Semoga dengan hadirnya acara ini memperkuat iman dan takwa kita pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pukul 20 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, jelang pukul 21 dalam penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Kembali kami temani malam Anda dengan musik dan informasi. Berbagai informasi akan kami hadirkan seputaran Papua, Nabire, dan juga pada seputaran Indonesia ataupun nasional ke ruang dengar Anda. Tentunya kami kutip dari rri.co.id dan beberapa portal lainnya. Anda juga dapat mengaksesnya melalui smartphone Anda. Pendengar dari Nabire, dilaporkan di Nabire Net, Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire menggelar pelatihan pembuatan bakso berbahan sari buah merah bagi perwakilan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Distrik Nabire pada tanggal 8 hingga 9 Oktober 2006 lalu. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku usaha dalam mengolah potensi pangan lokal menjadi produk inovatif yang memiliki nilai tambah ekonomi. Pelatihan tersebut jadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Nabire untuk mendorong pengembangan industri kecil berbasis potensi daerah. Melalui inovasi pengelolaan bahan pangan, pelaku UMKM diharapkan mampu menciptakan produk yang beragam sekaligus membuka peluang usaha baru di tengah persaingan pasar. Dalam kegiatan yang diselenggarakan selama 2 hari tersebut, peserta mendapat kesempatan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam pembuatan bakso menggunakan sari buah merah sebagai bahan olahan. Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire berharap pelatihan ini tidak berhenti pada kegiatan pembelajaran, tapi dapat diterapkan secara berkelanjutan oleh para peserta dalam mengembangkan usaha masing-masing.

Peningkatan keterampilan dan kreativitas pelaku UMKM dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan industri kecil di daerah. Selain menciptakan produk baru, pengembangan usaha juga berpotensi membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat apabila didukung dengan pengelolaan usaha dan pemasaran yang baik.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Nadire, malam ini.

0: Pemberitahuan dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, ditujukan kepada yang terhormat seluruh masyarakat Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Isi pemberitahuan dalam rangka memeriahkan Hari Pangan Sedunia tahun 2026, Kabupaten Nabire, Dinas Ketahanan Pangan akan melaksanakan Gerakan Pangan Murah atau GPM yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2026 waktu pukul 9 WIT sampai selesai, tempat halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Jalan Ahmad Yani, Nabire. Demikian pemberitahuan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tertanda PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Eliezer S. Korowa, SPD.
1: Guys, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
2: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
1: Mabok ya dia?
2: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
1: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
2: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
1: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh, amin.
2: PUB?
1: Pak Ustadz baru.
2: Shh.

0: Dengar dari Nabire, kebakaran melanda satu rumah tinggal di empat petak rumah kos di Jalan Marta Tiahau, Kalibobo, Kelurahan Kalibobo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, pada Rabu dini hari. Ya. Peristiwa yang diduga dipicu korsleting listrik tersebut mengakibatkan bangunan beserta isinya terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Petugas pemadam kebakaran Regu 2 pemerintah Provinsi Papua Tengah bergerak cepat setelah menerima laporan kebakaran pada pukul 12 malam, ya, 12 tepat ataupun lebih 17 menit. Berdasarkan laporan kejadian, tim berangkat menuju lokasi 3 menit setelah menerima informasi dan tiba pukul 12 lebih 25 menit malam, ya. Proses penanganan kemudian dilakukan dengan memperhatikan keselamatan petugas dan penghuni bangunan. Proses evakuasi baru dilakukan sekitar pukul 1 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur karena petugas harus menunggu pihak PLN memutus jaringan listrik di lokasi kejadian. Langkah ini diperlukan untuk mengurangi risiko bahaya listrik selama penanganan kebakaran berlangsung. Bangunan yang terdampak terdiri atas satu rumah milik seorang perempuan berusia 43 tahun yang dikenal sebagai Ibu Janda Jitmau serta empat petak kos-kosan. Laporan juga mencantumkan nama Ali, 45 tahun, sebagai pihak yang terkait dengan lokasi kejadian. Hingga penanganan selesai, tidak terdapat laporan korban jiwa dari penghuni, petugas, pemadam kebakaran, maupun relawan. Untuk penyebab kebakaran, yaitu korsleting, ya, korsleting listrik menjadi dugaan awal penyebab kebakaran, namun penyebab pasti kejadian tersebut belum dapat dipastikan berdasarkan laporan yang tersedia. Dan penanganan dilakukan oleh personil piket siaga Damkar Regu 2 pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama sejumlah petugas dan relawan.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Ish, aku lagi yang dipencet.
5: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
6: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
7: Nabire malam ini.

0: Rilis panggilan kepada tergugat nomor 30/PDTTG/2026/PNAP. Pada hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 2026, saya Danun Galih Wahyu Hidayat AMD, jurusita pada Pengadilan Negeri Nabire atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 30/PDTTG/2026/PNAP tanggal 21 Juli 2026 telah memanggil Monica Mangesu bertempat tinggal di Jalan Waharia RT 004 RW 002 Kelurahan Waharia, Kecamatan Telukimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Dan alamat tergugat terakhir yang diketahui di Dusun Maningga, Jalan Poro Sadan Ulu Salu, Kelurahan Lembang Sadan Malimbong, Kecamatan Sadan, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Nabire yang diselenggarakan di Jalan Merdeka nomor 69 Nabire pada hari Rabu tanggal 13 Januari tahun 2027 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Dalam perkara perdata antara Alpius Mangawin sebagai penggugat lawan Monica Mangesu sebagai tergugat. Panggilan umum ini saya jalankan dengan cara mengumumkan melalui RRI Nabire yang ditetapkan oleh pengadilan. Demikian untuk diketahui, atas perhatian diucapkan terima kasih. Nabire 12 Oktober 2026 tertanda jurusita Danun Galih Wahyu Hidayat AMD.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah.
3: Apa kata pekerja yang ada di rantau?
4: Tidak terasa, saya bekerja sudah lebih dari 5 tahun. Ditugaskan oleh negara di Merauke, Papua. Banyak hal yang saya dapatkan, walaupun asal saya berbeda. Saya dari Sabang di Aceh. Hati ini senang dan bangga, karena Indonesia sudah mengenalkan apa itu Bhinneka Tunggal Ika.
5: Itulah Indonesia. Beragam suku, agama, bahasa, dan budaya, namun kita tetap satu. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kita tidak mungkin bersatu. Saya bangga menjadi anak Indonesia.
6: Nabire malam ini.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudera. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar selanjutnya kami ajakkan nanti kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.
2: Pro 1 RRI Nabire

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepada
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
2: dengan selurus-lurusnya
1: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Realisasi operasional operasi desa Merah Putih tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Panglima TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
0: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zeng. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Johari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Selama sebagai wakil menteri pertanian. Empat, Maulana Bumara sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita

0: bangsa dan negara.
1: Demi bangsa dan negara.
2: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristomi Siantori, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
3: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Maka tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
2: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusri Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad dan Kapolri Jenderal Polisi Sudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama satu bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
6: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi Desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Tanjo, Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik operasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari Badan Usaha Milik Negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan operasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
7: Di arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
8: Saya dapat tugas di Jawa Barat, dapat titik di Bandung. Pak melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah lokasi yang dari BUMN sudah di situ, manajemen sudah terlibat, bangunannya layak untuk pakai, kendaraannya sudah siap dan
7: lain-lain. Dikasih kewenangan
8: dari kesiapan, kita akan bertemu manajernya, perwakilan pemerintah.
5: Bimo menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
9: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah.

0: Pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
1: RSUD 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun 2026-2027-2028 ini terus berjalan, dan saya selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan tidak bergerak, jalan.
0: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
2: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini. Jadi kita bergerak cepat, dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat, itu harus cepat kita tangani.
0: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
4: Ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Paisono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsir Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
4: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko, itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
5: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alat simpan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
6: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau hanya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
5: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
8: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
7: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten Timur.
8: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutla. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
9: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah kabupaten dan provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
8: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Trust governance. Trust must come before everything else. Managing hedge funds.
11: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
10: First, governance. Trust.
11: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
10: standard of accountability.
11: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
12: We must also develop economic partnership that creates tangible value for people.
11: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
12: Building a stronger ecosystem.
11: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
13: Pasar di besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
14: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
13: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari itu, yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
14: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
15: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM kafe sunyi, di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau difranchisable. Dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kemanapun.
14: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
16: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung, tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
3: Konsolidasi antara Kemenpora dan diaspora daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erick berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi Stikes Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar pukul 21 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita dengarkan bersama atau ikuti acara drama mini radio. Dan untuk di malam hari ini kita akan dengarkan bersama drama mini radio dengan judul Suara dari Langit Desa Sejahtera. Produksi kali ini dari RRI Meulabo.
1: Nabire malam ini.
2: Nah, pagi lagi. Alhamdulillah rezeki hari ini pasti ada. Kalau udara sejuk begini, hati pun jadi adem. Wah, ada apa, Pak Rudi? Baru pagi udah pahit aja ngomongnya.
3: Katanya mau dibangun rumah ibadah baru di ujung desa. Kita ini mau diapakan, Bu? Lama-lama desa ini bukan desa sejahtera lagi, tapi desa campur aduk.
2: Pak Rudi, jangan cepat percaya kabar angin. Nanti malah jadi ribut, padahal belum tentu benar. Aduh, angin apa lagi yang bertiup hari ini?
4: Izin pembangunan rumah ibadah untuk umat minoritas di desa sejahtera. Ini pasti bakal menimbulkan reaksi.
5: Kenapa bang? Wajah abang kusut benar?
4: Ada surat dari kabupaten. Kalau aku umumkan, pasti ada yang menolak. Kalau aku sembunyikan, aku bisa dianggap tidak transparan. Memimpin desa ini kadang seperti meniti di atas bambu licin.
5: Yang penting abang lurus niatnya. Kalau semua mau mendengar, insya Allah damai tetap bisa dijaga.
6: Katanya bener loh. Bakal dibangun tempat ibadah baru di ujung sana. Aku dengar-dengar sih, mereka udah beli tanahnya.
7: Nanti gimana ya anak-anak kita? Jangan ikut-ikutan.
2: Hei, jangan asal ngomong. Kita belum tahu apa-apa. Kalau cuma dengar dari kata-katanya, kapan majunya kampung ini?
8: Wah, ramai sekali. Bu Sinta, masih ingat nggak sama saya?
2: Nanda, ya Allah. Anak kota udah pulang. Dengar-dengar mau bantu program desa ya?
8: Iya, Bu. Tapi kok suasana desa kayak tegang gini ya?
4: Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, ada permohonan dari saudara-saudara kita untuk membangun rumah ibadah kecil di ujung desa. Saya ingin semua bicara dengan kepala dingin.
3: Saya menolak keras. Desa ini sudah cukup dengan satu tempat ibadah. Kalau dikasih izin, nanti makin banyak yang ikut-ikutan.
9: Pak Rudi, jangan takut pada perbedaan. Iman kita tidak akan goyah hanya karena orang lain beribadah di seberang jalan.
10: Kami tidak ingin memaksa, hanya ingin beribadah dengan tenang. Tidak lebih dan tidak kurang.
4: Baik, kita dengar dulu semua. Desa ini bukan untuk bertengkar, tapi untuk mencari jalan tengah.
8: Ustadz, saya takut desa ini pecah belah gara-gara isu ini. Padahal dulu kita saling bantu, tanpa tanya siapa sembahyang kemana.
9: Itulah ujian zaman, Nanda. Dulu orang percaya pada wajah, sekarang percaya pada kabar yang belum tentu benar. Tugas kita bukan melawan mereka yang keras, tapi melembutkan hatinya.
8: Tapi kalau mereka tetap menolak,
9: kita tunjukkan dengan akhlak

0: Permisi pendeta, saya Nanda, anaknya Bu Sinta. Saya dengar ibu yang mengajukan izin pembangunan rumah ibadah.
1: Oh, Nanda. Iya betul. Kami cuma ingin tempat kecil untuk berdoa bersama keluarga dan beberapa jemaat. Selama ini kami menumpang di rumah warga, tapi masih sempit.
0: Saya paham, pendeta. Tapi sebagian warga menolak karena takut suasana desa jadi berubah. Saya takut salah satu pihak tersinggung.
1: Nak, kami juga tidak ingin memecah belah. Doa kami sederhana. Semoga desa ini tetap rukun. Kalaupun izin belum ada, kami tetap akan berdoa, bukan di tanah, tapi di hati.
0: Kalimat itu seharusnya didengar semua orang.
2: Tuh kan, semalam aku lihat truk bawa semen lewat depan rumah. Katanya buat bangun rumah ibadah itu.
3: Nah iya, mereka udah mulai gali diam-diam lagi. Wah, keterlaluan banget.
4: Lihat nih, di grup WhatsApp, desa udah ada foto-fotonya. Katanya mereka mau bikin besar sekali.
5: Pak Rudi, foto itu dari mana? Lihat baik-baik, itu bukan di desa kita. Itu ada tulisan Desa Maju Makmur di papan proyeknya.
4: Eh, masa iya?
5: Iya, Pak.
6: Saudara-saudara, kita kumpul malam ini bukan untuk debat, tapi untuk saling mendengar. Saya ingin Ustadz Karim dan Pendeta Kristi berbagi pandangan.
7: Saudara-saudara, Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita boleh berbeda, tapi tak boleh saling menyakiti.
1: Dan dalam ajaran kami juga, kasih itu tidak terbatas hanya pada yang seiman. Kita semua diciptakan untuk saling mengasihi, bukan menuduh.
4: Tapi saya masih khawatir, nanti anak-anak bingung.
0: Pak Rudi, justru mereka akan kuat kalau diajarkan menghargai, bukan menolak.
5: Kalau dua tokoh agama saja bisa duduk bersama, masa kita cuma jual sayur dan kopi nggak bisa?
8: Belum tidur juga, Bang.
6: Belum. Aku takut keputusan yang kubuat justru memecah desa ini. Kalau ku setujui, aku disalahkan. Kalau ku tolak, aku dianggap tak adil.
8: Kadang, pemimpin bukan ditugaskan untuk disukai semua orang, tapi untuk berani melakukan yang benar.
6: Kata-kata itu mungkin yang aku butuhkan malam ini.
4: Kita harus bertindak sebelum semuanya berubah. Kalau rumah ibadah itu jadi, nanti makin banyak orang luar masuk ke desa kita.
0: Pak Rudi, jangan pakai kata orang luar. Mereka juga warga sini, Pak.
9: Tapi mereka beda, Nanda. Beda cara, beda keyakinan. Aku nggak mau anak-anakku tumbuh bingung antara azan dan lonceng.
0: Pak Rudi, kalau lonceng dan azan sama-sama memanggil orang yang menuju kebaikan, apa salahnya kita dengar dua-duanya? Bukankah langit

0: cuma penuh takut.
1: Kau mirip ayahmu dulu, tegas tapi sabar. Baiklah Nanda, aku titip harapan pada generasimu.
2: Bu, lihat ini, ada pesan merantai. Katanya rumah ibadah itu sudah mulai dibangun malam-malam tanpa izin.
3: Betul. Katanya mereka bawa batu dan semen lagi dari luar desa.
4: Astagfirullah, ini bukan dari desa kita. Lihat foto ini, di papan proyeknya tertulis kabupaten lain. Siapa yang pertama kali sebar ini?
2: Saya cuma teruskan dari grup sebelah, Bu.
4: Hati-hati, Nak. Jempol bisa jadi senjata kalau nggak dijaga. Lebih baik kirim kabar baik daripada kabar yang belum pasti.
0: Bu Sinta, saya barusan dari tempat Pak Rudi. Dia masih ngotot menolak. Tapi saya nggak pernah menyerah. Saya yakin dia cuma belum paham, bukan benci.
4: Pelan-pelan aja, Nak. Air yang tenang bisa mengikis batu yang paling keras sekalipun.
0: Pak Rudi, saya bukannya mau debat. Saya cuma mau dengar alasan Bapak yang sebenarnya kenapa menolak.
5: Saya cuma takut, Nak. Takut anak saya bingung. Takut mereka berubah. Kita ini hidup dari dulu tenang. Kalau terlalu banyak yang berbeda, nanti gak karuan.
0: Saya ngerti, Pak. Tapi perbedaan gak selalu berarti bahaya.
5: Mungkin saya terlalu cepat marah, ya?
0: Gak apa-apa, Pak. Yang penting mau dengar. Itu langkah besar.
1: Terima kasih sudah datang. Hari ini kita tidak bicara soal izin atau surat. Kita bicara soal hati.
6: Perbedaan itu bukan luka, tapi warna. Kalau kita hilangkan satu warna, pelangi tak akan indah lagi.
7: Dan kasih hanya berarti kalau mampu menampung yang berbeda. Kami tidak menuntut lebih. Cukup kesempatan untuk berdoa tanpa rasa takut.
5: Saya minta maaf, saya terlalu cepat menuduh tanpa tahu. Kalau memang ini untuk kebaikan bersama, saya setuju, asal semua tetap saling menghormati.
4: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bicara tanpa saling meninggikan suara.
6: Lihatlah pendeta, ketika hati terbuka, tangan pun ikut bekerja sama.
7: Betul Ustadz, air hujan dan matahari berbeda, tapi keduanya menumbuhkan yang sama kehidupan.
4: Istirahat dulu semuanya. Nih, kopi panas buat yang angkat kayu dan roti buat yang ngecat. Sekarang kerjasama itu bukan cuma omongan, tapi kenyataan.
0: Akhirnya, suara dari langit bukan lagi petir yang menakutkan, tapi nyanyian damai yang turun bersama matahari.
4: Nanda, tolong ambilkan bendera kecil itu ya, yang warna putih.
0: Baik, Bu. Wah, ramai sekali hari ini, seperti hari kemerdekaan.
4: Ya, Nak. Mungkin memang ini bentuk kemerdekaan, bebas dari rasa curiga.
1: Bismillah, semuanya siap? Hari ini bukan cuma peresmian rumah ibadah, tapi peresmian hati kita yang baru.
5: Ini, teh manis dulu, biar tenang hatinya sebelum acara nanti.
0: Terima kasih, Pak. Saya senang akhirnya desa kita bisa begini lagi, damai.
5: Saya dulu marah karena takut, Nak. Tapi waktu lihat kalian gotong royong bareng tanpa tanya dari mana, hati saya luluh. Ternyata yang saya takutkan cuma bayangan saya sendiri.
1: Hari ini kita buktikan bahwa perbedaan bukan jurang pemisah, tapi jembatan penghubung. Rumah ibadah ini bukan milik satu golongan, tapi milik semua hati yang ingin hidup damai di bawah langit yang sama.
6: Semoga tempat ini jadi sumber ketenangan, bukan perdebatan.
7: Dan semoga doa yang naik dari sini, apapun bahasanya, tetap sampai pada Tuhan yang sama.
0: Langit malam ini cerah. Dulu, aku sering takut lihat langit gelap saat petir datang. Tapi ternyata, suara dari langit bukan selalu ancaman. Kadang, itu panggilan, supaya kita tetap menatap ke atas dan mengingat bahwa kita semua di bawah naungan yang sama.
1: Nanda, kau sudah banyak berjasa. Desa ini akan selalu ingat bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hati yang tenang.
0: Saya cuma menjalankan apa yang seharusnya, Pak. Beda keyakinan bukan alasan untuk kita berhenti saling menolong.
4: Dulu, kita saling curiga. Kini,

0: kita saling percaya.
1: Dulu kita bicara dengan amarah, kini dengan empati.
2: Moderasi bukan berarti setengah-setengah, tetapi seimbang.
3: Cinta kasih tanpa batas, itulah iman yang sesungguhnya.
4: Selama kita saling menghormati, desa ini akan terus sejahtera, seperti namanya.
5: Suara dari langit kini bukan petir, tapi doa yang kita panjatkan bersama. Untuk satu tujuan, hidup damai dalam perbedaan.
3: Pesan moral dari drama Suara Langit dari Desa Sejahtera adalah bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, melainkan kesempatan untuk saling menghargai. Kedamaian akan tercipta jika kita bijak, terbuka, dan mampu hidup rukun dalam keberagaman.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagi masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, selamat malam bagi Anda di mana saja Anda berada yang mendengarkan siaran kami. Pukul 22 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur, jumpa di malam hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya Papua untuk edisi hari ini, hari Kamis 19 Oktober 2026. Bersama saya Mandi Samberi dan juga ada rekan Agnes Pratiwi di teknik. Kami akan temani Anda dalam acara ini hingga pukul 23 tepat waktu Indonesia Timur dalam acara Ruang Rindu nantinya. Mendengar kabar pertama, dikabarkan seputarpapua.com, langkah nyata dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya Papua terus ditunjukkan oleh dunia pendidikan di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Bulan Oktober ini, SMA Negeri 6 Mimika resmi meluncurkan inovasi terbaru bertajuk Kameno atau Kamis menggunakan Noken. Noken merupakan tas anyaman tradisional khas Papua yang kaya akan nilai filosofis dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat di tanah Papua. Melalui program Kameno, seluruh warga sekolah diwajibkan membawa Noken setiap hari Kamis untuk menyimpan peralatan sekolah maupun bahan mengajar. Kepala SMA Negeri 6 Mimika Aris Siada menyampaikan bahwa gerakan ini bukan sekedar atribut fisik, melainkan untuk dukungan nyata terhadap perekonomian lokal. Senada dengan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 6 Mimika, Berta Lenayati menegaskan bahwa penerapan Kameno atau Kamis menggunakan Noken bertujuan agar para siswa dan guru memiliki rasa bangga serta cinta terhadap produk lokal. Inovasi yang diusung SMA Negeri 6 Mimika ini mendapat apresiasi hangat dari Duta Noken Papua, Marshall Swebu. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk kepedulian tinggi terhadap kelestarian warisan budaya bangsa.

0: Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.
1: Nadire malam ini.

0: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

Ya, pendengar, lagu Mindama Ketra dari bahasa Kurudu Kaipuri mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda dalam acara musik tradisional dan budaya Papua. Kita jumpa lagi di lain waktu. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekaligus kami ajak Anda untuk kita jelang acara Ruang Rindu.

0: Ya, selamat malam pendengar dari Pro Satu Nabila di mana saja Anda berada. Senang sekali jumpa di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk edisi hari ini, hari Kamis 15 Oktober 2006, bersama saya Manis Amberi dan juga rekan Agnes Pratiwi di teknik. Kami akan temani Anda selama beberapa menit ke depan hingga pukul 23.50 waktu Indonesia Timur. 0984-22-0074 dan juga di WhatsApp 0813-5494-419 bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini berbagi rindu memori lewat lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, Ruang Rindu Manu, selamat malam.
0: Selamat malam Orang Jalan Pemuda, Bapak Kamudi, silakan.
1: Request lagu.
0: Iya, bisa.
1: Beautiful Madam
0: Beautiful Madam.
1: Ya.
0: Dari siapa ini?
1: Di YouTube ada itu.
0: Oke.
1: Ya. Untuk menghibur semua pencinta acara dengan dulu yang lagi monik di malam ini, terus satu ada di Nabire yang tadi wilayah negeri barat, timur, kepulauan, hingga kabupaten tetangga, tapi juga di wilayah mancanegara yang bagaimana itu, dan juga Nusantara. Karena air negeri ini sangat jelas kalau kita ikuti.
0: Iya.
1: Di seluruh pelosok Nusantara, tapi juga ada dimonitor di luar.
0: Baik.
1: Sangat bagus sekali.
0: Siap.
1: Tapi juga di wilayah Nabire Kota dan Pendulangan yang lagi stay di malam ini. Selamat malam, semoga terhibur.
0: Iya.
1: Oke, Manu.
0: Coba Bapak ulang judulnya tadi. Biar saya cari.
1: Beautiful Madam Pak Anu Blomi.
0: Oke, nanti saya lihat ya.
1: Iya. Oke, selamat malam.
0: Iya, selamat malam kembali.

0: Ya, Bapak Kamodi dari Jalan Pemuda sudah membuka pertemuan kita di malam hari ini ya. Nanti kami carikan lagunya ya, Bapak Kamodi. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam.

0: kepadamu dari Meriam Belina saja.
1: Meriam Belina, mulanya biasa saja sih.
0: Ya, lagu ini spesial untuk Putri Motopad dengan Putra Suten yang lagi santai di sini.
1: Oh, baik. Selamat terus, malam buat Tendua.
0: Iya, absen dulu untuk Mama Novel, terus juga untuk Kajang Dansen, Mama Angel, terus juga untuk Mama Bagus, Putra Putri Kamoro, terus juga untuk Paman Yoteni, tak lupa untuk Putra Nabar, terus juga Mama Mauri, Mama Mokiri, Amo Winde, selamat malam, apa kabar Amo Winde?
1: Iya.
0: Terus Mama Tio juga, Bunda Puja, terus juga untuk semuanya tanpa terkecuali.
1: Baik.
0: Ucapan selamat malam, selamat beristirahat, selamat bersandai dengan bersama keluarga. Dan lagunya ditunggu ganti.
1: Oke, baik.
0: Dadung.
1: Iya, selamat malam kembali. Ada Putra Intan dari Gerbang Sadu sudah bergabung. Lagu dari Meriam Belina, mulanya biasa saja. Di WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Malam, Kakak Mano.
1: Selamat malam, Mansar. Sehat-sehat, tau?
2: Oh, puji Tuhan.
1: Puji Tuhan. Baik, siap.
2: Ya.
1: Silakan.
2: Ya.
1: Silakan, Mansar.
2: Ya, saya request sebesar tolak ulama dari Rod Stewart.
1: Rod Stewart. Yang judulnya itu yang mana, Mansal?
2: Adwater Goblin.
1: Oke, baik. Lanjut.
2: Depan setelah radionya sehat-sehat saja dan akhirnya mudah-mudahan tidak kabut, tapi kalau tidak kabut ya hati-hati, saya masih disorong kabut juga, tapi kembali panas lagi dan tetap kabut terus.
1: Iya.
2: Kabut atas masih itu aja, teman-teman, salam saja buat semua sudah sampai terkecuali.
1: Baik, Mansar. Siap.
2: Ya.
1: Baik, ini yang Rod Stewart. Agak ya, sedikit Stewart. Dia punya.
2: Bukannya dia sama Carlos Santana itu ada duit dengan Carlos Santana, tapi dia singlenya dia.
1: Ah, singlenya.
2: Ya, Adwater Goblin.
1: Oke, baik, siap.
2: Ada yang dia memang ada duit sama Carlos Santana, tapi ini dia sendiri. Nanti saya
1: jawab bisa.
2: Ya, makasih lagi ya,
1: sama. Terima kasih kembali.

Ya, Mansar Jerry sudah bergabung ya, lagu dari Stewart. Ya, nanti kami carikan untuk judul yang di request ya oleh Mansar Jerry. 0984-22074 dan juga WhatsApp 0813-5494-419.

Ya baik, kita hadirkan dulu beberapa teman-teman berikut ini menghibur kita di malam hari ini. Semoga Anda selalu terhibur ya di setiap acara dan program yang disiarkan oleh Radio Pro Satnabire seperti Ruang Rindu di malam hari ini ya, yang senantiasa menghibur ya.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: pas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini penting
1: lagi promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai si ngomongnya.
1: Udah.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
3: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Nabuju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
2: Nabire malam ini.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Saya banyak sekali penyambutnya di sini.
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
2: Makasih.
3: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur dan bersarangnya nyamuk.
4: Nadire malam ini.

0: 101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, dengan terdengarnya nama musik ini, maka berakhir pula serangkaian acara kami dari Nabila Lintas pagi, Nabila Lintas siang, hingga di malam hari ini di hari Kamis 15 Oktober 2026 yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, dengan gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz, dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Wakili kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, saya Manu Samberi, penyiaran Anda, dan juga rekan Agnes Pratiwi di teknik. Ada Bung Timotius Manini di pemancar radio. Kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda selama hari ini, dari pagi hingga di malam hari ini. Tentunya kita jumpa lagi di besok pagi pukul 5 tepat bersama rekan-rekan kami yang akan bertugas temani hari Jumat Anda. Namun sebelum kita berpisah di malam hari ini, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, inilah siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire, Jumat 16 Oktober 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, salam sehat. Apa kabar Anda? Semoga kabar baik ya, dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang dirawat karena sakit, semoga lekas sembuh, dapat beraktivitas lagi seperti biasa. Bersama Pro 1 RRI Nabire, kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, Erika, dan kawan-kawan di teknik. Menemani Anda pendengar dengan berbagai acara di Nabire Lintas Pagi, ya, sampai nanti pukul 11. Sesaat lagi kami hadirkan lagu religi pagi, nanti hingga pukul 5.30. Pukul 5.30 ada siraman rohani agama Islam bersama Pak Zainal Arifin, dilanjutkan dengan beberapa lagu islami hingga pukul 6. Pukul 6, buletin berita pagi, disusul layanan masyarakat, juga opini publik. Sampai nanti pukul 7, warta berita dari Pro 3. Setelah warta berita Pro 3, dilanjutkan dengan opini publik sesi kedua. Kemudian Nabire menyapa dan Halo RRI. Pukul 10, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Pepajaan Teks Pancasila, dilanjutkan dengan musik dan informasi. Demikian pendengar, sejumlah acara di Nabire Lintas Pagi bersama Pro 1 RRI Nabire di hari ini, Jumat 16 Oktober 2026. Ya, ada informasi dari BMKG Nabire, pagi ini cuaca berpotensi hujan, ya. Cuaca berpotensi hujan di wilayah Distrik Napan, Makimi, dan Mora. Cuaca dapat meluas, ya. Cuaca hujan ini dapat meluas ke wilayah Distrik Teluk Kimi, Nabire, dan sekitarnya. Diperkirakan potensi hujan akan berlangsung sampai pukul 7 pagi. Ya, informasi dari Stasiun Meteorologi BMKG Nabire. Baik pendengar, sementara pukul 5 lebih 6 menit menemani Anda, kami putarkan beberapa lagu religi pagi berbagai penyanyi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Metro.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Nabire pagi ini. Nabire.

0: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Ya, pendengar, kami sudahi beberapa lagu religi pagi berbagai penyanyi, menambah suasana religius ke ruang dengar kita. Ya, pendengar, bersama Pro 1 RRI Nabire di Jumat pagi, ya, acara berikutnya Siraman Rohani Agama Islam. Kali ini akan dibawakan oleh Bapak Zainal Arifin.

kita pasti akan menghadapi sebuah hari yang amat dahsyat, yaitu hari hisab, hari di mana seluruh lembaran amal kita akan dibuka, ditimbang dan dipertanyakan oleh Allah SWT. Tidak ada satupun perkara kecil atau besar yang luput dari penilaiannya. Bagi sebagian manusia, hari itu akan terasa sangat berat dan menegangkan. Namun di antara miliaran manusia ada golongan orang yang akan dimudahkan dalam penghisaban amal mereka. Mereka melewati hisab dengan cepat, tenang, bahkan ada yang tanpa beban. Disebutkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisabai yasyiro. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Siapakah mereka yang mendapatkan kemudahan luar biasa ini? Rasulullah SAW dan para ulama menjelaskan beberapa amalan utama agar kita termasuk di dalamnya. Yang pertama, orang yang memiliki tauhid yang murni. Golongan pertama dan utama adalah orang yang menjaga akidahnya dari perbuatan syirik. Mereka yang wafat dalam keadaan mentauhidkan Allah dengan murni akan mendapatkan kemudahan. Bahkan ada orang dari umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab karena kesempurnaan tawakal dan tauhid mereka. Yang kedua, orang yang gemar memudahkan urusan orang lain. Jika kita ingin urusan kita dimudahkan oleh Allah SWT di akhirat, maka mudahkanlah urusan hamba-hambanya di dunia. Yang ketiga, orang yang selalu mengoreksi diri, muhasabah. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Orang yang rajin mengevaluasi dosanya setiap malam lalu bertobat dan memperbaiki diri tidak akan dikejutkan oleh catatan amalnya di akhir, karena mereka sudah mencuci dosa-dosanya dengan istighfar selagi hidup. Yang keempat, orang yang berakhlak mulia dan pemaaf. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa salah satu sifat orang yang dihisab dengan hisab yang mudah dan dimasukkan surga dengan rahmatnya adalah engkau memberi kepada orang yang pelit kepadamu, engkau memaafkan orang yang mendzalimimu, dan engkau menyambung silaturahmi kepada orang yang memutusmu. Hisab yang mudah, hisaban yasir, adalah cita-cita kita semua. Kita tidak akan mampu tegak berdiri jika Allah SWT mengoreksi amal kita secara detil dan ketat. Oleh karena itu, marilah kita hiasi sisa umur kita dengan memurnikan tauhid, rajin beristighfar, serta menjadi manusia yang paling bermanfaat dan gemar memudahkan urusan orang lain. Semoga Allah SWT menggolongkan kita sebagai hamba-hamba yang menerima catatan amal dari tangan kanan dan mendapatkan hisaban yasir. Setiap embusan dan tarikan napas, setiap gerak dan diam, setiap ucapan dan perbuatan akan disaksikan kembali di hari perhitungan, yaitu yaumul hisab. Bahkan seluruh anggota badan akan bersaksi dan menjawab segala pertanyaan malaikat. Walatus alunna amma kuntum ta'amalun. Dalam surat Al-Qalam, sungguhnya kamu akan ditanya tentang yang telah kamu kerjakan. Ayat yang lain, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Yaitu Quran surat Yasin ayat 65. Setidaknya dengan memahami pesan
Kedua ayat tersebut cukup menjadi motivasi melakukan muhasabah atau perhitungan diri setiap saat. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan, "Hasibu angfusakum qabla an tuhasabu." Hitunglah amal diri kalian sebelum kalian semua dihisab. Dijelaskan dalam kitab Ihya, barang siapa menghitung-hitung amaliah dirinya sebelum dihisab, akan diringankan hisabnya di hari kiamat, dimudahkan dalam menjawab pertanyaan malaikat, dan akan menempati tempat terbaik. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa dengan senantiasa melakukan muhasabah diri, seseorang dapat menyadari kesalahan dan tidak akan mengulangi kesalahannya untuk yang kedua kali. Artinya semakin mendekati kematian, semakin baik pula kualitas hidup. Senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan amal soleh dalam mempersiapkan kehidupan mendatang atau hari akhirat. Meyakini adanya hari perhitungan amal merupakan bagian dari ciri orang bertakwa. Sebagaimana dijelaskan pada ayat surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun." Ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Orang-orang yang membenarkan adanya perkara ghaib, diantaranya surga, neraka, sirat, timbangan amal, kebangkitan dari alam kubur, perhitungan amal dan sebagainya, tidak bisa dibayangkan berapa banyak ucapan, perbuatan, gerak juga diamnya manusia dalam sehari semalam. Dari sejumlah tersebut, berapa banyak yang bernilai baik dan berapa banyak bernilai buruk. Wajib atas menjaga tobat dengan menjaga anggota badan yang tujuh. Wajib menjaga mata dari melihat hal yang diharamkan. Menjaga lidah dari berbohong dan menyakiti muslim lainnya. Rasulullah SAW berpesan, ada tiga orang yang dihisab ringan dan masuk surga. Memberi orang yang tidak memberimu, menyambung kepada orang yang memutus persahabatan atau kekerabatan denganmu, dan memaafkan orang yang menganiaya. Menjadi orang baik. Ini gambaran tentang insan kamil yang mampu memenuhi kriteria manusia yang baik. Kalian berkata kepada tanah, "Hai tanah, coba lihat pada dirimu, suram dan lemah. Apakah engkau memiliki cahaya berkilau seperti aku? Apakah engkau berharga seperti aku?" Tanah menggelengkan kepala dan menjawab, "Tetapi aku bisa menumbuhkan berbagai macam tanaman, bunga, buah, bisa menyimpan air dan banyak memberi manfaat yang lainnya. Apakah kamu bisa?" Berlian pun berdiam seribu bahasa. Dalam hidup ini banyak orang yang seperti berlian berharga, menyilaukan, tetapi tidak bermanfaat bagi sesama. Sukses dalam karir, kaya raya, berparas rupawan, tetapi egois, pelit, tidak mau membantu orang lain dan tidak peduli kepada orang lain. Tetapi ada juga yang tampak sederhana dan biasa saja, posisinya biasa saja, bersahaja namun ringan tangan, siap membantu orang lain secara ikhlas, tanpa pamrih, kapanpun dibutuhkan. Makna dari kehidupan bukan terletak pada seberapa bernilainya diri kita, tetapi seberapa besar bermanfaatnya kita bagi orang lain. Jika keberadaan kita bisa memberi manfaat dan menjadi berkah bagi banyak orang, barulah kita benar-benar bernilai dan tergolong manusia yang baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan tiga perkara ini, maka akan dihisab Allah dengan hisab yang ringan, dimasukkan surga dengan rahmat Allah." Para sahabat bertanya, "Apa saja tiga perkara itu ya Nabi? Engkau adalah ayah dan ibunya." Beliau menjawab, "Kamu memberi orang yang tidak memberimu,
kamu menyambung kepada orang yang memutus persahabatan atau kerabat denganmu, kamu memaafkan orang yang menganiaya kamu, ya bertanya, bila aku mengerjakan ini, maka apa bagiku yang... Ya Nabi Allah, beliau menjawab, Allah akan memasukkan kamu ke surga. Demikianlah siaran rohani agama Islam yang telah saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pendengar RRI sekalian. Bila ada kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinash shiratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya pendengar, demikian tadi siraman rohani agama Islam dibawakan oleh Bapak Zainal Arifin ya, dengan judul Orang yang Dimudahkan dalam Penghisaban. Apa yang disampaikan tadi terutama bagi kaum muslimin dan muslimat dapat dijadikan inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Acara yang sama dengan pembahasan menarik lainnya, insya Allah dapat Anda dengarkan setiap Jumat pagi pukul 5.30. Kemudian Kamis malam berupa mimbar agama atau renungan agama Islam ya, pukul 19.30. Sementara pukul 5 lebih 44 menit kami hadirkan berikut ini pendengar, sejumlah lagu religi islami dari sejumlah penyanyi.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Ya, pendengar, kami sudahi beberapa lagu religi islami berbagai penyanyi. Mengantar kita pukul 5 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Jalan Merdeka sementara ini hujan dengan intensitas sedang ya. Agak lebat, agak deras. Selamat pagi pendengar, salam sehat. Selamat berkarya di berbagai aktivitas pagi. Ya, terutama yang berwirausaha di berbagai kegiatan ekonomi ya, yang membuka lapak, kios, warung makan, dan lain sebagainya. Harapannya di hari ini omsetnya bisa bertambah. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda, kita akan dengarkan penyampaian berita dalam buletin berita pagi pukul 6. Di antaranya tentang persoalan hak garapan lahan pasar sentral Kalibobo ya, yang sempat dipalang pintu gerbangnya, dirangkai dengan berbagai berita yang menarik untuk diketahui. Kita nantikan saatnya pukul 6 buletin berita pagi.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Pemalangan gerbang Pasar Sentral Kalibobo dibuka. Aktivitas kembali normal.

0: Mimbar bebas setahun Soang Gama berdarah, berjalan aman dan lancar.
1: Situasi berjalan aman dan lancar untuk personil yang mengamankan aksi ini ada sekitar 50-an gabungan dari Polres Ngapire dan rekan-rekan dari

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program Maswatu RRI Nabire Jumat 16 Oktober 2026 bersama saya Hari Gunawan. Inilah berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pintu gerbang Pasar Sentral Kalibobo Nabire sempat dipalang keluarga pemilik hak ulayat pagi kemarin. Akibatnya para pedagang terpaksa menggelar dagangan di bahu jalan sepanjang kurang lebih 150 meter. Setelah dimediasi, palang akhirnya dibuka dan aktivitas jual-beli kembali normal. Arnold Sodila selengkapnya melaporkan.
2: Kamis pagi 15 Oktober 2026, pintu gerbang Pasar Sentral Kalibobo Nabire dipalang oleh keluarga Rumawi yang mengklaim sebagai pemilik hak ulayat. Palang terbuat dari papan kayu dan balok yang menyerupai pagar setinggi bahu orang dewasa. Sejumlah ruas bambu kuning juga dipasang melintang di depan gapura pintu masuk pasar. Akibatnya pedagang sayur mayur, bumbu dapur, dan ikan terpaksa menggelar dagangan di bahu jalan sepanjang kurang lebih 150 meter di depan pasar. Aktivitas jual-beli tersebut sempat mengganggu kelancaran lalu lintas. Polisi yang berada di lokasi melakukan pengaturan kendaraan untuk mengurai kepadatan. Sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur, Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu menemui keluarga pemilik hak ulayat untuk mencari solusi. Mediasi turut dihadiri PLT Kasatpol PP Konstantina Warai, perwakilan Dinas Perdagangan Kabupaten Nabire Julius Iwopairi, anggota DPRK Nabire Helen Raiki, serta Sekda Nabire Julianus Pasang. Dalam mediasi itu kedua pihak sepakat membuka palang. Pertemuan lanjutan untuk membahas tuntutan ganti rugi hak garapan dijadwalkan pekan depan di Mapolres Nabire dengan kepolisian sebagai pihak penengah. Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu mengapresiasi sikap seluruh pihak yang bersedia menahan diri dan mengutamakan penyelesaian secara damai. Ia berharap pertemuan lanjutan dapat menghadirkan seluruh pihak terkait agar persoalan tersebut dapat dibahas bersama.
3: Minggu depan ini mungkin antara Senin sampai menjelang Kamis di tanggal yang dimaksudkan itu untuk segera kita mediasikan dari pemerintah daerah, Pak Bupati ataupun Kepala atau Persekda semua di seperti kemarin menyelesaikan masalah tanah yang masalah di gereja atau mengisi dengan lain, JPSK juga ada, semua pihak termasuk yang sudah pernah menerima pembayaran pun ikut hadir. Tapi kalau hari ini kita tidak buka, otomatis persoalannya akan berdampak terus. Ketika kita unsur pemerintah dan dari aparat turun, disinilah kita punya dilema bagaimana kita mau meluruskan pelayanan masyarakat ini dari segi ekonomi, mau satu juga kita berdiri sebagai yang meluruskan persoalan di tanah ini. Kan kita tidak mau kalau terus bentrok seperti ini. Yang kita orang mau adalah duduk berbicara bagaimana menanggapi persoalan yang ada.
2: Sementara itu, Sekda Nabire Julianus Pasang mengapresiasi niat baik keluarga pemilik ulayat yang bersedia menyelesaikan persoalan melalui dialog. Ia mengatakan pertemuan lanjutan akan dilaksanakan.

0: animasi sebenarnya kalau kita bicara tidak usah malam-malam.
1: Setelah mediasi, keluarga yang mengklaim sebagai pemilik hak ulayat membuka palang sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur. Petugas kemudian mengarahkan pedagang dan pembeli masuk kembali ke dalam pasar sentral Kalibopo untuk melanjutkan aktivitas jual-beli seperti biasa. Seluruh rangkaian mediasi dan pembukaan palang berlangsung aman dan lancar. Arnold Saudila melaporkan.
2: Sementara itu pendengar, persoalan harapan lahan pasar sentral Kalibobo Nabire kembali mendapat tanggapan dari pihak keluarga. Keluarga almarhum Nicodemus Windesi mengklaim sebagai pihak yang pertama membuka dan menggarap lokasi itu sejak tahun 1959. Mereka berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara baik melalui dialog bersama seluruh pihak terkait. Kembali Arnold Saudila melaporkan.
1: Secara terpisah, Elizabeth Windesi, anak dari almarhum Nicodemus Windesi, menyampaikan bahwa keluarganya mengklaim memiliki hak ulayat atas lokasi pasar sentral Kalibobo. Kepada RRI, Elizabeth menceritakan, ayahnya pertama kali datang dan membuka lokasi tersebut pada tahun 1959, setelah berpindah tugas sebagai anggota Polri dari Kabupaten Wandama ke Nabire. Ia menjelaskan almarhum Nicodemus Windesi menggarap lahan tersebut bersama anggota Polri lainnya, yakni almarhum Abraham Madai. Elizabeth juga menanggapi klaim keluarga Romawi yang menyebut sebagai pemilik hak garapan atas lokasi tersebut. Menurut dia, ayahnya bersama Abraham Madai merupakan pihak yang pertama kali menggarap lahan itu. Hingga kini, menurut Elizabeth, anak cucu kedua keluarga masih mendiami lokasi di kawasan Kota Lama Nabire yang dahulu dikenal sebagai asrama polisi.
3: Ibu saya, Elizabeth Indosi, ibu rumah tangga. Saya punya orang tua, Nicodemus Indosi, anggota polisi purnawirawan sudah meninggal. Baru bapak saya mulai tugas pertama kali di Kabupaten Wandama. Dari Kabupaten Wandama, bapak saya dari kami, bapak pindah dari Kabupaten Wandama, pindah ke ini masih belum bisa, belum ada jadi kabupaten, Nabire belum kabupaten. Bapak pindah dari Kabupaten Wandama tahun 58, pindah tugas di tahun 59, bapak tugas di depan Wandama. Satu tahun. Waktu itu masih di Wandama. Bapak juga di waktu ini tahun 59, Nabire. Sampai sekarang, kami anak-anak semua sudah kami, jadi yang garap tempat ini saya punya bapak. Nicodemus Windesi, anggota Purnawirawan. Mereka itu dari belakang. Saya punya orang tua yang dulu. Mereka punya tempat. Tapi yang dulu saya punya bapak. Dengan Madai, polisi Madai. Depan kepala Abraham Madai.
4: Itu sama ya tahun
3: sama.
4: Masuk ke 9.
3: Itu kami sama-sama. Coba kami pas ramai yang sekarang. Di atas itu masih dua barang. Itu kami boleh tempatin sampai di asrama polisi.
4: Sebelah.
3: Ya.

0: persoalan ini tidak menghambat kepentingan pembangunan daerah. Menurut dia, penyelesaian yang baik diperlukan agar pembangunan Nabire dapat terus berjalan demi masa depan generasi mendatang.
1: Kami minta kejujuran, jangan kita mau bertengkar. Yang penting kita selesaikan dengan baik untuk pemerintah ya, kami juga. Yang sudah dapat uang, mari ya, kita sama-sama berdasar. Kami duduk sama-sama dan kami bicara sama-sama supaya selesaikan masalah ini dengan baik, supaya kita punya pembangunan di Kota Nabire jangan tunda-tunda. Mari kita membangun Kota Nabire untuk kita punya apa anak-anak.
0: Usai menyampaikan pandangan mereka di lokasi pasar, keluarga almarhum Nikodemus Windesi dan Abraham Madai meninggalkan pasar sentral Kalibobo dengan tertib. Mereka berharap pemerintah daerah dan aparat keamanan dapat mengundang pihak keluarga pada pekan depan untuk membicarakan dan mencari penyelesaian atas persoalan hak garapan tersebut. Penyelesaian melalui dialog diharapkan dapat memperjelas persoalan yang ada tanpa menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Arnold Saudila melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
3: Warta berita ini disiarkan program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Mahasiswa, pelajar, dan masyarakat asal Intan Jaya Kamis siang kemarin menggelar mimbar bebas untuk memperingati satu tahun peristiwa Suanggama berdarah. Aksi yang berlangsung di sekitar pasar Karangtumaritis itu mendapat pengawalan aparat Polres Nabire dan berjalan aman serta tertib. Arnold Sodila kembali melaporkan.
0: Mahasiswa, pelajar, dan masyarakat asal Intan Jaya di Nabire menggelar aksi mimbar bebas untuk memperingati satu tahun peristiwa Suanggama berdarah. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan aspirasi terkait peristiwa di Kampung Suanggama, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, dan sejumlah wilayah lain di Papua yang dinilai menimbulkan korban jiwa dari kalangan masyarakat sipil. Sejak pagi hingga siang hari, massa berkumpul di sekitar pasar Karangtumaritis, Nabire. Secara bergantian, sejumlah orator menyampaikan tuntutan agar peristiwa yang menimbulkan korban sipil diusut secara tuntas dan pihak yang terbukti bertanggung jawab diproses sesuai hukum. Aksi tersebut mendapat perhatian Wakil Ketua 2 DPR Provinsi Papua Tengah, Petrus Ishak Suripati, Ketua Pokja Adat MRP Papua Tengah, Julius Wandegau, serta Kapolres Nabire, AKBP Samuel Domingus Tatiratu, yang turun langsung menemui masa aksi. Wakil Ketua 2 DPR Provinsi Papua Tengah Petrus Ishak Suripati mengapresiasi penyampaian aspirasi mahasiswa, pelajar, dan masyarakat Intan Jaya. Ia berharap aspirasi tersebut dilengkapi data yang akurat agar dapat dipertanggungjawabkan ketika dibawa ke forum dengar pendapat maupun forum penyelesaian di tingkat nasional.
4: Pada kesempatan ini saya berharap pada adik mahasiswa dan pelajar ini

0: dan merupakan sejarah. Ya. Jadi kalian punya data yang betul-betul akurat. Data mengikuti jumlah, data mengikuti peristiwa itu dengan semua orang-orang yang mau bersaksi. Sehingga akurasi-akurasi ini dipadawakan kalau ditindaklanjuti bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kita beda-beda. Ya. Saya sangat menghargai semangat daripada DAD untuk menyampaikan aspirasi ini dan percayalah kepala suku Dewan Adat sebagai bagian dari legislatif dan dari majelis rakyat Papua, kami tetap melindungi masyarakat yang punya hak wilayah.
1: Sementara itu, Ketua Pogja Adat MRP Papua Tengah Julius Wandegau menyatakan kesiapan pihaknya untuk memfasilitasi penyampaian aspirasi terkait persoalan kemanusiaan tersebut. Menurutnya, aspirasi massa akan didorong kepada pihak-pihak terkait agar mendapat perhatian dan penyelesaian secara bertanggung jawab. Ia juga berharap tidak ada lagi warga sipil yang menjadi korban konflik bersenjata. Karena itu, ia mendorong agar aktivitas yang berpotensi memicu kontak senjata tidak berlangsung di kawasan permukiman warga.
0: Terkait dengan masalah kemanusiaan,

0: Cina Utara, Cina Barat, dan aspirasi-aspirasi itu selalu sampaikan melalui DPR dan MRP. Sesuai dengan tugas dan fungsi MRP, berdasarkan aspirasi yang disampaikan, akan disampaikan oleh tiap-tiap terbaik, terutama Kapolda, Kapolda, kemudian juga Panglima TNI, Kapolri, bahkan Ketua berkomitmen merekomendasikan kepada Presiden sebagai Panglima Tertinggi. Dan kita MRP dorong, bagaimana persoalan-persoalan senjata ini bagaimana upaya pemerintah provinsi harus kita bentuk tim investigasi yang independen untuk kita merekrut melibatkan pemerintah daerah dalam hal ini gubernur, DPR, MRP, TNI Polri dan bentuk tim investigasi. Kalau kita bicara masalah pasukan yang organik ini kita harus bicara di Jakarta, tidak bisa di daerah.
1: Penanggung jawab aksi Josia Sani berharap DPR Provinsi Papua Tengah membentuk panitia khusus untuk mengusut peristiwa Soanggama Bergara. Ia juga meminta DPR memfasilitasi mahasiswa Intan Jaya dan sejumlah tokoh untuk bertemu langsung dengan pemerintah pusat guna membahas penyelesaian konflik bersenjata di Intan Jaya.
2: Aksi kami hari ini memperingati Soanggama Bergara ini bukan aksi yang pertama kali, tapi kami sudah pernah aksi di Intan Jaya, di kabupaten sendiri, kemudian aksi di provinsi kemarin tanggal 23 Juni. Kami berharap bahwa lembaga DPR harus merespon positif. Dan tuntutan kami hanya dua, yang pertama usut tuntas kasus Soanggama Bergara, dan yang kedua memfasilitasi mahasiswa Intan Jaya bersama beberapa tokoh yang ada di Kabupaten Intan Jaya untuk bertemu langsung dengan Pak Presiden Prabowo dan Pak Menteri Pertahanan Sadut Samsuri untuk membicarakan terkait situasi keamanan di Kabupaten Intan Jaya dan hari ini rakyat Kabupaten Intan Jaya sangat banyak menghormat.
1: Di sisi lain, Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu mengatakan aksi mimbar bebas tersebut berlangsung aman dan lancar. Ia berharap masyarakat tetap menyampaikan aspirasi secara tertib serta memberikan pemberitahuan kepada pihak keamanan sebelum menggelar aksi. Dengan demikian, pengamanan dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
3: Situasi berjalan aman dan lancar untuk personil yang mengamankan aksi ini ada sekitar 50-an gabungan dari Polres Nabire dan rekan-rekan dari Brimob. Kemudian untuk adik-adik mahasiswa hampir sekitar 100 orang yang menyampaikan aspirasi dalam bentuk mimbar bebas ini. Kita harapkan ke depan juga seperti ini juga ketika akan menyampaikan aspirasi 2 hari atau 3 hari sebelumnya ada koordinasi yang baik dengan surat pemberitahuan.
1: Setelah penyampaian aspirasi, masa aksi membubarkan diri dengan tertib dan kembali ke tempat masing-masing. Sebelum meninggalkan lokasi, sejumlah peserta juga terlihat membersihkan sampah gelas air mineral yang mereka gunakan dan membuangnya ke tempat sampah. Arwad Sodila melaporkan.
4: Beralih ke informasi lainnya, Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Kabupaten Mimika merampungkan kegiatan akhir kajian rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK daerah. Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Insinyur Atang Sulaiman, didampingi timnya Yogi dan Herni. Dokumen ini disiapkan sebagai acuan pembangunan daerah. Berbasis riset dan inovasi dengan menekankan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah atau OPD. Veronica Sandra melaporkan langsung dari Mimika.
5: Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mimika menggelar kegiatan akhir kajian rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK daerah. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Mall Pelayanan Publik atau MPP lantai 3 Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika. Ini menghadirkan narasumber dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Insinyur Atang Sulaiman didampingi timnya Yogi dan Herni. Atang Sulaiman menjelaskan penyusunan dokumen tersebut dilatar belakangi perubahan paradigma pembangunan yang tidak lagi hanya bergantung pada sumber daya alam, tetapi perlu didukung teknologi dan inovasi.
6: Kalau selama ini kita selalu tergantung kepada sumber daya alam mentah terutama. Nah, di era sekarang, itu dimanapun juga ya, itu pembangunan itu harus basis teknologi atau inovasi ya. Itu dasar latar belakang umumnya. Kemudian secara khusus, itu ada payung hukum yang mengharuskan bahwa IPTEK itu menjadi landasan pembangunan daerah. waktu itu di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang sistem IPTEK.
5: Atang mengatakan, dokumen rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK daerah bukan sekedar hasil kajian, tetapi merupakan dokumen perencanaan yang diharapkan menjadi acuan untuk mempercepat pencapaian target pembangunan Kabupaten Mimika. Dalam penyusunannya, arah pembangunan dari kampung ke kota diterjemahkan ke dalam 5 elemen prioritas, yakni kewirausahaan, penanganan pengangguran, peningkatan produk unggulan daerah, ketahanan pangan, serta pendidikan dan kesehatan. Ia menyebutkan, pelaksanaan 5 prioritas tersebut membutuhkan keterlibatan sekitar 17 OPD. Menurutnya, satu persoalan pembangunan tidak dapat diselesaikan oleh satu OPD saja, sehingga diperlukan kolaborasi lintas sektor.
6: Ini keunggulannya ya. Jadi kalau di dalam RPJMD itu biasanya satu urusan itu ditangani oleh satu OPD. Tapi kalau di sini nggak harus ada kolaborasi. Yang kedua adalah dokumen ini mempunyai kerangka untuk kolaborasi itu yang tadi saya sebutkan, kerangka ekosistem riset dan inovasi. Jadi untuk supaya sebuah tema atau isu itu bisa berhasil dengan baik, maka harus diperbaiki 6 elemen yang tadi. Kebijakannya, kemudian kerjasamanya, kemudian risetnya, kemudian budaya inovasi gitu ya. Kemudian kelima itu tentang koherensi kebijakannya, dan keenam tentang keterlibatan dengan kondisi sosial ekonomi di global.
5: Selain kolaborasi antar OPD, ketersediaan data juga masih menjadi salah satu tantangan dalam penyusunan dokumen perencanaan ini. BRIN berharap dokumen rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK daerah dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Mimika melalui payung hukum, hingga dapat menjadi acuan dalam mendorong pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi. Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
4: Informasi berikutnya, Bupati Dogiyai Yuda Stebai meminta program bantuan kepada calon mahasiswa yang berkuliah di luar Papua harus dilaksanakan secara kontinu agar generasi masa depan Dogiyai semakin cerdas. Ia berpendapat Kabupaten Dogiyai membutuhkan orang-orang hebat yang juga dididik generasi hebat. Jodef Panjaitan selengkapnya melaporkan.
7: Bupati Kabupaten Dogiyai Yuda Stebai SPD MSI berharap program pengiriman calon mahasiswa untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi di luar Papua dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Program yang dijalankan melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiyai ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi mencerdaskan kehidupan masyarakat dan memajukan daerah. Harapan tersebut disampaikan Bupati Yuda Stebai saat melepas 16 calon mahasiswa program studi keguruan menuju Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Jawa Barat. Menurut Yuda Stebai, program kerjasama dengan perguruan tinggi di luar Papua merupakan salah satu langkah strategis dalam membuka akses pendidikan tinggi bagi generasi muda Dogiyai. Melalui kesempatan tersebut, para calon mahasiswa diharapkan dapat memperoleh ilmu pengetahuan, pengalaman, serta keterampilan yang nantinya berguna bagi pembangunan daerah. Ia berharap Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiyai dapat terus mengembangkan program tersebut melalui kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, sehingga semakin banyak generasi muda Dogiyai yang memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bupati juga menaruh harapan agar para calon mahasiswa yang diberangkatkan dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, belajar secara tekun, serta menyelesaikan pendidikan sesuai waktu yang ditentukan.
8: Program seperti begini itu nanti jabatan saya akan berakhir. Tapi program seperti begini itu dia tidak boleh berakhir. Dia harus lanjut. Karena investasi seperti begini dari yang sebelumnya ada sekat, ada tidak pernah ada ruang dan lain-lain yang dibuka untuk mereka ini. Yang padahal jatuh-jatuh nanti kalau itu mereka akan gantikan kita, tapi tidak pernah kita buka ruang. Tidak pernah siapkan mereka tempat. Sehingga ke depan itu program seperti begini tidak sampai di masa jabatan saya. Tapi program itu harus lanjut.
7: Program seperti ini diharapkan tidak hanya menjadi jalan bagi generasi muda untuk meraih cita-cita, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi Kabupaten Dogiyai dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan keberlanjutan program pendidikan tersebut, pemerintah Kabupaten Dogiyai diharapkan dapat terus mendorong lahirnya generasi terdidik yang kelak berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mempercepat pembangunan di Kabupaten Dogiyai. Jeffrey Penyetel melaporkan.
4: Informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Nabire merencanakan penataan kembali kawasan Taman Gisi sebagai ruang publik dan pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Penataan ini mencakup pembagian zona pedagang, penyediaan ruang bermain, serta pengaturan keamanan dan kebersihan kawasan. Selengkapnya Nur Febriana melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Nabire merencanakan penataan kembali kawasan Taman Gizi mulai dari sekitar Masjid Baitur Rahman hingga mendekati kantor pos. Kawasan ini direncanakan menjadi ruang publik sekaligus pusat aktivitas usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM bagi masyarakat. Dalam rencana penataan tersebut, pemerintah akan membagi kawasan berdasarkan jenis dagangan. Area bagian barat direncanakan untuk pedagang buah, sementara bagian selatan dapat ditempati pedagang bakso, kelapa muda, dan jenis usaha lainnya. Adapun bagian depan disiapkan untuk pedagang gorengan, sedangkan area tengah direncanakan menjadi ruang hiburan dan tempat bermain anak. Wakil Bupati Nabire Bunharudin Pawenari menjelaskan, Taman Gizi memiliki sejarah panjang sebagai salah satu kawasan kuliner masyarakat Nabire. Penataan kembali kawasan ini diharapkan dapat menghidupkan fungsinya sebagai ruang publik, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha.
10: Taman Gizi ini kita kembali fungsikan untuk menjadi pusat kegiatan masyarakat, UMKM, PKL di Taman Gizi. Upaya kita yang pertama adalah bagaimana supaya Taman Gizi ini kita kembalikan ke posisi awalnya Taman Gizi pada zaman masih Pak Bupati Yusuf Adipata. Tujuannya bahwa semua pusat kuliner, ya, kegiatan rekreasi masyarakat, permainan anak-anak, odong-odong, semua bisa kembali ke Taman Gizi.
9: Penataan kembali Taman Gizi tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perdagangan, tetapi juga diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang berkunjung. Salah satu pengunjung, Siti Sulastri, mengatakan keberadaan kawasan kuliner yang tertata dapat menjadi pilihan bagi warga untuk menikmati makanan bersama keluarga sekaligus menghabiskan waktu bersama.
11: Kalau menurut saya, kepindahan ke Taman Gizi ini ya bisa menjadi kesempatan baru bagi para pedagang untuk mengembangkan usaha, apalagi Taman Gizi sudah dikenal masyarakat Nabire sejak dulu. Kami ya berharap dengan penataan yang lebih baik lagi, masyarakat bisa semakin nyaman datang untuk sekedar santai makan bersama keluarga.
9: Selain penataan tempat berjualan, aspek keamanan dan kebersihan juga menjadi perhatian. Pemerintah merencanakan pelibatan Polres Nabire, Polsek Kota, dan Satuan Polisi Pamung Praja untuk mendukung ketertiban kawasan. Para pedagang juga diharapkan turut menjaga kebersihan lingkungan, sementara pengaturan lapak dan retribusi dilakukan melalui organisasi perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Wakil Bupati Nabire menegaskan kawasan Taman Gizi direncanakan terbuka bagi seluruh masyarakat, baik orang asli Papua maupun non-UAP, dengan mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah. Melalui penataan ini, Taman Gizi diharapkan dapat berkembang menjadi kawasan kuliner yang tertata, nyaman, dan bermanfaat bagi pedagang maupun masyarakat yang berkunjung. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Fabiana melaporkan.
4: Momentum Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada hari ini menjadi pengingat penting bagi kita semua akan krusialnya menjaga ketersediaan pangan daerah. Menyikapi perubahan cuaca yang kerap tak menentu akhir-akhir ini, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire menaruh harapan besar agar pasokan pangan di wilayah Nabire tetap aman dan kondusif. Robi Vanindi selengkapnya melaporkan.
12: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire memperingati Hari Pangan Sedunia 16 Oktober 2026 dengan menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilisasi dan ketersediaan pangan di daerah. Di tengah dinamika cuaca ekstrim dan perubahan iklim yang saat ini melanda sejumlah wilayah, ketersediaan bahan pangan pokok bagi masyarakat diharapkan dapat terus terjaga secara konsisten. Kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Eliezer Korowa, menyampaikan bahwa momentum Hari Pangan Sedunia harus dijadikan pengingat pentingnya kolaborasi antara pemerintah, petani, dan seluruh elemen masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan lokal.
13: Dengan Hari Pangan Sedunia yang jatuhnya tanggal 16 Oktober itu, kita Dinas Ketahanan Pangan punya harapan bahwa pangan di Kabupaten Nabire harus stabil. Dengan maksud bahwa dengan kondisi cuaca yang kita rasakan sama-sama, ini tidak mengurangi niat daripada masyarakat untuk terus melakukan upaya-upaya untuk bisa menghasilkan tanaman atau menanam di sekeliling rumah, sehingga pangan ini tetap berjalan. berjalan dengan baik, artinya bahwa masyarakat bisa terpenuhi kekurangan pangan yang diakibatkan karena kondisi cuaca yang sampai dengan hari ini masih kita rasakan.
12: Langkah strategis menghadapi perubahan cuaca, lanjut kata Eliezer Korowa, untuk memastikan ketahanan pangan tetap stabil di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu, Dinas Ketahanan Pangan Nabire telah menyiapkan dan menguatkan beberapa langkah strategis, diantaranya monitoring stok dan harga, pengawasan rutin terhadap ketersediaan serta kestabilan harga bahan pokok di pasar-pasar wilayah Nabire. Pendampingan petani lokal memberikan edukasi dan pendampingan pola tanam yang adaptif terhadap perubahan cuaca guna meminimalkan risiko gagal panen. Penguatan cadangan pangan memastikan stok cadangan pangan daerah tetap dalam kondisi aman untuk mengantisipasi potensi gangguan distribusi akibat cuaca buruk. Diversifikasi pangan dengan mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal alternatif yang ramah iklim dan kaya gizi. Melalui peringatan Hari Pangan Sedunia 2026, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire juga menggelar gerakan pangan murah bertempat di halaman Dinas Ketahanan Pangan.
13: Dalam rangka hari ulang tahun Pangan Sedunia, ada beberapa kegiatan yang sudah kami laksanakan, yaitu yang pertama penyaluran PCPP atau cadangan pangan pemerintah yang diperuntukkan kepada masyarakat. Ada kegiatan penyusunan neraca pangan yang diperuntukkan bagi 10 OPD yang berhubungan dengan pangan, yang menghasilkan stabilitas harga, bagian penting dari Dinas Ketahanan Pangan untuk melakukan penekanan harga. Kita di Kabupaten Nabire juga harus melakukan upaya-upaya untuk peningkatan pertanian. Kita berharap bahwa melalui Dinas Pertanian nanti bisa melakukan upaya-upaya untuk peningkatan kualitas daripada petani untuk terus melakukan penanaman. Kita juga di hari Jumat pada saat pelaksanaan hari ulang tahun pangan yang dimana sekaligus kita melakukan gerakan pangan murah, juga kegiatan pembacaan menu yang akan dilaksanakan, sekaligus ada juga kegiatan pembangunan lumbung pangan dan greenhouse yang sudah selesai dikerjakan. Nanti pada hari Jumat itu akan dilakukan penyerahan langsung oleh Bapak Bupati.
12: Hari Pangan Sedunia bukan sekedar peringatan tahunan, melainkan momentum untuk memastikan setiap rumah tangga di Kabupaten Nabire memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi, terutama di tengah tantangan cuaca saat ini. Pemerintah Kabupaten Nabire mengimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan pekarangan rumah serta bijak dalam mengkonsumsi bahan pangan. Robi Vanindi melaporkan.
4: Selanjutnya, pendengar, kami sampaikan informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari dua pasar, yaitu Pasar Sentral Kalibobo dan SP1 Bumi Raya.
14: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire pertanggal 15 Oktober tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp150.000 hingga Rp160.000. Pasar Bumi Raya Rp120.000 hingga Rp130.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp180.000 hingga Rp200.000. Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Cabai rawit luar Nabire per kilogram Pasar Kalibobo Rp130.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000. Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000. Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo

0: Rupiah, Pasar Bumi Raya 70.000 hingga 75.000 Rupiah. Gula pasir curah per kilogram, Pasar Kalibobo 22.000 Rupiah, Pasar Bumi Raya 20.000 Rupiah. Gula pasir kemasan per kilogram, Pasar Kalibobo 28.000 Rupiah, Pasar Bumi Raya 25.000 Rupiah. Minyak goreng kemasan per liter, Pasar Kalibobo 28.000 hingga 30.000 Rupiah, Pasar Bumi Raya 28.000 hingga 35.000 Rupiah. Garam beryodium per kilogram, Pasar Kalibobo 13.000 hingga 17.000 Rupiah, Pasar Bumi Raya 13.000 hingga 16.000 Rupiah. Ikan kembung pertumpuk, Pasar Kalibobo 30.000 hingga 50.000 Rupiah, Pasar Bumi Raya 25.000 hingga 50.000 Rupiah. Ikan tongkol pertumpuk, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya 50.000 hingga 100.000 Rupiah. Ikan bandeng pertumpuk, Pasar Kalibobo 50.000 hingga 100.000 Rupiah. Udang per kilogram, Pasar Kalibobo 120.000 Rupiah. Tomat lokal per kilogram, Pasar Kalibobo 20.000 hingga 25.000 Rupiah, Pasar Bumi Raya 20.000 hingga 30.000 Rupiah. Sayur mayur per ikat, Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya 5.000 hingga 10.000 Rupiah. Kentang per kilogram, Pasar Kalibobo 25.000 hingga 30.000 Rupiah, Pasar Bumi Raya 30.000 hingga 35.000 Rupiah. Wortel per kilogram, Pasar Kalibobo 25.000 hingga 30.000 Rupiah, Pasar Bumi Raya 30.000 hingga 35.000 Rupiah. Sekian informasi panen yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari
2: ini. Hari nanti secara umum
3: langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk hari ini diperkirakan cerah berawan.
5: Info cuaca.

Pendengar, kami mengalami kendala melalui telepon untuk menghubungi pihak stasiun meteorologi BMKG Nabire. Akan kami coba nanti selepas warta berita pagi ini.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, pemalangan gerbang pasar sentral Kalibobo dibuka, aktivitas kembali normal. Mimbar bebas setahun Suanggama berdarah berjalan aman dan lancar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi, tetap semangat. Sampai jumpa.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Minum.
4: Kakak ambilkan ya.
3: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
4: Pintarnya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
3: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
4: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar. Bukan dibuang-buang airnya.
3: Oh begitu.
5: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
6: Ya, pendengar di mana saja berada atau siaran Pro1 RRI Nabire dapat Anda dengar ya. Di hari ini Jumat 16 Oktober 2026 ya. Cuaca Kota Nabire sementara hujan. Siang nanti menurut informasi perakiraan cuaca dari BMKG Nabire, siang nanti berpotensi cuaca cerah berawan, malam nanti hujan lokal, dan dini hari nanti cuaca berpotensi berawan. Temperatur atau suhu 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan 64 hingga 95%, arah angin dari selatan ke barat laut dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Informasi tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih setengah sampai 1,4 meter. Air pasang laut ke depan 1,5 meter pada pukul 10 lebih 55 menit. Sedangkan air surut laut ke depan 1,1 meter pada pukul 15 lebih 20 menit. Ya. Demikian informasi perakiran cuaca Kota Nabire disampaikan Stasiun Meteorologi Nabire. Ya pendengar, saat sekarang sudah pukul 6 lebih 45 menit. Kami ajak Anda, kita akan bersama di acara berikutnya.

Selamat pagi pendengar, bersama kembali di acara Opini Publik Pro 1 RRI Nabire. Bersama kami saya Hari, Erika dan kawan-kawan di teknik ya. Menemani Anda di Opini Publik sesi pertama nanti sampai pukul 7 ya. Sesi keduanya setelah Warta Berita Pro 3. Ya, mengajak Anda pendengar yang ingin berbagi, silakan melalui telepon 0984-22074 atau 0813-5494-419. Ya, atau melalui telepon di nomor lainnya ya, 0812-4842-9640. Ya, sementara Jalan Merdeka dan sekitarnya lalu lintas kami pantau kendaraan ya tidak begitu banyak karena memang sementara hujan ya. Ada sejumlah siswa atau pelajar yang ke sekolah berjalan kaki, ada yang diantar dengan sepeda motor atau kendaraan lainnya. Ya, cuaca hujan di waktu pagi, sejumlah warga menyampaikan informasi mereka begitu senang ya. Tadi malam juga di beberapa wilayah Kabupaten Nabire hujan. Ada yang intensitas sedang atau agak deras ya, ada yang hanya gerimis. Dan disambung pagi ini. Ya, selamat datang pendengar yang baru tiba dengan kapal Gunung Dempo tadi malam pukul 1 dini hari ya dari Jayapura. Sejumlah warga yang tiba di Pelabuhan Samabusa Nabire. Di antaranya ada grup musik reggae dari Kabupaten Pegunungan Bintang yang tadi malam juga sudah tiba ya di Pelabuhan Samabusa Nabire untuk mengikuti konser reggae ya. Iya, ini konser reggae yang melibatkan banyak grup musik setanah Papua ya. Bahkan kalau tidak salah ada juga dari Jakarta ya untuk memeriahkan agenda besar ini ya. Ya, pendengar, melalui acara Opini Publik Anda dapat menyampaikan berbagai informasi di waktu pagi ya, acara Opini Publik setiap hari pukul 6.30. Kemudian Jumat hari ini juga ada Halo RRI nanti di pukul 9 lebih 5 menit. Belum ada pendengar? Ya, selamat pagi, selamat berkarya di berbagai kegiatan pagi terutama para pedagang. Beberapa pasar menjadi tempat mencari nafkah ya. Salah satunya di Pasar Sentral Kalibobo yang kemarin sempat dipalang karena persoalan lahan garapan. Kemudian tidak lama pemerintah juga Polres Nabire melakukan negosiasi ya. Akhirnya palang dibuka dan aktivitas pedagang kembali berjalan ya. Sebelumnya ketika di palang para pedagang menggelar lapak di sepanjang pinggir jalan dekat pasar tersebut. Tetapi setelah dibuka aktivitas berjualan kembali aktif ya di dalam pasar.
Ya, kegiatan ekonomi di sejumlah pasar cenderung banyak ya, terutama pasar sentral Kalibobo karena banyak pedagang berjualan dari berbagai wilayah di Kabupaten Nabire, bahkan dari luar juga ada ya, untuk distribusi pangan. Jadi banyak pedagang yang berjualan di pasar Kalibobo, kemudian hasil dagangannya itu dibawa ke berbagai kabupaten lain, dibawa ke Dogiyai, kemudian Deyai dan Kabupaten Paniai, bahkan ke kabupaten lainnya di pedalaman. Misalnya untuk sayur mayur, kemudian produk ikan ya dan lain sebagainya. Ya, ketika kegiatan ekonomi ini berjalan lancar, maka penghasilan pedagang yang notabene adalah masyarakat bisa meningkat. Ya, pendengar, untuk kegiatan Papua Reggae Festival ke-11 yang diadakan di Kabupaten Nabire akan digelar atau dilaksanakan tanggal 17 besok hari Sabtu ya, dan Minggu tanggal 18 Oktober. Sejumlah grup musik reggae juga sudah tiba di Nabire. Ada yang pakai pesawat, pakai kapal dari kabupaten lain, Semepago, ada yang pakai kendaraan mobil ya. Jadi tidak susah untuk wilayah yang dekat-dekat ya. Kalau yang jauh pasti transportasinya agak lama, kapal atau pesawat ya. Kalau belum ada pendengar, kita jeda dulu ya, sambil menantikan saatnya Warta Berita Nasional pukul 7.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ihi, burung apa ini? Ihi, burung apa ini? Ihi, ihi, ihi. Ini pantai ke bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah ke apa ini?
3: Oh no.
2: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Sa, temenin kakak belanja yuk.
5: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
4: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
5: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
4: Nggak repot kok, ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
5: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
4: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
5: Siap kakakku.
6: Ya, pendengar, kita nantikan saatnya Warta Berita Nasional dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta sikap kooperatif dan komitmen Menteri ATR BPN dalam membantu menuntaskan kasus dugaan suap hak guna bangunan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi El Nino masih berlangsung hingga awal tahun 2027. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Oktober 2026, saya Risti Rustarto. Dan mengawali warta berita pagi ini, kami hadirkan sejumlah informasi berikut ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap 20 orang dan menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar 1 miliar rupiah terkait operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Sementara Paus Leo 14 menjalani fisioterapi dengan kondisi pemulihan yang baik setelah menjalani operasi paru-paru pada Selasa lalu dalam menangani tumor ganas. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa FAO mengapresiasi kemajuan Indonesia menurunkan angka kelaparan menjelang Hari Pangan Sedunia yang berlangsung pada tanggal 16 Oktober 2026 hari ini. Sekaligus menyerukan perluasan inovasi meningkatkan akses pangan bergizi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta sikap kooperatif dan komitmen Menteri ATR BPN dalam membantu menuntaskan kasus dugaan korupsi.

0: dari sikap kooperatif dan komitmen Menteri ATR BPN yang diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut dilakukan dalam membantu menuntaskan kasus dugaan suap hak guna bangunan yang diungkap pada operasi tangkap tangan bulan September lalu. Selengkapnya dari Yogyakarta disampaikan Rosian Anwar.
1: Ya, yang pertama tentu KPK berharap yang bersangkutan hadir dulu. Yaitu kalau masalah substansi.
2: Kala menjawab pertanyaan awak media di Yogyakarta, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto menegaskan pihaknya hari ini kembali memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Nusron direncanakan untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon. Oleh karena itu, Ketua KPK Setio Budianto berharap Menteri ATR BPN kooperatif terhadap pemanggilan kedua tersebut.
1: Ya, kalau selama ini sih kalau melakukan pemanggilan itu akan terkonfirmasi kalau misalkan biasanya ya, kalau tidak hadir biasanya ada surat, tapi kalau hadir biasanya tidak pernah ada konfirmasi. Nah, harapannya karena sampai dengan hari ini tidak ada kabar berita, tidak ada pemberitahuan, tidak ada surat-menyurat yang diterima oleh penyidik, ya harapannya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dari sejak minggu lalu, reschedule panggilan yang dibuat pasca ketidakhadiran yang bersangkutan.
2: Lebih lanjut, Setio Budianto menegaskan pemanggilan Nusron baru sebatas untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap senilai 106 miliar rupiah. Ketua KPK mengingatkan agar Nusron Wahid menepati janjinya untuk berkomitmen membantu KPK dalam pengusutan kasus tersebut.
1: Kami tentu berharap, ya, yang pertama komitmen terhadap apa yang sudah pernah disampaikan. Saya ingat betul 18 September yang bersangkutan pernah menyampaikan akan mendukung, akan membantu, akan komitmen terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Karena ini adalah salah satu kesempatan yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk memperjelas, untuk memberikan keterangan kepada para penyidik.
2: KPK sendiri mengingatkan dapat melakukan pemanggilan paksa kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid jika kembali mangkir untuk kedua kalinya. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR BPN pasca operasi tangkap tangan atau OTT pada 14 September lalu. 2 dari 8 tersangka yang diciduk KPK bahkan berasal dari Kementerian ATR BPN, yaitu Lampri yang merupakan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontang Koin Manurung.
0: Kita beralih ke informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang memprediksi El Nino masih berlangsung hingga awal tahun 2027. Sarotin Aljana menyampaikan selengkapnya.
3: Nah, tapi teman-teman yang perlu kita pahami, El Nino dan musim itu dua fenomena yang tidak sama.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi El Nino masih berlangsung hingga awal tahun 2027. Fenomena ini berpotensi mengurangi curah hujan dan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Direktur Perubahan Iklim BMKG Fahri Rajab mengatakan, El Nino saat ini berada pada kategori sangat kuat. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh indeks anomali suhu yang mencapai positif 3,7. BMKG juga mencatat 61,08% luas daratan Indonesia diprediksi mengalami kemunduran awal musim hujan. Meski demikian, puncak musim hujan sebagian besar wilayah diperkirakan tetap berlangsung pada Desember hingga Februari mendatang.
3: Tapi teman-teman yang perlu kita pahami, El Nino dan musim itu dua fenomena yang tidak sama, gitu ya. Tapi saling mempengaruhi. Musim kemarau, musim hujan akan selalu terjadi di Indonesia, ada atau tidak adanya El Nino, ya. Nah, jadi walaupun El Nino masih bertahan sampai awal 2027, tapi seiring dengan mulai masuknya musim penghujan di Indonesia, yang secara bertahap ya, tidak serempak masuknya musim hujan Indonesia, maka dampak El Nino itu juga akan semakin berkurang.
4: Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup mendeteksi penurunan kualitas udara akibat karhutla di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Berdasarkan pemantauan, kualitas udara di beberapa wilayah masuk kategori tidak sehat hingga berbahaya akibat tingginya konsentrasi PM2,5. Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH, Iksan Makpahan menyebut, Jambi dan Sumatera Selatan mengalami pencemaran udara yang perlu diwaspadai. Kondisi serupa juga terdeteksi di Kalimantan Barat, Kalimantan dan sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan.
5: Di beberapa provinsi di Sumatera, Sumatera Barat akhir-akhir ini sudah mengalami kualitas udara

Jaga kesehatan. Masyarakat juga perlu mengikuti informasi kualitas udara dan perkembangan penanganan karhutlah di instansi terkait. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebagian wilayah Kalimantan Tengah mulai diguyur hujan. BMKG dan BNPB memastikan prediksi musim hujan berlangsung pada pertengahan bulan Oktober. Dan kendati demikian, pihaknya masih mengupayakan operasi modifikasi cuaca terutama di daerah titik karhutla dengan areal kebakaran luas. Edi Suroso dari Palangkaraya menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Potensinya masih sampai tanggal 23 atau 24 potensi curah hujannya.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terus mengintensifkan upaya penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Tengah. Salah satunya, operasi modifikasi cuaca yang dipusatkan di Kabupaten Seruyan. Kepala Seksi Data dan Informasi Palangkaraya Anton Budiono mengatakan, tim gabungan yang diperkasai oleh BNPB saat ini masih aktif menjalankan operasi modifikasi cuaca di lapangan. Langkah preventif dan terukur ini diambil guna mengendalikan kondisi cuaca ekstrim serta meminimalkan potensi dampak bencana karhutla di kawasan seluruh Kalimantan Tengah.
1: Tim dari yang diperkasai oleh BNPB saat ini masih melaksanakan operasi modifikasi cuaca setidaknya sampai tanggal 19. Kalau di atas tanggal 19 ada potensi lagi. Ini memang potensinya masih sampai tanggal 23 atau 24 potensi curah hujannya. Kita masih tetap kita amati untuk nanti perpanjangan yang ketiga untuk periode ini.
2: Berdasarkan pemantauan dan analisis meteorologis, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dipastikan akan berlangsung setidaknya hingga tanggal 19 Oktober. Ia menegaskan bahwa pengawasan secara intensif terus dilakukan untuk mengamati perkembangan awan dan pola angin harian. Pengamatan berkelanjutan ini sangat krusial sebagai dasar pertimbangan untuk mengajukan dan melaksanakan perpanjangan OMC. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, dalam waktu dekat, Menko Polhukam berkunjung ke Kalimantan Tengah guna memastikan seluruh instruksi penanggulangan bencana dapat tereksekusi dengan presisi.
3: Tanya Pak Menko ya, kemarin habis rapat di istana, Pak Menko sudah mengeluarkan pernyataan ya. Kebetulan saya kemarin ada di lapangan, jadi saya tidak ikut rapat. Saya saat ini bekerja ya, Anda lihat tidak orang yang suka pamer, tapi saya insya Allah akan bekerja aku. Dan akan menjalankan amanah dengan semaksimum mungkin bisa Pak Presiden ya sebagai pimpinan saya akan.
2: Sebagai wujud dedikasi kepada masyarakat, komitmen kerja maksimal terus dijunjung tinggi tanpa perlu publikasi yang berlebihan. Seluruh jajaran siap mengemban amanah dan menjalankan tugas secara optimal, baik dalam pengawalan OMC maupun dalam penanggulangan karhutla. Edi Suroso melaporkan.

0: Kita ke informasi dari Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Arianto Wibowo yang meninjau sejumlah kopdes dan yang sudah beroperasi di wilayah Banyumas. Ia bahkan menyoroti keberlanjutan pasokan menjadi tantangan agar koperasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dari Purwakarta, Yanuar Adi menyampaikan.
1: Ketersediaan barang subsidi dengan harga terjangkau menjadi salah satu perhatian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP saat meninjau operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Banyumas. Meski bangunan, perlengkapan, kendaraan, dan stok barang dinilai sudah tersedia, keberlanjutan pasokan menjadi tantangan agar koperasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Wakil Kepala BPKP Arianto Wibowo mengatakan, pihaknya mengunjungi 5 KDKMP di Banyumas, yakni 3 koperasi di Kecamatan Sokaraja dan 2 lainnya di Kecamatan Baturaden. Dari hasil peninjauan, secara umum fasilitas dan operasional awal koperasi sudah berjalan. Namun ia menyoroti ketersediaan barang subsidi yang banyak diminati masyarakat, seperti minyak kita, beras stabilisasi pasokan dan bahan pangan atau STHP, pupuk subsidi, serta LPG.
2: Kami berharap tentunya lebih kreatif lah, mana-mana yang memang betul-betul dibutuhkan itu bisa ada di sini. Dan tentunya kami berharap dengan adanya KDKMP ini, nanti masyarakat bisa lebih terbantu.
1: Sementara itu, salah seorang warga Purwosari, Kecamatan Baturaden, Muniroh, mengatakan dirinya memilih berbelanja di

0: KDKMP karena harga sejumlah barang lebih murah dibandingkan toko lain. Saat ditemui RRI, dia membeli beberapa kebutuhan rumah tangga, mulai dari minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, hingga margarin. Dia mencontohkan gula pasir yang dibelinya di KDKMP seharga Rp17.500, sedangkan di tempat lain bisa mencapai Rp19.000.
1: Gula pasir, minyak juga lebih murah di sini.
0: Berapa ini?
1: Ini gula pasir cuma Rp17.500, kalau ini cuma Rp15.700.
0: Kalau yang di tempat lain?
1: Ini bisa sampai Rp19.000.
0: Hal senada disampaikan Ruci, warga yang membeli minyak goreng dan tepung di KDKMP. Menurutnya harga yang ditawarkan KDKMP cukup terjangkau, sehingga membantu masyarakat di lingkungan sekitar.
2: Ya, harganya lumayan terjangkau, ini sangat membantu.
0: Ini belanja apa saja?
2: Ini minyak sama tepung.
0: Sebelumnya sudah pernah belanja di sini?
2: Sudah.
0: Sudah?
2: Iya.
0: Sama belanja ini juga?
2: Iya, minyak.
0: Kalau dibandingkan dengan tempat lain, mungkin kenapa?
2: Ya, di sini lebih murah daripada di toko yang lain.
0: Melalui pengawasan dan evaluasi tersebut, BPKP berharap KDKMP dapat berkembang menjadi pusat pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, sekaligus mendorong potensi ekonomi lokal dan meningkatkan pendapatan asli desa. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Yanuar Adi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anggota yang lain bisa beli di situ, gitu. Jadi masing-masing harus begitu.

0: Kita ke informasi dari Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang bersama Wakil Bupati Mahani Linda Pratiwi melakukan serap aspirasi masyarakat di Desa Nangsri, Kecamatan Manis Rengko. Banyak usulan dari masyarakat dalam kegiatan tersebut, antara lain adalah di kalangan petani. Dari Surakarta, Adam Susanto punya informasinya.
1: Sangat menerima sekali, tapi kita kan tanah hujan, dan tidak punya gas atau daerah airan sungai kita nggak punya, mengandalkan hujan.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten kembali menggelar Sambung Roso yang merupakan program Bupati dan Wakil Bupati Klaten dalam menjalin silaturahmi dengan masyarakat serta menyerap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat dan juga mencari jalan keluarnya. Sambung Roso tersebut berlangsung di Desa Nangsri, Kecamatan Manis Rengko, Kabupaten Klaten. Berbagai persoalan muncul dalam kegiatan itu yang disampaikan oleh masyarakat, baik terkait pembangunan, fasilitasi kegiatan, disabilitas, PKK, dan juga persoalan pertanian. Sumarno, salah seorang ketua kelompok tani setempat, mengatakan di wilayah Desa Nangsi terdapat kurang lebih 35 hektar lahan pertanian yang hanya mengandalkan tada hujan untuk menggarap lahan pertanian, sehingga saat musim kemarau seperti sekarang ini tidak dapat suplai air. Mereka berharap agar pemerintah Kabupaten Klaten dapat memberikan fasilitas sumur dalam untuk pengairan sawah mereka.

0: Bapak, kedalaman sekitar 15 sampai 20 meter ini sini sangat keringan sekali, tapi kita kan tanah hujan, Bapak. Baru tidak punya gas atau daerah airan sungai kita nggak punya, mengandalkan hujan, Pak.
1: Harapannya dengan adanya fasilitasi sumur dalam atau sumur pantek dari pemerintah Kabupaten Klaten itu, nantinya para petani dapat mengolah lahan pertanian saat musim kemarau, sehingga para petani juga akan semakin sejahtera. Bupati Klaten Hamenang Wacari Sumoyo yang didampingi Wakil Bupati Klaten Mahani Yulinda Pratiwi menyatakan berbagai aspirasi masyarakat akan segera ditindaklanjuti untuk tahun ini. Namun bila tidak memungkinkan, maka penganggarannya akan dilakukan tahun depan.
2: Banyak aspirasi dan ada berbagai macam, mulai dari pertanian, sosial masyarakatan, dan bagaimana wajah desa yang dirubah. Dan insya Allah nanti kami berdua satu persatu coba hadirkan, ada yang barangkali bisa kami hadirkan tahun ini, tapi memang beberapa masih butuh penganggaran di tahun-tahun mendatang. Tapi prinsipnya monggo bareng-bareng kita semangat terus, meskipun dengan segala keterbatasan harus tetap semangat dalam rangka sarang-sarang bangun desa.
1: Kehadiran Bupati dan Wakil Bupati di Desa Nangsri, Manis Renggo, Klaten juga menyerahkan berbagai bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Selain itu juga menghadirkan berbagai layanan untuk masyarakat seperti halnya kesehatan, kependudukan, sosial, dan juga perbankan. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Dari Surakarta, kita bergeser ke Gorontalo. Keluhan antrean Pertalite di kota Gorontalo mendorong masyarakat meminta pengawasan distribusi BBM bisa diperketat. Dari Gorontalo disampaikan oleh Rehan Datau.
4: Antrean Pertalite di sejumlah SPBU di Kota Gorontalo masih menjadi keluhan masyarakat. Dalam program Halo RRI, salah satu warga Gorontalo, Wahid, meminta pemerintah segera mencari solusi atas persoalan tersebut. Menurutnya, stok BBM di Gorontalo tidak langka, tetapi lebih banyak dijual kepada pengecer bensin di pinggir jalan. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian agar penyaluran BBM tepat sasaran. Wahid meminta pengawasan distribusi BBM diperketat untuk mencegah antrean panjang kendaraan.
5: Dari setelah buka, Pak, sampai malam, kasihan untuk pengendara sepeda motor yang butuh dengan BBM, susah, Pak, memperoleh BBM Pertalite. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh Depo Pertamina, Ismana Migas. Contoh lagi satu lagi. Masalah solar. Ini solar hanya diperuntukkan kepada bukan konsumen, tapi kepada tengkulak-tengkulak yang punya trek, dia bolak-balik. Kemudian itu solar itu dijual sampai 7.000 sampai 8.000. Nah ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Ini yang harus ditegakkan oleh Depo Pertamina dengan Ismana Migas.
4: Sementara itu, Pertamina Patraniaga melakukan pengawasan rutin terhadap penyaluran BBM di seluruh SPBU Kota Gorontalo. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lelik Hardianto, mengatakan hasil pengawasan menemukan dua SPBU di Kota Gorontalo melakukan pelanggaran dalam penyaluran Pertalite. Kedua SPBU tersebut dikenai sanksi penghentian sementara penyaluran Pertalite selama 14 hari.
6: Penghentian sementara untuk penyaluran Pertalite di dua SPBU di Kota Gorontalo, yaitu di SPBU 749-6223 yang berlokasi di Jalan HB Jasin di Kelurahan Tomulabotau. Yang kedua adalah SPBU 749-6103 yang berlokasi di Jalan Mayor Dula, Kelurahan Palumolo. Ya, kedua SPBU tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara penyaluran Pertalite selama total 14 hari untuk masing-masing SPBU dengan jadwal pelaksanaan yang diatur secara bergantian dan terukur sehingga pemberian sanksi tetap dapat dilaksanakan tanpa mengganggu kontinuitas penyaluran BBM di Kota Gorontalo.
4: Pertamina juga akan memantau stok antrean serta mengoptimalkan jadwal distribusi. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi waktu tunggu masyarakat saat mengisi BBM. Masyarakat berharap pelayanan Pertalite di Kota Gorontalo segera kembali lancar. Dari Gorontalo, Rehan Datau melaporkan.

0: Kelangkaan bahan bakar minyak dan BBM di Bali juga memerlukan langkah keterbukaan informasi dari pemerintah yang dinilai menjadi kunci agar masyarakat bisa semakin bijak terhadap situasi keterlambatan pendistribusian bahan bakar minyak yang terjadi di sana. Ayu Rini melaporkan dari Denpasar.
1: Dengan situasional ini, pemerintah harus cepat tanggap ya. Pemerintah harus mempraktikkan keterbukaan informasi pabriknya dengan sangat baik.
2: Panjangnya antrian pembelian bahan bakar minyak di SPBU Pulau Dewata akibat keterlambatan pendistribusian BBM memerlukan langkah reduksi untuk menekan semakin meluasnya dampak kelangkaan BBM. Menghadapi situasi kelangkaan itu, pemerintah sebagai pengambil kebijakan harusnya secara detail menjelaskan situasi yang terjadi saat ini, termasuk solusi di tengah keterlambatan pendistribusian BBM. Hal itu dikatakan Guru Besar Universitas Pendidikan Nasional Profesor Niwayan Widyastini saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Ia mengatakan dengan keterbukaan informasi, masyarakat akan semakin memahami dan bijak terhadap situasi yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Ia mengakui masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak dengan situasi saat ini. Karena itu pemerintah seyogianya meredam situasi keterlambatan pendistribusian BBM dengan kepastian informasi dan solusi yang berkelanjutan. Langkah krusial ini setidaknya akan dapat menekan konsumsi BBM sekaligus menghemat pengeluaran masyarakat dalam situasi kelangkaan BBM.
1: Sampaikan upaya itu kepada masyarakat agar masyarakat lebih tenang. Sebenarnya bahan bakarnya masih cukup, tapi mereka kemudian karena ikut nggak tenang jadi ikut ngantre di pompa bensin.
2: Sementara salah seorang warga asal Badung, Madidwi Suryawan, mengatakan fenomena mengularnya antrian di SPBU turut ia rasakan. Dwi Suryawan mengaku mengantri membeli BBM sejak dini hari, namun karena antrian panjang dan padat, akhirnya mengurungkan niatnya membeli bahan bakar kendaraan. Ia menyebut sudah cukup bijak dan efisien menggunakan BBM, namun aktivitas tidak bisa dihentikan karena harus tetap kuliah di tengah kelangkaan bahan bakar minyak. Dwi Suryawan berharap situasi ini segera teratasi sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan normal tanpa harus terdampak kemacetan dan khawatir dengan ketersediaan BBM.
3: Antri beli bensin dari pukul 1 dini hari, tapi karena antreannya yang terlalu panjang, akhirnya saya batal. Saya bingung juga, aktivitas harus tetap berjalan, tapi bahan bakar kendaraan menipis. Saya harap situasi ini segera teratasi karena sangat berdampak sekali terhadap masyarakat.
2: Antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali menjadi fenomena yang dihadapi masyarakat Pulau Dewata beberapa hari belakangan ini. Antrean kendaraan yang mengular berjam-jam untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite dan Pertamax memicu kemacetan di jalur-jalur yang ada SPBU. Kondisi ini mengharuskan pemerintah merespon cepat dengan keterbukaan informasi maupun solusi mengatasi kelangkaan BBM. Sementara di sisi lain, masyarakat diharap menggunakan transportasi publik untuk mereduksi dampak kelangkaan BBM. Jika jarak tempuh dekat, masyarakat dapat menggunakan sepeda atau berjalan kaki yang juga berdampak baik bagi kesehatan. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.

Informasi tadi menutup Warta Berita dan membuka Indonesia Menyapa Pagi untuk hari ini. Kami akan hadirkan semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rusarto, selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, mendengar kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital, melalui audio streaming Pro 1 RRI Nabire. Demikian tadi warta berita disiarkan secara sentral dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI. Berbagai informasi pendengar dari sejumlah daerah ya. Untuk Anda yang ingin terus mengikuti perkembangan berita dari Pro 3 dapat mendengarkannya di FM 94,4 MHz atau melalui RRI Digital. Pukul 7:33 waktu Indonesia Timur. Hari ini pendengar diperingati sebagai Hari Pangan Sedunia. Ya. Dengan tema Innovate Today, Nourish Tomorrow, ya, atau inovasi masa kini, ketahanan pangan nanti. Dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire mengadakan gerakan pangan murah GPM ya, atau pasar murah ya, dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Bertempat di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Jalan Ahmad Yani. Ya, untuk warga masyarakat yang ingin berbelanja, harga pangan yang disediakan merupakan harga subsidi ya. Harga subsidi untuk beras premium, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, kemudian beras SPHP, gula pasir, curah, telur ayam lokal, juga aneka sayuran, buah, minuman, minyak tanah, gas LPG, dan bahan pangan lainnya. Ya, masih di acara opini publik pendengar, nanti sampai pukul 8 ya. Pukul 8 kami akan hadir di Nabire Menyapa tentang Hari Pangan Sedunia. Ya. Tadi ada informasi dari Pro 3 FAO ya, Badan Pangan Sedunia memberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia karena berhasil mengurangi kelaparan ya, karena sudah berhasil memberikan kepada rakyat ya ketahanan pangan. Salah satunya adalah beras ya. Beras sementara ini belum impor, masih mengandalkan beras produksi dalam negeri. Ya. Berbagai daerah kabarnya pendengar walaupun kemarau masih bisa panen ya. Dengan jumlah yang lumayan ya, artinya memberikan kontribusi pada ketahanan pangan di Indonesia. Stok beras pemerintah dalam jumlah yang cukup. Kembali pendengar, kami ajak Anda yang ingin bergabung ya di acara Opini Publik Pro 1 RRI Nabire ya, melalui telepon 0984-22074 atau 0813-5494-419. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO ya, memberikan apresiasi kepada Indonesia atas kemajuan menurunkan angka kelaparan, juga atas penguatan ketahanan pangan serta peran aktif sebagai penyedia solusi pertanian global jelang Hari Pangan Sedunia tahun 2026. Ya, penurunan kelaparan dan sistem pangan, FAO menyampaikan apresiasi upaya Indonesia dalam menurunkan angka kelaparan melalui inovasi dan kolaborasi lintas sektor yang dapat diakses oleh petani kecil. Ya, ini tadi disampaikan dalam Warta Berita Pro 3 ya. Jadi ada sejumlah daerah dengan tetap mempertahankan produksi pertaniannya. Ya, Hari Pangan Sedunia diperingati setiap tanggal 16 Oktober sekaligus menyerukan perluasan inovasi untuk meningkatkan akses pangan bergizi. Tapi Anda juga dapat menyampaikan informasi lain ya pendengar terkait beberapa hal yang dialami. Ya, salah satunya mungkin tentang ekonomi ya, harga kebutuhan hidup ya, atau transportasi atau lain-lainnya melalui telepon di acara ini. Jadi Badan Pangan dan Pertanian PBB menyebutkan laporan dari The State of Food Security and Nutrition in the World tahun 2026 ini mencatat prevalensi kelaparan di Indonesia turun dari 18,4% pada periode 2004-2006 menjadi 6,3% pada tahun 2023-2025. Menurut FAO, Indonesia telah memiliki sistem irigasi, infrastruktur logistik, dan inovasi yang baik yang telah mendukung kemajuan negara dalam mengatasi kelaparan. Ya. Hal itu dikatakan perwakilan FAO di Indonesia dan Timor Leste, Rajendra Arial, dalam keterangan resminya di Jakarta kemarin. Ya, FAO menilai investasi berkelanjutan pemerintah dalam peningkatan produktivitas pertanian, pembangunan irigasi, penguatan logistik, distribusi pangan, serta pemenuhan gizi turut berkontribusi terhadap penurunan kelaparan. Kemajuan ini perlu diperluas agar masyarakat lebih mudah memperoleh pangan bergizi, termasuk buah-buahan, sayuran, dan pangan dari hewani ya. Jadi begitu ya pendengar, pangan menjadi kebutuhan utama ya, kalau sudah ketahanan pangan terwujud maka masyarakat akan lebih makmur dan sejahtera, terutama dari kalangan petani ya. Pangan lokal juga perlu dikembangkan untuk memberikan kesempatan untuk pangan lokal bisa dikenal dan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Dari pemerintah Provinsi Papua Tengah juga mendorong agar petani dan PPL punya andil dalam penguatan ketahanan pangan lokal ya di Provinsi Papua Tengah. Belum ada pendengar? Baik, kita jeda dulu dengan selingan berikut ini.

0: Gak mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
3: Emangnya nggak capek, Bu?
4: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kau pun bisa.
3: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
5: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
6: Ya, satu informasi tentang pekarangan rumah ya dapat dimanfaatkan untuk program ketahanan pangan. Jadi tidak tergantung pada pasar ya atau stok dari luar. Dimulai dari rumah, dari keluarga masing-masing memanfaatkan lahan yang masih ada ya dengan bercocok tanam. Dulu dikenal dengan kegiatan apotek hidup ya, mulai dari tanaman obat dan lain sebagainya. Ya, pendengar di Opini Publik Pro 1 RRI Nabire, kami yang bertugas di hari ini, saya Hari, ada Erika dan kawan-kawan di teknik. Nanti di pukul 8 kami mengundang pihak ketahanan, Dinas Ketahanan Pangan melalui Kepala Seksi Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Pak Agus Wanto ya, terkait dengan kegiatan gerakan pangan murah atau pasar murah yang diadakan hari ini ya. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi itu dapat berinteraktif nanti dengan beliau ya, tentang pasar murah. Salah satu komoditi yang dibutuhkan masyarakat secara luas adalah minyak tanah. Kabarnya minyak tanah ada ya, untuk yang ingin berbelanja minyak tanah juga bisa ya datang ke pasar murah pagi ini yang dimulai pukul 9 nanti ya. Sementara sudah pukul 7 lebih 45 menit, Jalan Merdeka hujannya sudah berhenti. Ada CPNS ya yang tadi terlihat juga memarkirkan kendaraannya. Ya, mereka bergegas untuk mengikuti latsar hari ini. Untuk kegiatan lainnya, pendengar, untuk Anda yang bekerja di berbagai profesi, salah satunya lebih banyak pada kegiatan di jalan raya yang mobilitasnya tinggi, para pengemudi ojek, kurir, juga pedagang keliling ya, belakangan ini mulai sering hujan ya, untuk mengantisipasi cuaca yang berubah, sebaiknya untuk mengikuti perkembangan informasi cuaca. BMKG Nabire menyebarluaskan informasi perakiran cuaca di berbagai platform ya, media sosial, salah satunya di grup WA. Nanti dapat di ikuti perkembangan perakiran cuaca di Kota Nabire dan sekitarnya. Ya, atau sebaiknya menyiapkan jas hujan ya, agar tidak terpapar sinar air hujan. Ya, seperti tadi pagi curah hujan cukup tinggi ya di Jalan Merdeka dan sekitarnya, cukup deras ya hujannya. Beberapa wilayah mengabarkan juga hal yang sama ya, di Wonorejo, Giri Mulyo ya, kemudian di Tapioka sana ya. Untuk informasi lainnya akan kami sampaikan pendengar ketika ada perubahan perakiran cuaca. Ya, sementara Jalan Merdeka hujannya sudah berhenti. Ada potensi hujan nanti malam menurut informasi perakiran cuaca dari BMKG Nabire, hujan lokal. Warga masyarakat agar menyiapkan wadah penampung air hujan. Beberapa di antaranya menyebutkan sudah memodifikasi talang di atap rumah ya. Diarahkan talang itu ke bak supaya terisi air ketika hujan. Bisa dimanfaatkan untuk aktivitas di rumah ya, mencuci dan lain sebagainya. Ya, untuk mengurangi ketergantungan air dari luar ya. Bisa memanfaatkan air hujan. Untuk konsumsi ya bisa Anda pertimbangkan apakah layak dikonsumsi atau tidak. Tapi banyak warga mengatakan untuk air konsumsi mereka beli ya, beli air dari depot isi ulang ya untuk kebutuhan air minum atau memasak.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Ya, satu lagu dari Mace Purba, judulnya Bo Sayang. Ya, ya pendengar, semalam hujan ya, ada yang deras misalnya di Wonorejo, tapi di tempat yang lain tidak, hanya gerimis. Pagi ini juga tadi hujan, di tempat yang lain juga sama ya, seperti di Legari. Ya. Kami dapatkan informasi dari warga di Legari, Pak De Tunggal. Ya. Kita coba tanya beliau ya. Ya, Pak De Tunggal, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Pagi tadi hujan ya, Pak De?
1: Ya, cuman informasi dari Legari itu pagi tadi jam 6.30 sampai jam 7 antara anak cucu sekolah itu tidak bisa. Mulai malam sampai hari ini sudah tidak ada hujan lagi, Bung Ari.
0: Ini sementara berhenti hujannya.
1: Ya, berhentinya hujan cuma gerimis saja, enggak hujan itu.
0: Kalau tadi malam gerimis saja.
1: Tadi malam tidak ada sama sekali. Cuma pagi ini jam 6.30 sampai jam 7 saja. Itu sekarang sudah mati lagi, enggak ada lagi hujan lagi.
0: Enggak ada lagi. Kalau hujan, Pak De tampung airnya?
1: Alhamdulillah itu hujan kemarin, hari apa itu, sampai sekarang penuh kemarin.
0: Bisa?
1: Penuh 2 meter persegi, tingginya 1, ya hampir 2 meter sama juga.
0: Bisa dipakai berapa hari itu?
1: Ya, enggak tahu juga nanti, berapa hari, 1 minggu sudah habis.
0: Oh, 1 minggu bisa ya, oke.
1: Enggak ada hujan lagi, sudah habis.
0: Oke. Baik, kalau warga yang lain Pak De, mereka juga belakangan ini sudah bikin penampungan air?
1: Sebagian ada juga, sebagian tidak ada. Waktu di PCI dulu, di RT sebelah ini bikin bak yang ukuran berapa itu, dari Mas Ikram dulu, yang PCI dari Mas Ikram dulu. Itu satu RT sampai di SD bikin penampungan yang untuk kawat dengan itu air anu apa pasir halus gitu, itu penampungan ada satu RT itu, lainnya tidak ada.
0: Oh iya. Ada juga yang gali sumur Pak De, diperdalam?
1: Tidak ada sumari.
0: Tidak ada ya.
1: Jadi airnya sedikit kuning, kebanyakan baru digali juga kuning.
0: Airnya tidak bagus ya. Jadi mengandalkan air dari hujan atau itu saluran dari gunung itu ya.
1: Malam masuk ya, pagi tadi sudah mati lagi gitu.
0: Oh gitu, baik.
1: Sekitar 3 bulan mungkin digilir kemarin.
0: Digilir ya airnya.
1: Atau kemarin itu ada beberapa hari pipanya kebakar atau sedikit diinjek ekstal, beberapa hari mati. Tapi tambung lagi dengan pengurusnya, panjang sampai sekarang bergiliran mungkin satu malam.
0: Iya. Kalau mengalir air dari gunung berapa jam?
1: Ya pokoknya satu malam, mulai kemarin saya ngalir, pagi tadi sudah mati lagi.
0: Oh, semalaman ya.
1: Ya, semalam saya setengah hari, satu malam. Satu saya punya, nanti giliran sebelah mana gitu.
0: Iya. Jadi masalah air sudah tidak jadi masalah ya, Pak De?
1: Tidak masalah mengalirkan air.
0: Oke. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan masih ada hujan nanti ya.
1: Ya, mudah-mudahan doa semua itu di malam yasinan itu juga semua minta harapan hujan. Kemarin hari Jumat satu minggu itu juga tanpa Sumair itu minta doa restu semua warga yang habis Jumatan dengan ibu-ibu sholat apa itu minta hujan itu.
0: Iya, istiqoroh.
1: Ya itu lah istiqoroh itu tadi nampak di sebelah masjid panas-panas, saya suruh anu gajinya dibalik gitu, seminta semua gitu.
0: Iya, semoga terkabul nanti.
1: Itulah permintaan Mas Mahir begitu Pak.
0: Baik, terima kasih Pak De informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, bincang saya dengan Pak De Tunggal di Legari 2 ya. Informasinya air hujan ditampung bisa dimanfaatkan untuk sepekan ya atau seminggu. Ya, luar biasa warga masyarakat memanfaatkan apa yang ada ya. Jadi kalau hujan ya ditampung, air dari gunung juga bergilir sementara ini karena debitnya mungkin tidak banyak ya. Demikian pendengar acara Opini Publik untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa kembali di acara yang sama lain waktu dan kesempatan.
2: Terima kasih Anda sudah mengikuti Opini Publik. Semoga apa yang Anda sampaikan dapat menemukan solusi yang terbaik.

Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua ya. Ada informasi pendengar, beberapa warga sudah berkumpul di halaman kantor Ketahanan Pangan Jalan Ahmad Yani ya. Didominasi para ibu rumah tangga ya. Nanti kita tanya-tanya Pak Agus Suwanto, Kepala Seksi Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Agus.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam Kak Ari.
0: Bagaimana pagi ini di halaman kantor Ketahanan Pangan Pak Agus?
1: Ya, mungkin dapat saya kabarkan Kak Ari, dan dengar hari ini gerakan pangan murah di kantor Ketahanan Pangan Nabire pagi ini masyarakat sudah mulai berbondong-bondong meskipun belum kita buka paristannya karena memang nanti selesai dengan jadwal kita jam 9 dan itu masih ada lagi seremoni-seremoni yang insya Allah dihadiri oleh Bapak Bupati.
0: Iya. Ibu-ibu yang sudah nunggu itu apa? Yang bawa jerigen atau bagaimana?
1: Iya Pak Ari, ini yang lebih banyak mereka ibu jerigen sih membawa jerigennya untuk dimasukkan dalam antrian. Nanti sistemnya kita pakai kupon Pak.
0: Oh gitu. Baik, ya. Kalau untuk standnya sudah ready ya, ada apa bahan pangan yang sudah ditata begitu di meja?
1: Distributor sudah sebagian sudah ada yang masuk Pak Ari. Sementara apa atur dagangannya.
0: Oke. Ini ada info apa? Saya lihat flyernya subsidi untuk beras juga ya. Apakah berasnya SPHP saja atau jenis lain nih Pak Agus?
1: Iya Pak Ari, ini ada memang kita ada subsidi beras segala macam merek beras, segala klaster beras dari medium, premium semua kita subsidi kecuali SPHP Pak Ari. SPHP memang kita tidak subsidi karena itu adalah sudah harga paten dari pemerintah pusat.
0: Oke. Untuk bawang merahnya kata beberapa ibu-ibu harganya jauh di bawah harga pasar Pak Agus. Apakah subsidi untuk bawang ini besar?
1: Iya Pak Ari, memang sama sih ya subsidinya dari pangan murah sebelumnya juga sama nilai subsidinya. Ya, karena sekarang harganya turun ya karena memang ya kemungkinan menurut para distributor harga dasarnya sudah turun
0: ya. Gitu. Nanti ya. Yang paling banyak dicari dan dibeli oleh masyarakat bahan pangan apa saja itu Pak Agus?
1: Iya Pak Ari, ini biasanya kalau bahan pangan yang ramai sekali di masyarakat itu biasanya bawang merah, bawang putih dengan minyak goreng selain beras ya. Beras ya.
0: Tidak dibatasi ya Pak Agus?
1: Pak Ari ya, karena ini subsidi Pak Ari ya, mungkin perlu saya sampaikan kepada RRI dan juga pendengar RRI. Karena nilai ini adalah nilai subsidi dan nilai subsidi, tentu ada pembatasan Pak Ari, mohon maaf. Karena tujuan kami adalah langsung kepada konsumen akhir, yang artinya penjualan di sini untuk konsumen, bukan lagi kepada pedagang Pak Ari. Mohon maaf mungkin kalau yang ingin morong untuk dijual lagi, mohon maaf kami tidak bisa melayani. Tentu ada pembatasan-pembatasan. Kecuali bahan pangan yang tidak kami subsidi.
0: Iya. Seperti itu Pak Ari. Misalnya apa itu Pak Agus?
1: Ya, yang kami subsidi hari ini ada beras, ada minyak goreng, ada bawang merah, bawang putih, ada gula pasir. Seperti itu Pak Ari. Jadi selebihnya silahkan saja.
0: Beras SPHP boleh borong ya?
1: Boleh. Ya. Nanti silahkan dengan Bulog. Ya, ada di Bulog. Komunikasinya dengan Bulog.
0: Iya. Kalau aneka sayuran ini apa saja jenis sayurannya Pak Agus?
1: Sayuran tentu ada cabai rawit, ada nanti dari kelompok tani itu biasanya kangkung, ya sayur-sayuran segar, Pak Ari.
0: Iya.
1: Sayur-sayuran segar. Ada UMKM juga.

0: Pangan selaku Kepala Seksi Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire ya, telah terhubung melalui telepon untuk gerakan pangan murah. Boleh tanya-tanya ya. Iya. Oh ya. Oke, ya. Pak Agus, terakhir tidak ada yang tanya, ya. Silakan. Ada yang ingin disampaikan poin penting pada GPM hari ini, silakan Pak Agus.
1: Baik, terima kasih Pak Ari, kami sampaikan pada masyarakat Nabire pada umumnya, ayo datangi pasar murah, kesempatan yang kami berikan ini ya. Bisa dimanfaatkan kepada masyarakat, tentunya dengan harapan kita menjaga stabilitas harga maupun pasokan yang ada. Ayo masyarakat manfaatkan pasar murah dan lebih murah dari harga.
0: Iya. Itu hari. Oke, terima kasih Pak Agus atas informasinya. Semangat, sukses selalu. Selamat pagi.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Baik, pendengar, informasi dari Pak Agus Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire. Saya telepon rekan saya Robi Vanindi yang akan melaporkan kegiatan pagi ini. Selamat pagi, Bung Robi.
2: Ya, selamat pagi, Bung Hari.
0: Iya. Ada informasi dari halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan. Silakan, Bung Robi.
2: Ya, Bung Hari. Baik, terima kasih Bung Hari dan pendengar di mana saja Anda berada. Saat ini saya berada di halaman Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire. Akan melaporkan jalannya kegiatan peringatan Hari Pangan Sedunia yang saat ini dilaksanakan di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Nabire. Dan pendengar, kita lihat saat ini para staf atau petugas dari Dinas Ketahanan Pangan menyiapkan berbagai persiapan untuk pelaksanaan sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan di hari ini, termasuk gerakan pangan murah. Dan pendengar, perlu kami sampaikan juga bahwa terlihat saat ini para distributor yang juga dilibatkan dalam kegiatan dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia yang dilaksanakan di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan saat ini juga terlihat menyiapkan berbagai persiapan guna menyukseskan kegiatan peringatan di hari ini. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa selain gerakan pangan murah akan juga dilaksanakan beberapa kegiatan lainnya. Dan pendengar, saat ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Bapak Eliezer Koroa SPD. Dan untuk mengetahui lebih lanjut kesiapan dari kegiatan untuk memperingati Hari Pangan Sedunia tahun 2026 ini akan disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire. Ya, selamat pagi Bapak Eli, silakan.
3: Ya, selamat pagi.
2: Ya, Bapak bisa jelaskan sedikit terkait dengan kegiatan peringatan Hari Pangan Sedunia yang dilaksanakan hari ini di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire. Mungkin kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan untuk memeriahkan Hari Pangan ini?
3: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi untuk seluruh pemirsa di mana saja berada. Hari ini di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire yang baik melaksanakan atau merayakan Hari Ulang Tahun Pangan Sedunia yang jatuhnya pada tanggal 16 Oktober tahun 2026, yang mana tema daripada Hari Pangan Sedunia yaitu inovasi pangan kini, ketahanan pangan nanti, yang di dalamnya kami kemas ada beberapa kegiatan untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Pangan Sedunia ya di Kabupaten Nabire yang dilaksanakan di halaman kantor, yaitu pelaksanaan

0: dan juga ada lomba cipta menu dan penerima manfaat yang mana akan diserahkan gedung pangan yang sudah dibangun kepada kelompok tani dan juga ada greenhouse. Greenhouse yang juga akan diserahkan kepada tani dan belanja modal usaha tani UAP yang akan diserahkan dalam bentuk rupiah. Ini menjadi perhatian pemerintah yang mana Bapak Bupati telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melakukan atau meningkatkan pangan lokal terutama di Kabupaten Nabire berkaitan dengan kondisi cuaca yang sampai dengan hari ini kita masih rasakan bagaimana El Nino yang mengakibatkan kalkuta di Kabupaten Nabire sehingga banyak petani yang gagal panen dan juga gagal tanam. Nah, ini menjadi perhatian yang mana kami buat dalam bentuk gerakan pangan murah untuk membantu masyarakat dapat berbelanja ke pangan murah.
1: Ya. Untuk sebelum peringatan yang dilaksanakan di hari ini, selain kegiatan gerakan pangan murah, kita menu dan juga nanti penyerahanmu.
0: Lumbung pangan,
1: lumbung pangan,
0: ya.
1: Ya. Mungkin sebelumnya ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk memperingati hari pangan sebelumnya.
0: Iya, baik, ada beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan, yaitu ada kegiatan B2SA, yaitu bergizi, imbang, dan aman. Ya, ini bagian kegiatan yang sudah kami lakukan di masyarakat terutama di tingkat pendidikan, di sekolah, dan juga ada penyaluran CPP, cadangan pangan pemerintah, dan juga ada penyaluran bantuan bencana alam dalam bentuk beras. Itu sudah kami salurkan di beberapa distrik untuk penekanan kondisi yang ada. Artinya karena kondisi panas, sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa beraktivitas dengan baik untuk berkebun dan lain sebagainya. Mungkin itu kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan.
1: Kegiatan-kegiatan gerakan pemurah yang dilaksanakan di hari ini, mungkin distributor yang dilibatkan itu berapa banyak dan dari mana saja?
0: Ya, baik, distributor yang kami hadirkan di hari ini untuk ikut menunjang kegiatan GPM dalam rangka perayaan hari ulang tahun pangan sedunia itu sekitar 14 distributor yang kami hadirkan dengan berbagai bahan yang disiapkan, ada beras, ada gula, ada cabai, dan juga ada bawang putih, bawang merah, begitu juga dengan ada gas LPG yang disiapkan oleh distributor. Selain itu juga ada kelompok-kelompok tani yang menghadirkan tanaman sehari-hari, sayur-sayuran, dan lain-lain.
1: Harga yang dipotong atau diberikan di hari ini, apakah sesuai dengan harga pasar atau di bawah harga pasar?
0: Ya, baik, menyangkut harga yang dilaksanakan di GPM ini, memang kita berusaha untuk melakukan penekanan harga. Jadi di harga di pasar dengan di kegiatan GPM ini tidak sama. Ya, kita berusaha untuk masyarakat bisa berbelanja sepuasnya dengan nilai jual yang agak bisa dijangkau artinya di bawah standar harga pasar. Karena di sini juga ada subsidi yang kita siapkan untuk membantu gerakan pangan murah.
1: Mungkin yang terakhir ini ada harapan atau pesan terkait dengan gerakan pangan murah di hari ini, ada ajakan kepada mereka, tetapi juga terkait dengan hari pangan sedunia di hari ini, tahun 2026, mungkin ada himbauan atau pesan-pesan kepada pihak terkait, terkait juga para petani dan juga masyarakat umum dari kabupaten Nabire terkait dengan ketahanan pangan.
0: Ya, baik, harapan kami atau himbauan kami yang bisa kami sampaikan, pemerintah Kabupaten Nabire menghimbau lewat Dinas Ketahanan Pangan kepada masyarakat, mari lewat gerakan pangan murah, mari masyarakat bisa memaksimalkan uangnya yang mungkin kemarin dia belanja di pasar nilainya agak tidak bisa terjangkau dengan baik, ya lewat gerakan pangan murah bisa berbelanja sepuasnya. Yang pertama, yang kedua, lewat hari ulang tahun pangan sedunia, kita masyarakat dihimbau untuk pemanfaatan lahan sebaik mungkin untuk melakukan tindakan-tindakan atau melakukan penanaman, terutama kita petani-petani, ya dengan kondisi yang kita rasakan bersama itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya, puji Tuhan karena tadi malam ada hujan, jadi ya mudah-mudahan memberikan tanah yang bisa kita olah untuk melakukan penanaman. Saya kira mungkin seperti itu.
1: Baik, terima kasih kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Bapak Eliezer Koroa. Dan pendengar, perlu kami sampaikan juga bahwa kegiatan gerakan pangan murah dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia akan dilaksanakan sesaat lagi dan direncanakan akan dibuka secara resmi oleh Bupati Nabire. Mungkin demikian Bung Hari yang dapat saya sampaikan di Ketahanan Pangan dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia.
2: Baik, Bung Robi, terima kasih. Selamat bertugas, ya. Selamat pagi.
1: Ya, terima kasih Bung Hari.
2: Demikian pendengar laporan langsung reporter RRI Robi Vanindi langsung dari halaman Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Jalan Ahmad Yani. Ya. Terkait dilaksanakannya gerakan pangan murah atau juga dikenal dengan sebutan pasar murah, ya, berlokasi di halaman kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire. Ya, informasinya akan dimulai diawali dulu dengan seremoni, ya, yang akan dibuka resmi oleh Pak Bupati Nabire. Baik, pendengar, acara obrolan pagi masih berlanjut. Kita jeda dulu dengan selingan berikut ini.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, ya, apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Ya, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me.
6: Thank you.
5: Kumaon.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
7: Habe,
8: matur nuwun,
9: dagawel, rancak bana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, mendengar beberapa lagu, salah satunya dari Frankie Sahila Tua, judulnya Aku Papua. Masih di siaran Pro 1 RRI Nabire, ya, acara obrolan pagi, 15 menit jelang pukul 9, ya. Cuaca Kota Nabire sementara ini terlihat berawan, ya. Aktivitas di Jalan Merdeka dan sekitarnya lalu lintas ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Ya, pendengar, nanti Anda yang melintas di Jalan Ahmad Yani, mengingat ada kegiatan pasar murah atau gerakan pangan murah, agar melihat situasi, ya, karena parkiran mobil atau motor di ruas Jalan Ahmad Yani begitu banyak, juga warga yang melintas atau berada di sekitar halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan, ya, agar menjadi perhatian warga yang melintas tidak melaju dengan kecepatan tinggi. Ya. Ada beberapa warga menyampaikan informasi sudah bersiap untuk kegerakan pangan murah yang diadakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dalam rangka salah satunya adalah memperingati Hari Ketahanan Pangan Sedunia. Juga untuk ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Nabire, ya, dan harga pangan, ya. Ada beberapa komoditas tadi menurut Pak Agus selaku kepala kepala seksi cadangan pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Agus Suwanto menyampaikan bahwa beberapa komoditas pangan yang sering dibeli dalam jumlah banyak adalah bawang merah, bawang putih, ya, juga minyak goreng dan gula pasir. Ya, dengan adanya kegiatan gerakan pangan murah atau pasar murah ini, warga masyarakat cukup terbantu, ya, karena harga disubsidi oleh pemerintah. Ya, beberapa komoditas yang harganya agak beda jauh dengan harga pasar karena disubsidi, ya, lebih murah, yaitu bawang merah, ya. Demikian, ya, pendengar, informasi yang tadi kami sempat wawancarai Kepala Seksi Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Pak Agus Suwanto, dilengkapi dengan reporter kami Robi Vanindi yang mewawancarai kepala dinas secara langsung, ya. Untuk Anda pendengar yang ingin berbagi, silakan di 0984220074 atau 0813-5494-419. Ya, kegiatan pagi ini lancar, kami yakin di berbagai aktivitas pagi hingga selesai nanti semoga tidak ada kendala, ya. Kendala yang mungkin saja dihadapi dalam waktu ke depan hujan, ya. Tapi hujannya tidak berlangsung lama, hanya durasi pendek. Intensitasnya juga beragam, ya. Ada yang hanya gerimis, intensitas sedang, ya, atau lebat atau deras, tapi durasi pendek. Ya, tidak berlangsung lama, ya. BMKG juga menyampaikan pendengar dalam waktu dekat curah hujan akan meningkat di beberapa wilayah di Indonesia. Ya, jadi warga masyarakat perlu juga mengantisipasi kemungkinan curah hujan yang sesekali terjadi dengan durasi agak lama, ya, dengan intensitas yang tinggi, ya, tapi sesering terjadi, ya, hujan tersebut. Ya, ini rilis dari BMKG Pusat musim hujan sudah mulai tiba dengan intensitas yang beragam ya di Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.